0: tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau misalnya yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim.
7: Ini sangat sulit. Tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
10: ya, nama saya Gilbert
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
10: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
11: Oke. Okay. Oh, untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand. Tapi lebih banyak ke Thailand ya. Nah, karena intinya Indonesia harus menang di grup. Jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
14: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Berikutnya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Pendengar, ada Bang Hanggra. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Hanggra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat, Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Bang Hanggra, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini, infonya seperti apa? Silakan, Bang Hanggra.
3: Terima kasih, Bang Tito.
1: Iya.
3: Selamat pagi para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Senin 5 Oktober 2026. Nah, pagi ini terpantau wilayah Sumatera Barat didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan sedang hingga lebat disertai petir itu terpantau di wilayah Kepulauan Mentawai dan sekitarnya. Nah, untuk siang sore hari, masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan itu diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, 50 kota, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Pariaman, Padang, Solo, Sulawesi Selatan, Sawalunto, Sijunjung, dan sekitarnya. Dan untuk potensi hujan sedang dan disertai petir diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, pesisir selatan dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari diperkirakan wilayah Sumatera Barat didominasi oleh cuaca berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Padang, Solo, Solo Selatan, Tanah Datar, Sawalunto, Sijunjung, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari, cuaca kembali membaik, didominasi oleh berawan hingga udara kabur. Tetapi udara kabur ini diliputi oleh asap. Nah, kami BMKG menghimbau masyarakat untuk pertama karena asap masih terpantau di wilayah Sumatera Barat, untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, tutup rapat pintu dan jendela, memakai masker jika di luar ruangan, kurangi aktivitas yang dapat menambah polusi seperti bakar sampah dan lainnya, waspadai jarak pandang yang menurun bagi pengguna kendaraan. Selain itu juga wilayah Sumatera Barat untuk 3 hari ini juga diperkirakan ada hujan dari ringan hingga sedang. Nah, kami BMKG menghimbau waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, terutama bagi yang berkendara karena bisa menyebabkan jalanan licin, luapan air sungai yang tiba-tiba bagi yang tinggal dan beraktivitas di bantaran sungai, potensi longsor juga masih ada, banjir dan lainnya. Nah, jika terdengar petir juga dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, serta RRI, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Semoga bermanfaat. Demikian, Bang Tito.
1: Iya. Yeah. Baik, terima kasih informasinya, Bang Hanggra. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas juga tugas-tugas. Siap, selamat pagi, assalamualaikum, Bang Hanggra.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Tito.
1: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi yang disampaikan oleh perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Hanggra.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, pesisir selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumber hebat, olahraga juara.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, gak tahunya.
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Peringkat kondisi oleh Romani masih dipantau sejauh ini oleh tim medis Timnas Indonesia menjelang final FIFA ASEAN 2026 menghadapi Thailand. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan bahwa Ole masih masuk daftar pemain yang tersedia, namun kepastiannya masih harus menunggu. Itu yang disampaikan oleh Hartman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Hartman menjelaskan keputusan mengenai kondisi Ole akan bergantung pada evaluasi tim medis, di mana tim medis bekerja keras untuk menjaga kondisi para pemain. Peringkat Ole menjadi salah satu pemain penting di Indonesia dengan 4 asis dalam kemenangan telak atas Bangladesh pada pertandingan sebelumnya. Indonesia menumbangkan Bangladesh 9-2 untuk memastikan tiket ke final. Hartman bahkan berseloroh. Pencapaian tersebut membuat Ole mendapatkan perhatian khusus karena dalam sesi latihan menjelang pertandingan Ole berlatih terpisah. Ole sebelumnya, pendengar, terlihat menjalani latihan secara terpisah dari rekan-rekannya dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion PT IKA. Dari pantauan rri.co.id, Ole melakukan sesi latihan sendiri di salah satu sisi tribun sementara rekan-rekannya berlatih di lapangan. Pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Partai tersebut dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Tugas kemarin gimana nih?
2: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
1: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
3: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
4: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
5: Kamu membuatku merasa lebih baik. Aku suka berbicara dengan kamu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kilas Info.

Pendengar Bupati Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diperlukan agar proses penanganan bencana dapat berjalan optimal. Pemerintah daerah akan melanjutkan pembersihan material banjir bandang, penanganan kawasan terdampak serta pantauan kondisi cuaca, juga penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan. Pendengar, John Firman Pandu menyampaikan untuk mendukung keberlanjutan penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Solo juga mempersiapkan tambahan anggaran. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun 2026. Dan pendengar, John Firman Pandu mengungkapkan penanganan bencana di Arus Sukat terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta berbagai unsur terkait lainnya. Selengkapnya, pendengar, Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali ke program 1 RRI Padang. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di mana silang hari ulang tahun TNI ke-81 langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pendengar. Nanti akan berlangsung pada pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang kembali ke program 1.

WRRI Padang, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi juga sekaligus pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda di kesempatan Padang pagi ini untuk Anda. Sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 3 RRI pendengar. Kami hadirkan dulu satu lagu berikut ini, Agnes Monica Bilang Saja. Bilang

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Badan Gizi Nasional BGN mengaktifkan 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG secara serentak di 16 provinsi Indonesia bagian timur. Penambahan tersebut membuat total SPPG yang beroperasi di Indonesia mencapai 27.022 unit. Aktivasi ratusan dapur tersebut turut mencakup wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Pernyataan resmi tersebut pergar disampaikan melalui akun Instagram @BadanGizinasionalRI, dikutip pada postingan hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Aktivasi 480 SPPG tersebut sekaligus menandai berlanjutnya pembukaan dapur MBG setelah sebelumnya sempat melalui masa moratorium. BGN menyatakan perluasan layanan pemenuhan gizi akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah Indonesia. Penambahan dapur tidak hanya menyasar wilayah Indonesia bagian timur, tetapi juga daerah lain yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi. Pendengar, Kepala BGN Sudaryono menyebutkan pembukaan SPPG selanjutnya mencakup sejumlah wilayah antara lain Kalimantan, Bali, dan Sumatera. BGN menyatakan perluasan tersebut ditujukan untuk mengakses ataupun juga menjangkau anak-anak yang membutuhkan layanan pemenuhan gizi berkualitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, yang nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
4: Mana sih, Kak? Panas ini.
3: Temenin ke bank. Banyak yang harus ditransfer. Nah, beda bank pula. Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
4: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat, dan hemat.
3: Yakin nih?
4: Yakinlah, 1000 juta%.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Pro 1.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan dirinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Kabar tersebut ia sampaikan pada konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Pendengar, Dix mengakui sempat mengalami masalah fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Meski mengalami kendala tersebut, pemain berusia 29 tahun itu memastikan kondisinya akan siap untuk pertandingan final melawan Thailand. Dix juga mengaku bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mencapai partai puncak untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya pertandingan final akan menjadi tantangan berat, tetapi peluang sejauh ini tetap terbuka. Keyakinan tersebut membuat Dix percaya pada rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand dalam perebutan trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Pendengar, Dix dijadwalkan memimpin Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan pertemuan kedua tim akan berlangsung pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI. Pendengar, untuk sama-sama kita dengarkan dan ikuti peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI, Tentara Nasional Indonesia, langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
4: Dengan cepat ke Bangkok, keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Indonesia menyapa pagi.
5: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Kilas Berita.
6: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, atau adu tank, atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
7: Selamat pagi, Bang Jerry.
5: Silakan Pak Yanto.
7: Iya, begini Bang ya.
5: Ya.
7: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
5: Ya.
7: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
5: Oh iya, betul.
7: Iya Bang, ya. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
5: Ya.
7: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
5: yeah.
7: Supaya bisa terang benderang,
5: terbuka begitu jalannya terbuka. Persidangannya
7: nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
5: yeah.
7: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu kan. So, hampir seluruh material ya Pak, kan Abang ya.
5: Yeah.
7: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang. Namanya efek gentar Abang.
5: Yeah.
7: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
5: Baik, Pak Yanto.
7: Terima kasih
5: banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debat. Krok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat. Gerak.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!

0: tegak, senjata!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara.

bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sajadah.

0: تگب سجدہ
1: گرد. Baru saja salam kebangsaan dan sekali lagi Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai, laksanakan.

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara. Melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada, dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Upacara melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Τροσέι, terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pang dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpus Pemal Majen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Ya.

0: 德纲三驾到，
1: saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat,
0: standar.

0: 高岡さざだ
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia
1: penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Cavalry, 1 Batalion Artillery Medan, 1 Batalion Artillery Pertahanan Udara, 4 Batalion Infantry Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan diterima dan juga beserta tongkat komando tentunya, dan masih ada beberapa, ada 3 kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini.

bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya

0: penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, Marilah kita jaga rakyat kita. Marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringatan ketiga juga pemirsa RRNet, pemirsa YouTube channel RRNet.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara.

송금원성.

0: selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Baru saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kacanya Presiden Republik Indonesia sempat berlama-lama bersalaman dengan para tamu undangan, memberikan selamat atau bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Soeharto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada yang memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksudnya dan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
0: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan tentara nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah bangsa. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto berhadapan dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tepatnya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya berdiri bersama dengan rekan-rekan kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan ucapan terima kasih. Selamat siang.

Rosa tuh kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar, apa kabar ya? Setelah tadi kita dari Pro 3 RRI ya, mengikuti pelaksanaan hari ulang tahun TNI ya ke-81. Dan sekarang kita kembali di Pro 1 RRI Padang ya. Ada saya Lida Permata akan menemani Anda semuanya di Padang siang ini sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ti, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
1: Ya, nuker uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau makai lagi tuh uangnya, atau kena potongan harga.
0: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
1: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Insomnia adalah kondisi yang membuat seseorang susah untuk tidur hingga tidak bisa merasa nyenyak ketika tidur. Selain itu, insomnia juga terkadang terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ternyata ada loh fakta-fakta insomnia yang perlu kita ketahui. Di antaranya, insomnia bisa terjadi karena faktor gen atau keturunan. Jika Anda sering mengalami insomnia, bisa saja itu merupakan faktor keturunan dari keluarga. Sebuah penelitian pernah menyebutkan orang yang menderita insomnia kebanyakan memiliki sejarah keluarga dengan gangguan tidur yang sama. Selain manusia, hewan juga bisa mengalami insomnia. Insomnia tidak hanya terjadi pada manusia, bahkan hewan dapat mengalami insomnia atau susah tidur. Dari penelitian yang dilakukan para ahli dari Washington University School of Medicine, insomnia juga menyerang serangga. Sayangnya, tidak seperti manusia, hewan dan serangga tidak bisa mengeluh ketika mengalami insomnia. Hewan yang mengalami insomnia, gejalanya mirip dengan manusia. Mereka akan merasa lemas, pusing, hingga sempoyongan, tidak fokus, hilang kesadaran, dan bergerak lambat.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi dari rri.co.id, BMKG memperbaharui ya parameter gempa bumi yang mengguncang wilayah Pantai Barat Daya Sumba Barat Daya NTT pada Minggu pagi 4 Oktober 2026. Gempa yang semula tercatat magnitude 6,1 kemudian diperbaharui menjadi 5,9 magnitude dan hingga pagi hari ini telah memicu sedikitnya 62 gempa susulan. PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan gempa tersebut termasuk gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa diduga berkaitan dengan aktivitas sesar Waikambuba. Ya, dan gempa ini terjadi pada pukul 5 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Dengan pusat gempa berada di laut, berdasarkan hasil pemutakhiran BMKG, epicenter berada di koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur. Dan sementara Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan tingkat intensitas berbeda. Guncangan paling kuat tercatat di Kodi Balagar, Kodi Bangedo, dan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan skala 4 MMI. Sementara itu, Kota Bima turut merasakan getaran gempa dengan intensitas 3 MMI. Guncangan tersebut dilaporkan berdampak pada sejumlah bangunan rumah warga dan fasilitas sekolah di Desa Porokonda, Kecamatan Kodi. Begitu ya, info gempa susulan ada 62 gempa yang tercatat.

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hah, musim hujan kayak gini emang paling enak nyantai di rumah sambil minumnya anget-anget. Tapi buat kamu yang tinggal di daerah rawan banjir, ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan agar aman dalam penggunaan listrik saat banjir. Yang pertama, turunkan MCB saat rumah tergenang banjir. Kedua, hindari penggunaan stop kontak dengan muatan yang berlebih, karena dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan korsleting listrik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan alat elektronik jika terjadi banjir, karena alat elektronik sangat gampang menghantarkan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
5: Wah, ada yang punya motor baru nih.
6: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
7: Mau pulang bareng gak?
5: Gak usah, gak ada helm nih.
7: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
5: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
7: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
5: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
7: Wah, mahal amat.
5: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
8: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
9: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
10: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Katanya kita harus ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Karena semuanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI pada.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjotoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
4: Convocável.
2: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah

dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman. Dari apakah lawannya Thailand atau siapapun, saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Jaitsea tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan di tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Tekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Rotan FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk melesakkan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Pro 1 RRI Padang, setelah kita mendengarkan dinamika olahraga. Oke, dan hiburan informasi masih ada untuk Anda semuanya.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas? Jejak kaki, jejak sepatu, kalau jejak sampah.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, meningitis. Nah, ini dapat menunjukkan gejala yang menyerupai penyakit umum, sehingga sering terlambat untuk dikenali. Demam, sakit kepala, dan kaku leher, ini jadi beberapa tanda gejala umum yang perlu mendapatkan perhatian. Ya. Meningitis adalah peradangan pada selaput pelindung otak dan sum-sum tulang belakang. Dilansir dari laman World Health Organization atau WHO, yang dikutip dari rri.co.id, ada berbagai organisme dapat menyebabkan meningitis, termasuk bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Gejalanya bisa berbeda berdasarkan penyebab, perkembangan penyakit, dan juga kondisi tubuh penderita. Penderita dapat mengalami mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, dan perubahan kondisi mental. Sakit kepala menjadi salah satu gejala meningitis yang perlu diwaspadai ketika muncul bersama demam. Penderita meningitis juga bisa mengalami kebingungan atau perubahan kondisi mental selama penyakit berkembang. Dan sebenarnya itu pendengar, gejala meningitis pada bayi dapat berbeda dibandingkan dengan orang dewasa dan anak yang lebih besar. Bayi dapat terlihat tidak aktif, rewel, sulit dibangunkan, atau mengalami kesulitan makan. Bayi juga dapat mengalami muntah dan tangisan lemah yang berlangsung terus-menerus. Ya, dan beberapa gejala meningitis dapat muncul seperti keluhan flu pada tahap awal penyakit, tapi gejala penyakit meningokokus ini dapat berkembang dan cepat setelah awalnya menyerupai kondisi seperti flu.

0: venue ini juga harus menjadi perhatian selama pertandingan berlangsung. Panitia diminta memastikan lokasi pertandingan dan area berkumpulnya kontingen tetap bersih serta tidak dipenuhi sampah. Selain venue, pengaturan mobilisasi atlet juga perlu dipersiapkan secara optimal terutama saat kedatangan dan kepulangan kontingen. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas atlet dan seluruh peserta selama berada di Mentawai. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan ya seruan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

0: Kegiatan ilegal di wilayah.
1: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: pernah mendengar istilah mikroslip? Mikroslip merupakan salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu diwaspadai saat berkendara. Kondisi ini biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan dan rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Melansir WebMD, mikroslip adalah sesi tidur singkat yang hanya berlangsung kurang dari 30 detik. Saking singkatnya, sejumlah orang yang mengalami mikroslip kerap tidak menyadarinya. Dikutip dari beberapa sumber, Anda kemungkinan mengalami mikroslip apabila tiba-tiba kaget atau terbangun oleh sentakan tubuh dan kepala. Tidak menyadari apa yang baru terjadi padahal tidak sedang melamun. Menguap terus-menerus, kelopak mata sangat berat, mata berkedip berlebihan. Tiba-tiba susah memproses informasi atau bingung ketika diajak berkomunikasi, serta arah kemudi tanpa disadari keluar dari jalur. Mikroslip saat berkendara sangat berbahaya bagi pengemudi dan mengancam keselamatan penumpang. Pasalnya, ketika mata terpejam selama 3 detik dan kendaraan melaju dengan kecepatan 96 km per jam, kendaraan bisa keluar jalur sampai nyaris 100 meter. Untuk menghindari bahaya mikroslip, sebaiknya pastikan kondisi Anda benar-benar baik, sehat, dan tidak mengantuk ketika berkendara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

01 kenal informasi dari Inspirasi. Pendengar, kuliner tradisional Nusantara ini tidak hanya menawarkan kelezatan rasa yang luar biasa di lidah ya. Setiap hidangan ternyata menyimpan makna filosofis mendalam yang diwariskan oleh para leluhur. Tumpeng kuning, nah ini kan bentuk kerucut tuh ya, ini melambangkan hubungan harmonis antara manusia dan sang pencipta. Bentuk puncaknya yang tinggi mencerminkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga kuliner bubur merah putih khas tradisi Jawa yang menyimbolkan asal-usul kelahiran manusia ke dunia. Perpaduan warna kontras ini menggambarkan unsur penciptaan laki-laki dan juga perempuan secara seimbang. Ada juga yang namanya onde-onde ya, yang tradisional yang bulat-bulat mempresentasikan kebulatan tekad serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Lapisan wijen di luarnya menandakan keturunan yang banyak serta kemakmuran hidup. Kuliner yang fenomenal lainnya, rendang asal Minangkabau. Ini mempresentasikan kesabaran, kebijaksanaan, serta ketekunan masyarakat dalam menjalani hidup ya. Tiga unsur utamanya melambangkan peran penting para pemuka adat, cerdik pandai, dan juga ninia mama ya. Kesabaran membuatnya yang lama banget. Ada juga gudeg Yogyakarta yang mencerminkan kesabaran tinggi karena proses memasaknya yang butuh waktu lama juga. Filosofi ini mengajarkan manusia agar selalu tenang dan juga telaten dalam menghadapi berbagai cobaan. Berbagai hidangan lokal ini membuktikan bahwa makanan adalah cerminan kearifan budaya bangsa. Leluhur apa nih yang paling berkesan dari kuliner tradisional favorit kamu, Anda?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan sedih dari Indah Dewi Pertiwi. Walaupun sedih itu hal yang pasti akan kita rasakan juga ya. Tapi kalau sedih semoga tidak berlarut-larut ya. Gak boleh sedih ya, gak juga kan manusia. Akhirnya selamat makan siang untuk Anda semuanya yang udah santap siang barengan sama rekan kerja, barengan sama keluarga, atau makan sendirian. Ya gak apa-apa, yang penting makan. Yang penting makan, terus kenyang, energinya terisi lagi, dan siap untuk kembali beraktivitas ya. Oke, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya ya, pendengar. So, yang sedang mendengarkan juga di aplikasi RID Digital, selamat siang untuk Anda semuanya. Masih bersama Pro 1 RRI Padang, jangan kemana-mana karena ada informasi, ada hiburan juga. Nanti opsi bakal hadir di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yes, lanjut lagi kita ke lagu ya. Jelang nanti pukul 13, Warta Berita Daerah akan menyapa Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sudah ada TR dari Mabes Polri, pergantian Pak Kapolda yang baru ya. Ibunya

0: Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Lydia Permata. Di bawah ribunya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat hikmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
1: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
2: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa hikmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarimpunan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral. Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
1: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini dengan melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
2: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Di sanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
1: Itu sesuai undang-undang ya. Dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam. Seperti yang terjadi di Solo.
2: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2 menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
0: Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat dalam waktu dekat akan melaksanakan serah terima jabatan Kapolda Sumatera Barat yang baru. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Kapolda yang baru ya, Irjen Pol Jawari ya, beliau sebelumnya asisten Kapolri.
4: Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat dalam waktu dekat akan segera melaksanakan serah terima jabatan Kapolda Sumatera Barat setelah pergantian pimpinan ditetapkan melalui surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Pergantian tersebut menempatkan Irjen Pol Jawari sebagai Kapolda Sumatera Barat yang baru menggantikan Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmilawati Rosya usai mengikuti peringatan HUT TNI ke-81 di ruang terbuka hijau Imam Bonjol RTH Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Polri. Pergantian Kapolda Sumatera Barat telah dilakukan di tingkat Mabes Polri, sementara pelantikan dan serah terima jabatan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat masih tahap persiapan. Susmilawati menjelaskan berdasarkan telegram Kapolri, Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi mendapat penugasan sebagai perwira tinggi Bentelkam Polri dengan penugasan khusus pada Badan Reforma Agraria Nasional. Sementara jabatan Kapolda

0: Sumatera Barat selanjutnya dipercayakan kepada Irjen Pol Jawari. Menurut Susmelawati, waktu pelaksanaan serah terima jabatan Kapolda Sumatera Barat masih dalam pembahasan internal. Polda Sumatera Barat memastikan seluruh tahapan pergantian pimpinan akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Sudah ada TR dari Mabes Polri, pergantian Pak Kapolda yang baru ya. Ibu hanya mengkonfirmasi pergantian aja dulu ya. Masih dalam pembahasan ya, kita rapat menunggu informasi kesepakatan dari kita dulu ya. Pasti dalam waktu dekat.
0: Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosia berharap Irjen Pol Jawari dapat melanjutkan program yang telah berjalan, termasuk mendukung agenda Asta Cita Presiden serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian Polda Sumatera Barat tetap memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan menjaga situasi Kamtibmas di seluruh wilayah hukum Sumatera Barat. Selidala Putri melaporkan.
2: Satlantas Polresta Padang rutin menggelar program Jumat Berbagi sebagai salah satu upaya mendekatkan kepolisian dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Kegiatan tersebut digelar setiap pekan sebagai ruang bagi personil untuk menyampaikan edukasi keselamatan kepada pengendara dan masyarakat.
3: Kita melaksanakan kelari Jumat Berkah Berbagi kepada masyarakat.
0: Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas membutuhkan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, personel Satlantas Polresta Padang tidak hanya melakukan penindakan, namun juga membangun komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan Jumat Berbagi. Riwal menjelaskan, dalam setiap pelaksanaan Jumat Berbagi, pihaknya menyalurkan 30 hingga 50 paket berupa sembako maupun nasi kotak. Penerima bantuan dipilih secara acak di berbagai lokasi di Kota Padang, termasuk masyarakat yang membutuhkan dan pengguna jalan. Menurut Riwal, edukasi tertib berlalu lintas mesti terus disampaikan bersamaan dengan kegiatan sosial tersebut. Masyarakat diingatkan bahwasanya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya untuk menghindari pelanggaran, namun juga untuk mengurangi risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan sesama pengguna jalan.
3: Setidaknya kita melakukan patroli, apabila nanti ada yang menemukan masyarakat, kita lakukan pembagian bisa sembako dan lain-lain. Oh, itu tentatif sekitar 30-50.
0: Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata berharap program Jumat Berbagi akan terus mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif agar budaya tertib berlalu lintas tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Muaranya, angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan setiap tahun di wilayah hukum Kota Padang. Salidala Putri melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat N. Rizal mengatakan, pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. N. Rizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
5: Kalau bicara yang langsung betul, hanya 4.875. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. Jadi keyakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang Utara misalnya, kan nggak kena tuh banyak, nggak ada yang kena. Tapi dia berpengaruh karena ada di Lubuk Menturun kena, dapat kena yang harusnya pasarnya ada, nggak jadi ya.
4: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Istio melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Pengawasan dimaksud dilakukan mulai dari kepastian identitas travel hingga kesesuaian layanan yang diterima jemaah selama perjalanan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
6: Ya, jadi tadi kami sudah koordinasi dengan pihak Jasa Pura, bisa kami disediakan satu posko di sini.
7: Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penguatan pengawasan umroh dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak di pintu keberangkatan jemaah, di antaranya dengan pengelola bandara, kepolisian, dan imigrasi, untuk memastikan penyelenggaraan ibadah umroh berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, Kemenhaj berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura untuk menyiapkan posko pengawasan di Bandara Internasional Minangkabau BIM. Posko tersebut nantinya menjadi salah satu titik pemantauan, sekaligus tempat masyarakat dan jemaah memperoleh informasi serta pengaduan perjalanan ibadah umroh. Rifki menyampaikan, pengaduan dimaksud dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara yang diduga tidak memenuhi kewajibannya. Jemaah diimbau tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau mengalami kerugian.
6: Jadi kami juga akan bentuk Satgas. Satgas itu diisi oleh 3 instansi, Kementerian Haji, Kepolisian, dan juga Imigrasi. Karena semuanya akan terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan umroh.
7: Kepala Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki menambahkan, jemaah umroh perlu memastikan travel yang digunakan memiliki izin dan identitas yang sesuai. Travel yang memiliki izin harus menggunakan atribut sesuai dengan identitas penyelenggara yang tercatat dalam sistem, sehingga jemaah tidak keliru mengenali pihak yang bertanggung jawab atas keberangkatannya. Melati Oktawina melaporkan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendorong penambahan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di sejumlah wilayah pesisir. Penambahan tersebut dinilai penting karena Sumatera Barat memiliki wilayah pesisir yang panjang dengan jumlah nelayan yang cukup banyak. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Chef Dinon, pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, saat ini telah berdiri 2 KNMP di Sumatera Barat. Selain itu, pembangunan 26 lokasi KNMP telah disetujui di sejumlah kabupaten kota diantaranya di pesisir selatan, Pasaman Barat, Kota Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, dan Agam. Chef Dinon mengatakan KNMP merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir. Kehadiran KNMP diharapkan mendorong peningkatan hasil produksi nelayan kecil yang selama ini mengandalkan perikanan tangkap. Menurutnya, KNMP juga dapat memperkuat ekosistem usaha nelayan melalui penyediaan berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan. Fasilitas tersebut diharapkan membantu nelayan meningkatkan efisiensi sekaligus produktivitas usaha.
8: Banyak sekali yang dibangun di kampung-kampung nelayan itu, tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan kita yang berada di pesisir di Sumatera Barat ini. Dan saya yakin juga di provinsi-provinsi lain yang ada di wilayah Sumatera, saya yakin kantong-kantong kemiskinan itu berada di wilayah pesisir.
4: Chef Dinon menambahkan, KNMP menyediakan sejumlah fasilitas yang selama ini sulit dijangkau nelayan. Fasilitas tersebut antara lain pengisian bahan bakar, pabrik es, akses permodalan melalui koperasi, hingga hilirisasi produk perikanan. Dengan fasilitas tersebut, nelayan tidak hanya terbantu dalam kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga dalam menjaga kualitas hasil tangkapan. Hilirisasi juga membuka peluang peningkatan nilai tambah produk perikanan sebelum dipasarkan pada konsumen. Dodi Stio melaporkan.
2: Perlindungan perempuan dan anak diharapkan tumbuh dari lingkungan terdekat masyarakat. Hal dimaksud dapat didorong melalui program Ruang Bersama Indonesia atau RBI yang menempatkan Nagari sebagai basis penguatan perlindungan perempuan dan anak. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
9: Adalah program satu untuk perempuan dan anak. Basisnya di mana? Di Nagari.
7: Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia Ruandu Sumatera Barat Wanda Lexmana kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membuat anak merasa nyaman ketika menyampaikan pengalaman maupun persoalan yang dihadapi. Untuk itu, kepedulian terhadap perempuan dan anak perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui kegiatan yang berlangsung pada momentum tertentu. Menurutnya, melalui RBI, menempatkan desa dan negari sebagai ruang bersama bagi perempuan dan anak. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah negari diharapkan dapat melihat kebutuhan perempuan dan anak, sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung perlindungan mereka. Wanda menyarankan pemerintah negari juga perlu melihat kembali keberadaan organisasi perempuan di wilayahnya. Organisasi yang sudah ada dapat dipetakan dan diberdayakan agar bersama-sama pemerintah negari menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap persoalan perempuan dan anak.
9: Tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia adalah tindak lanjut dari program sebelumnya yang kita kenal dengan penamaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak atau Nagari Ramah Perempuan Peduli Anak. Program RBI inilah menjadi awal mulanya kita menyadarkan nagari bahwa dana nagari bisa dioptimalkan untuk perlindungan perempuan dan anak.
7: Ketua Yayasan Ruandu Sumatera Barat Wanda Lexmana mengungkapkan, kolaborasi tersebut dinilai dapat dilakukan secara sederhana dengan menguatkan peran berbagai unsur yang telah hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak tidak harus selalu dimulai dari program baru, tetapi dapat tumbuh dari organisasi, komunitas, dan ruang sosial yang sudah tersedia. Melati Oktawina melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Kontingen Kota Padang terus menunjukkan performa positif pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 16 tahun 2026. Memasuki hari keempat pelaksanaan, Senin 5 Oktober 2026, atlet Kota Padang kokoh di peringkat pertama dengan 31 medali emas, 18 perak dan 15 medali perunggu, dan masih berpeluang menambah perolehan medali dari sejumlah cabang olahraga.
10: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, Ketua KONI Kota Padang Erianto mengatakan capaian tersebut merupakan hasil perjuangan para atlet yang terus berkompetisi untuk mengharumkan nama Kota Padang. Ia berharap tambah medali masih dapat diraih sering berlangsungnya pertandingan di berbagai cabang olahraga. Menurut Erianto, pada hari keempat terdapat 9 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sejumlah atlet Kota Padang juga berhasil melaju ke babak final, sehingga peluang untuk menambah koleksi medali emas masih terbuka lebar.
11: Di hari kampek ke, alhamdulillah atlet Kota Padang terus berjuang, bisa menghasilkan 31 emas yang tercatat dulu. Mudah-mudahan setelah ini ada lagi medali-medali yang akan diperoleh oleh atlet Kota Padang. Harapan dari KONI, banyak emas yang akan diraih. Itu harapan kami, bisa Kota Padang melebihi target emas nantinya, mudah-mudahan lah.
10: Ia menyebut sejumlah cabang olahraga yang menjadi tumpuan untuk menambah medali emas, diantaranya gulat, panahan, gimnastik, tenis meja, dan beberapa cabang lainnya. Untuk atlet yang berhasil menembus babak final, diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik. Erianto menegaskan KONI Kota Padang optimis perolehan medali emas akan terus bertambah hingga berakhirnya seru pertandingan Porprov 16. Dukungan dan semangat kepada atlet terus diberikan agar mereka mampu mempertahankan konsentrasi dan memberikan penampilan terbaik di ajang olahraga bergengsi tingkat Sumatera Barat tersebut. Adapun 31 medali emas kontingen Kota Padang masing-masing diraih dari cabang gimnastik 8 emas, taekwondo 7 emas, panahan 5 emas, gulat 4 emas, balap sepeda 3 emas, kabadi 2 emas, sementara akuatik dan petang kue menyumbang 1 medali emas. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Tim sepak bola Kota Payakumbuh memastikan diri melaju ke babak 8 besar Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 16 tahun 2026. Hasil tersebut diraih setelah tampil solid dan meraih 2 kemenangan pada fase penyisihan Grup B.
10: Kepada dari Padang pagi tadi, pelatih kepala tim sepak bola kota Pekumu Zulkahendra mengatakan keberhasilan lolos tidak terlepas dari perjuangan dan kekompakan seluruh pemain. Para pemain dinilai mampu menjalankan instruksi, taktik serta strategi yang diberikan tim pelatih sepanjang pertandingan. Pada laga perdana, tim sepak bola kota Pekumbu mengalahkan Kabupaten Pasaman dengan skor 5-1. Kemudian pada laga kedua, Pekumbu kembali tampil meyakinkan dengan meraih kemenangan telak 5-0 atas Kabupaten Solok Selatan. Pekumbu tergabung di grup B bersama Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya dan Kabupaten Padang Pariaman telah memastikan lolos sebagai juara grup.
12: Dengan perjuangan dan kesulitan tim, bermain Spartan, kompak, dan seluruh pemain mau menjalankan instruksi pelatih, taktik pelatih, dan strategi pelatih, mereka bisa melaju ke babak delapan besar. Dan hari ini, kami akan melakukan pertandingan ketiga melawan Dharmasraya. Apapun hasilnya, tim Payakumbu sudah memastikan lolos sebagai juara grup. Target tertinggi, target untuk bagaimana bisa menjadi yang terbaik di Papua Sumatera Barat ini. Kota Payakumbu belum pernah mendapatkan medali emas, prestasi tertinggi tahun 2010. Untuk medali emas, Payakumbu belum pernah mendapatkan. Tolong mudah-mudahan tahun ini Payakumbu bisa menciptakan sejarah untuk emas pertama kali di cabang sepak bola.
10: Pada pertandingan ketiga hari ini, Payakumbu dijadwalkan menghadapi Kabupaten Dharmasraya. Namun hasil laga tersebut tidak lagi mempengaruhi posisi Payakumbu sebagai pemuncak grup B. Zulkahendra menegaskan target tim tidak berhenti hingga babak delapan besar. Payakumbu membidik prestasi tertinggi dengan bertekad menjadi yang terbaik pada cabang sepak bola Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. HUT TNI ke-81, bukti kematangan TNI dalam menjalankan pengabdian sebagai punggawa terdepan NKRI. Dinas Koperasi Sumbar dampingi 38.000 lebih UMKM terdampak bencana. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar ya, opsi 100% Indonesia. Udah kerangkring-kerangkring. Ya udah, diangkat dulu deh yang pertama. Assalamualaikum opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam opsi, selamat siang kembali ya kak.
0: Iya, ada Bang Teddy di Rawang.
1: Oh, iya, ada Akak Lydia di Sudirman 12.
0: Baiklah, gimana kabarnya Bang Ted?
1: Alhamdulillah Akak sehat. Akak di mana?
0: Sehat, sehat alhamdulillah.
1: Ya, tapi Akak belum sarapan kan Kak?
0: Belum.
1: Ya, tanda-tandanya nampak sama Bang Teddy.
0: Tanda-tanda
1: belum sarapan. Oh, gitu. Mana tahu Akak puasa juga. Ini kan udah Senin ini.
0: Iya nah, benar.
1: Jangan-jangan Akak puasa ini ya Kak ya?
0: Insyaallah.
1: Insyaallah, mantap jawaban Akak. Kak sambil lagu-lagu sadualahnya.
0: Oke, ada The Massive, Diam Tanpa Kata, Reza Herlambang, Janji Putih, ada Juicy Luisi featuring Mawar De Jong, Tak Di Tanganku, Cakrakan Kekasih Bayangan, Bunga Cita Lestari, Harta Berharga, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Last Child Pedih, Pinggan Mambo Merindunya, Hanindia Pupus, Mau Di Ayunda Kejar Mimpi, Kita Gotawa Selamat Datang Cinta, Padi Menanti Keajaiban, Rizky Febian Hingga Tua Bersama, Soundwave Kamulah Satu-Satunya, Gia Indrawari Setengah Mati, Afgan Sadis, Noah Suara Pikiranku, GAC 1 dan Derby Tuhan Tolong.
1: Waduh, ada dua lagu ini Kak.
0: Yang mana tuh?
1: Kamu Satu-Satunya terus Gita Gotawa.
0: Gita Gotawa Selamat Datang Cinta.
1: Bingung Kak, mana kak?
0: Mana ya?
1: Gita Gotawa sama semua tadi ya, Kamulah Satu-Satunya. Yang Gita Gotawa itu dua Kak?
0: Gita Gotawa bentar, Selamat Datang Cinta.
1: Ya itu Kak. Lagu Bang Teddy maunya keduanya Kak.
0: Gita Gotawa aja kali dong.
1: Oke, langsung
0: gitu.
1: Angkat Kak.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam nanti yang akan gabung semuanya di salamin tanpa terkecuali. Salam istimewa tetap buat Kakak ya Kak ya.
0: Terima kasih.
1: Spesialnya buat Trio Macan Bandung sana. Makasih banyak Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di mana? Di Rawang. Tunggu hitam sih. Rawang Jondul ya. Benar enggak sih? Salah, batal. Jangan. Iya. Oke deh, 812878 ya, silakan. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Opsi, selamat siang, Lydia.
0: Iya, selamat siang juga, Tajudin. Gimana hari ini kesibukannya?
2: Hari ini ya sangat sibuk Widya.
0: Sangat sibuk. Iya. Oke, awal bulan hari Senin gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, udah makan siang?
2: Udah tadi jam 1, tahu. Nasi sama tahu aja, tahu isi.
0: Tahu isi. Ya. Biasa kalau di situ tahu isian tahunya apa sih?
2: Wortel, kol.
0: Sayuran ya.
2: Iya, sayuran wortel sama kol.
0: Wortel sama kol, wes enak. Oke deh, masih belum hujan ya?
2: Belum, udah genap 3 bulan tanggal 4 kemarin.
0: Wow, iya. Di beberapa daerah di Indonesia juga katanya ada yang 7 bulan ada juga itu yang belum turun hujan. Sampai kayak begitu.
2: Iya benar, kita pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa saja Lydia.
0: Betul, setuju. Oke ya. Deh, nanti dipilihin lagu yang enak deh ya buat Tajudin. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, salamnya buat Hanafi. Buat siapa? Ibu Irza Hanum, Kak Rahma, semuanya deh.
0: Ya.
2: Pendengarnya Pro Satu Padang. Buat Lydia, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Sampai ketemu lagi Lydia.
0: Oke.
2: Gimana hari ini Lydia kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah ya. Baik,
2: alhamdulillah. Lydia lagi puasa apa gimana?
0: Iya, insya Allah lagi puasa.
2: Oh iya. Besok gimana Lydia, pagi libur?
0: Besok libur.
2: Oh libur ya. Jadi sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya Jumat kalau nggak ada perubahan jadwal ya Lydia.
0: Kalau nggak ada perubahan jadwal, Jumat malam betul.
2: Iya. Okay. Kayak kemarin kan ada acara.
0: Iya, pembukaan Porprov kemarin.
2: Iya, aku putar kayak ada di luar studio gitu. Tapi Lydia yang siaran nanti gimana nggak?
0: Iya, emang Lydia yang siaran.
2: Seandainya gitu ya Lydia bisa buka request off air gitu ya, telepon langsung dari semua gitu ya.
0: Off air ya.
2: Aku kayak terakhir sebelum nutup telepon. Uh-huh. Aku kayak membayangkan begini Lydia, kan hari Rabu malam kan Ruang Rindu Nasional kan, Jakarta kan. Uh-huh. Jadi udah jam 10 itu. Pendengar silakan telepon aja langsung di off air gitu, nanti diangkat gitu dia. Jadi ngobrolnya langsung gitu.
0: Ngobrol langsung tanpa on air ya.
2: Iya bukan.
0: Oke deh.
2: Terima kasih Lydia.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang Lydia.
0: Selamat siang. Oke deh, itu aja di Binahasa. Kita terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Oke, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Iya, ada Bu Irza Hanum.
3: Betul.
0: Oke deh, masak apa Ibu hari ini?
3: Ibu, masak itu, kalio.
0: Kalio apa?
3: Kalio daging.
0: Wis, kalio daging. Campurannya apa nih, kentang, ubi?
3: Kentang kecil.
0: Kecil-kecil. Dimasak-masak jadi rendang.
3: Iya, dimasak.
0: Enak-enak. Oke deh. Tapi Ibu Irza, kalau bikin-bikin kalio begitu, sukanya tuh daging bagian mana sih? Keluarga Bu Irza?
3: Daging yang anu, daging iga yang lunak tuh. Kalau enggak yang anunya.
0: Daging batih gitu suka enggak sih?
3: Daging batih.
0: Kalau daging padat itu agak gimana ya gigi ya?
3: Iya.
0: Daging padat. Oke deh. Baiklah, Bu Irza, udah tahu lagu-lagu bisa dipilih.
3: Udah, Ibu pingkan mambo aja deh.
0: Merindunya. Boleh. Salamnya buat siapa Ibu?
3: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas. Sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Iya.
3: Terus salam buat Bang Teddy, buat Ajudin, buat Cliff di Manado, buat Chris Pati, buat Ika di Batipu, buat Diana, buat Uncle Gazi, Rahma Mary, buat Widira, buat Hendra Sengayang, pokoknya buat Ajo Uni yang Ajo, buat semuanya aja lah Lydia yang biasa gabung Pro 1. Salam sehat selalu sang kompak. Makasih Lydia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum di Para Pisang.

Oke, baik pendengar, sudah 3 penelpon ya. 3 penelpon, 2 di GSM dan telepon biasa maksudnya. Satu di telepon WhatsApp ya. Ada Bang Teddy mau request lagu Gita Gutawa Selamat Datang Cinta. Terus selanjutnya dia pilih lagu Juicy Luicy featuring sama Mawar Dejong ya, Tak Di Tanganku. Terus buat Bu Irza request lagu Pingkan Mambo Merindunya. Ini salah satu lagu favorit ya pendengar. Wah, lagunya enak banget sih, Pingkan Mambo Merindunya. Ini buat seseorang yang memang kehilangan sudah kehilangan seseorang ya, orang-orang yang dicintai begitu ya. Ini kalau dimaknai lagunya bisa nangis. Oke deh, ya udah langsung diputerin ya. 3 lagu Gita Gutawa Selamat Datang Cinta, Juicy Luicy featuring Mawar Dejong, Tak Di Tanganku, dan Pingkan Mambo Merindunya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun Instagram m.favia pada Selasa 15 September 2026 menampilkan klaim jika kandungan maltodextrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Maltodextrin ini faktanya merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu, termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak. Jadi unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodextrin berbahaya untuk bayi adalah konten menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi, terima telepon Anda pendengar di Opsi. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Indonesia.

0: Rudy Ayunda kejar mimpi, Padi menanti keajaiban, Rizky Febian hingga tua bersama, Sunwave Kamula satu-satunya, Afgan Sadis, Noah pikir suara pikiranku, GAC 1, Derby Tuhan tolong.
1: Oke.
0: Harta berharga ya. Oke, salamnya buat siapa Ucu?
1: Salam dan kebetulan untuk ini.
0: Makasih.
1: Salam aja untuk semua-semua ini.
0: Oke.
1: Ya, ditunggu lagunya ini.
0: Oke, makasih Ucu.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Ucu Dipo di dalam suku kota Solo. Lanjut lagi. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, status bahasa Indonesia.
0: Iya, ada Hanafi di Rimbu Doto ya. Oke, Hanafi mau diputerin lagu yang mana?
2: Mau di Indrawali aja. Lagunya yang berjudul Kejar Mati.
0: Mau di Indrawali Kejar Mati. Jangan dong dikejar mati. Gimana sih? Ayo
2: kejar
0: pilih.
2: Kejar mimpi aja dulu. Tapi karena ini pengennya
0: dia aja deh.
2: Tapi bisa enggak diputerin di akhir dia Indrawali setengah mati. Nanti mau milih mau dia Indah dulu untuk diputarkan sekarang.
0: Enggak tahu juga bisa apa enggak, tergantung penelpon.
2: Ya mau di Ayunda aja dulu, Kejar Mimpi dulu. Kalau ada yang mau nanti rekomendasikan setengah mimpi untuk yang setengah mati untuk yang lain.
0: Udah kecampur-campur.
2: Ya ini lagu-lagu terbaru gitu.
0: Iya.
2: Masuk dioksi.
0: Ya. Betul. Sekali-kali ya lagu baru ya.
2: Ya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Ya mau diambil pertama dulu.
0: Iya boleh.
2: Salam pertama buat Kak Lydia tengah bertugas, semoga sehat selalu ada aktivitasnya.
0: Amin.
2: Kemudian salam buat Kak Bang Geri, Kak Diana, Kak Ulan, sama Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Zanum, Uncle Gazi, Kak Ahmad, Kak Neri, buat Bang Teddy, buat Bang Tajudin, salam balik dari Hanafi.
0: Mm-hmm.
2: Ya, buat semuanya aja Kak Lydia.
0: Oke, terima kasih
2: aja, Kak Lydia, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk Hanafi di Rimbu Data ya. Satu telepon lagi. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
3: Waalaikumsalam, opsi 100% Indonesia.
0: Iya. Dan Diana di Tunggul Hitam.
3: Iya, ini dia permata sari.
0: Aduh, makan siang pakai apa tadi?
3: Pakai tangan.
0: Ih, pinter, biasanya enggak.
3: Biasanya pakai apa, sendok?
0: Nah, itu makanya, itu kan ada tuh opsinya, ada opsi ya.
3: Ada tangan, ada sendok ya.
0: Iya, betul, kok gak disuapin? Nah,
3: enggak.
0: Bisa.
3: Mau disuapin sama
0: Lidi ya. Ih, Didi, aduh, ya ampun, boleh.
3: Dia sehat?
0: Oh, sehat, alhamdulillah. Udin, bagaimana Udin?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat sini.
0: Sehat-sehat juga, alhamdulillah. Baik.
3: Ya.
0: Mau lagu apa nih?
3: Tadi Anasi minta apa?
0: Gia Indrawari, Setengah Mati.
3: Setengah Mati?
0: Iya. Dia bilang tadi tuh dia maunya Maudi sama Gia. Jadi lagunya ya. di apa disambungin Kejar Mati.
3: Nah, boleh.
0: Gia ya? Iya,
3: ditolong Anasinya.
0: Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
3: Salam untuk Lydia, semoga terkabar sehat selalu. Panjang umur rezekinya, tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
3: Terus untuk Hanafi, ada Cedipo, ada Bang Geri, ada Kak Ulan, ada juga Kak Judin tadi ya, ada juga Hanum, ada siapa namanya?
0: Siapa?
3: Ada dari Jalko Dengar, ada juga Pak Nokos, ada Ica di Bone, Bancu Temame, ada Bang Budi Seniago, ada Angkel Gaji sama Karama Kameri, untuk semuanya aja.
0: Oke deh, ditunggu lagu Cedin.
3: Terima kasih Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Diana di Tunggul Hitam. Ya, tiga lagu. Ini cewek-cewek semua lagi nih. Laku ya cewek-cewek semua ya. Ini lagunya enak-enak dong. Is, iyalah. Harta berharga. Punyanya Citra, bukannya Citra, Bunga Citra Lestari, Maudy Ayunda Kejar Mimpi, Gia Indrawari Setengah Mati. Ya belum pernah dengar lagu Gia Indrawari Setengah Mati, lagunya enak banget deh.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

bekerja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

101. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Yah, kembali terima telepon Anda ya di 0751-812-8728 atau di chat WhatsApp juga boleh 0811-66-66-975. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang, Opsi. Halo, Lydia.
0: Iya.
1: Yang siapa nih?
0: Dengan siapa nih?
1: Gak tahu dia. Siapa dia?
0: Ya di Situ Yung bukan ya?
1: Bukan.
0: Nah, yang mana ini? Aduh. Dengan siapa?
1: Masa cuma tajurin yang dihafal?
0: Ya enggak juga. Soalnya yang ini suaranya pada banyak yang mirip nih.
1: Iya ya. Suaranya Lydia kan lagi bindeng ya, suara pilek ya, lagi flu ya.
0: Lagi flu.
1: Aduh kasihan deh.
0: Krispati
1: NTT.
0: Mau nyebutin itu sih tadi sebentar tapi gak ragu-ragu. Ya udah lama gak masuk Bang Kris.
1: Iya, tadi baru aku mimpi sama Lydia.
0: Idi, untung mimpinya baik-baik lah ya.
1: Baik-baik aja.
0: Krispati, janji dulu dong. Lagu tapi kalau Bang Kris suka nggak sih sama lagu-lagu Kris Pati?
1: Suka juga, tapi suka. ya
0: biasa aja. Biasa aja. Di NTT ya?
1: NTT di Pulau Sumbanya.
0: Di Pulau Sumba.
1: Kalau NTT Kupang itu kan ibu kota kabupaten provinsinya itu di Pulau Timurnya toh. Kalau yang bencana barusan itu di Pulau Flores.
0: Pulau Flores.
1: Jadi Sumba itu bagi 3 pulau, salah satu dari 3 pulau yang terbesar juga di NTT dari NTT.
0: Oh gitu. Tapi kalau
1: Pulau Sumbanya itu berapa? Itu dekat sudah sama Australia itu.
0: Oh dekat sama Australia.
1: Kalau ada rada-rada Australia sedikit lah.
0: Udah temenan sama ini ya? Udah temenan sama kanguru ya?
1: Wah jangan gitu dong.
0: Enggak temenan sama kanguru kan lucu. Aduh, berarti kita
1: teman-teman dulu sama Britney Spears.
0: Oh, Britney Spears ketahuan zaman dia ya.
1: Nanti aku salamin dari Mbak Lydia ya, bilangnya.
0: Kenapa?
1: Nanti aku salamin.
0: Oh iya, boleh salamnya. Gimana bahasanya kalau lagi ngobrol sama Britney Spears?
1: Ada aja.
0: Oh ada aja, isyarat
1: atau
0: kali
1: banget,
0: ya.
1: Tapi mau tahu.
0: Banget gak terlalu juga sih. Aduh, baiklah. Ini Sumba sekarang gimana cuacanya Bang Kris?
1: Sumba sekarang mendung, tapi ya itu lagi hujannya masih malu-malu yang mau turun.
0: Tuh.
1: Tapi sudah pernah hujan juga sih pas subuh-subuh yang 2 minggu yang lalu. Dua subuh tuh turut-turut hujan, tapi hujannya hujan sedang.
0: Oh, hujan sedang.
1: Menambah lelap lagi.
0: Menambah lelap, harusnya bangun tidur lagi ya?
1: Harusnya bangun tapi tidur lagi itu.
0: Aduh, oke. Berarti di situ jarang-jarang hujan juga ya?
1: Iya masih jarang.
0: Oh, okay.
1: Mandi tetap lancar.
0: Oh itu wajib ya.
1: Ada air lain,
0: air sumur. Kasihan juga nanti orang-orang kalau pada nggak mandi ya.
1: Kalau sumur di Abang Kris ini kan dalamnya cuma 3 meter setengah lah.
0: Ya. Oh ya? Oh itu termasuknya tidak dalam kan?
1: Ya.
0: Termasuknya tidak dalam kan kalau cuma 3 sampai 3,5 meter. Oke deh, baiklah. Bang Kris sudah tahu lagu-lagu yang bisa dipilih?
1: Saya tadi sempat dengar tapi lupa lagi tuh.
0: Oke deh.
1: Akibat dari suaranya Mbak Lydia ini sampai lupa-lupa ke suara.
0: Oke deh, dibacain lagi ya. Ada The Massive, Diam Tanpa Kata, Reza Herlambang, Janji Putih, Cakrakan, Kekasih Bayangan, ada Bondan, Tetap Semangat, Last Child, Pedih, Hari Dia, Pupus, Padi, Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Hingga Tua Bersama, Soundwave, Kembala Satu-Satunya, Afgan Sadis, Noah, Suara Pikiranku, GAC 1, Darbi, Tuhan Tolong.
1: Itu Rizky Febian itu Tua Bersama.
0: Hingga Tua Bersama. Ini enak lagunya.
1: Iya, sama juga yang lagu AI itu dari Ambon itu Manual Bersama, tapi ya itu.
0: Oh.
1: Semenjak diputar di RRI, tidak dapat nantikan layani. Ya udah. Rizky Febian aja Tua Bersama.
0: Oke, Rizky Febian aja. Oke, boleh. Salamnya Bang Kris, buat siapa?
1: Pastinya untuk Kak Lydia tuh yang paling cantik, paling manis.
0: Oh, terima kasih.
1: Di Padang ya?
0: Iya, Padang.
1: Baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, buang sampah di tempatnya.
0: Oh iya, betul. Abis makan langsung dicuci piringnya.
1: Abis makan cuci piring sendiri ya.
0: Betul.
1: Boleh nambah-nambah boleh, tapi abis makan cuci piring.
0: Oh iya, boleh. Terus?
1: Terus ada Ibu Irsa Hanum.
0: Iya.
1: Terus ada tadi Mbak Diana ya?
0: Ada Diana di Tegal Hitam.
1: Itu boleh salam nggak? Boleh,
0: nggak apa-apa, salam sebanyak-banyaknya buat Diana, boleh.
1: Salamnya salam sahabat, salam kenal.
0: Yes, oke. Okay.
1: Terus ada Wulan juga.
0: Wulan di mana ya? Wulan, aduh, aku lupa nih kalau Wulan udah pernah masuk sama aku belum nih.
1: Oh, terus ada Ibu Ayu di Pasir apa tuh? Pasir?
0: Hah?
1: Pasir apa namanya tuh?
0: Ibu Oma Ayu.
1: Kalau saya pernah dengar Ibu Ayu ya.
0: Oh, Ibu Ayu di mana Bu Ayu? Lagi di rumahnya. Aduh, aku nggak tahu di Pasir mana, Pasir Jamba, Pasir mana nih?
1: Ya.
0: Banyak pasir-pasir di sini nih. Padang Pasir.
1: Oh, Padang Pasir.
0: Oh, iya benar, Oma Ayu ternyata.
1: Oh, Oma Ayu, sudah Oma ya, Oma ya.
0: Oh, betul, Oma Ayu. Oh,
1: apa deh?
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Lihat dari Sumba kan jadi mesin muka.
0: Oke deh, ada lagi Bang Kris.
1: Semoga balik dia juga masih mbak-mbak ya.
0: Oh, masih mbak-mbak dong. Adik-adik lah, adik-adik.
1: Oh ya, adik ya. Oke.
0: Okay.
1: Kutunggu lagunya ya, sayang ya.
0: Apa?
1: Kutunggu lagunya.
0: Oke, okay, siap. Diputerin abis ini ya. Terima kasih Bang Kris.
1: Paling manis ya untuk dia.
0: Oke okay deh, thank you.
1: Sama-sama.
0: Oke deh, selamat siang buat Bang Kris ya. Kita beda 1 jam ya kayaknya ya. Udah sore berarti di situ 15.31. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Siang Lydia.
0: Iya. Nah, ini Oma nih.
2: Benar sekali, 100 buat Lydia.
0: Tapi ini Oma Nur ya.
2: Iya benar sekali.
0: Tadi yang disapa Oma Ayu.
2: Oh iya, dan yang disalamin gitu. Oh, yang
0: besarnya
2: Oma Ayu.
0: Betul. Oma, apa kabar Oma?
2: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, sehat. Tadi makan siang pakai apa Oma?
2: Apa ya? Oh, pakai itu. Oh, ikan kecil-kecil itu digoreng sama petai.
0: Wis, pakai petai. Oma termasuk kalau yang makan petai itu apa kulitnya dimakan apa enggak?
2: Kadang-kadang kalau lagi kadang-kadang ada petai yang pahit, kadang-kadang yang manis.
0: Uh-uh.
2: Tapi itu petainya agak pahit, enggak jadi
0: dimakan.
2: Oh,
0: gitu.
2: Kalau dia puasa kan?
0: Insyaallah.
2: Rajin banget sih, itu makanya wanita muslimah.
0: Oh, insyaallah.
2: Kan ada persatuan wanita muslimah, ada kan?
0: Ada Oma, betul ada. Oh, hampir enggak ada sih, karena kalau udah libur mending di rumah gitu.
2: Oh iya, soalnya apanya kan harinya nanti kadang-kadang
0: uh-uh.
2: Ada kok dia itu dia gabung sama GOW Kota Padang itu tempatnya di gedung wanita di jalan apa itu di jalan
0: Rohana Kudus ya.
2: Ujung.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, temannya di sana. Wanita muslimah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau dia sih nggak mungkin dia kerja. Nah, pas orang ada acara dia lagi kerja.
0: Iya. Nah itu ya. Oma.
2: Apa ya wanita muslimah istri yang setia.
0: Masya Allah. Terima kasih doa-doanya ya Oma ya.
2: Kenyataan orang sebenarnya juga memang orang yang cantik ramah.
0: Oh, masya Allah. Aduh, Oma, pujian dia mana?
2: Tadi rencana Oma mau cari gak, tapi nggak ingat sekarang ni hari Senin.
0: Oh iya.
2: Salat tahajudnya itu sampai jam berapa? Tadi jam 5 ya, sekarang hari Senin ya. Baru ingat gitu loh.
0: Oh, okay.
2: Kenapa? Naiknya berarti lupa kan?
0: Kenapa?
2: Kalau naiknya berarti lupa kan?
0: Oh betul, kalau gitu berarti lupa, betul.
2: Itu apanya, kemarin itu kan itu Om Azur pengen juga ke RI katanya mau rayain yang tahunnya siapa. Siapa? Bikin kejutan CRI katanya mau bawa tumpeng ulang tahunnya si Ari.
0: Oh iya.
2: Oktober ini kan gak tahu tanggalnya kan. Ya kalau bilang kalau ada Lydia gitu kan.
0: Oh iya.
2: Rame-rame gitu kan. Hari Selasa atau hari Jumat, hari Selasa atau hari Rabu, hari Senin kan bakal matamis kan.
0: Iya betul-betul. Oke deh Oma, siap-siap. Oma lagunya udah tahu?
2: Oh, udah dengar tadi di apa aja Cakrakan aja ya.
0: Cakrakan Kekasih Bayangan. Oh, oke okay deh. Salamnya buat siapa, Oma?
2: Ini Kekasihnya di Bayang aja. Soalnya udah pergi untuk lama-lamanya kan di Bayang aja.
0: Dibayangin. Gitu. Iya, oh benar-benar. Tapi selalu dekat di hati pasti Oma ya.
2: Iya. Salamnya pertama buat sisi Oma yang cantik yang ramah ini.
0: Terima kasih. Nah,
2: itu terlihat. Yang berlimpah nggak akan gitu kan.
0: Amin.
2: Terus buat Oma Ayu juga itu apa namanya tuh Ibu Irga. Buat semua Abang Teddy ada masuk tadi.
0: Ada.
2: Buat Bang Teddy. Yep. Pokoknya buat semua aja ya beli dia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kasih sayangku.
0: Sama-sama Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Dur di Simpanggi ya. Satu topel lagi ya. Assalamualaikum, Opsi selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Nah kan ada mirip kan suara-suaranya kan.
3: Ini Bang Krus.
0: Bangkrut.
3: Enggak lah, ada bangkrut. Ini dari ini Bang Giri ini dia.
0: Bang Giri?
3: Iya. Itu suara kalau didengar-dengar tadi Bang Kris apa? Krisna, Kris apa?
0: Kris Pati.
3: Kris Pati dari?
0: Dari Sumba NTT.
3: Agak apa mirip-mirip Bang Giri suaranya.
0: Iya, makanya tadi ada ini Bang Giri. Ada apa sih kalau Mas Anul kalau udah ngomong tuh udah agak-agak mirip iya. Ya, tapi kalau udah ngomong banyak itu Jawanya kelihatan.
3: Cuman kalau Bang Giri tebak tuh kayaknya ganteng Bang Krisnya tuh.
0: Oh, ganteng. Kalau Bang Giri gimana?
3: Apalagi Bang Giri pokoknya suara-suara yang gini nih pasti ganteng kan.
0: Oh gitu. Baik.
3: Kalau cantik enggak mungkin.
0: Oh iya betul, kalau cantik enggak mungkin. Bang Giri, ntar Lida lupa Bang Giri di mana Bang Giri?
3: Di Balai Baru.
0: Balai Baru. Oke. Ya, sip.
3: Masih baik. Tetangga Lydia.
0: Masih tetangga jauh kita ya.
3: Iya. Enggak tahu tetangga di mana, kayak tetangga di akhirat.
0: Oh iya bisa jadi. Ya kita enggak tahu juga tuh. Kita di blok-blok mana ya?
3: Nanti.
0: Iya, kan sekarang kita masih di dunia ya.
3: Iya, sekarang kita ini dulu fokus beramal, berusaha, beribadah nanti baru di akhirnya nanti kan.
0: Betul, setuju. Oke deh, Bang Giri mau diputerin lagu apa?
3: Coba bacain lagi kali ini soalnya baru menitar.
0: Oke, Dede Masif diam tanpa kata, Resa Herlambang janji putih, Bondan tetap semangat, Last Child pedih. Hani Dia Pupus, Padi Berhenti Keajaiban, Soundwave Kemula Satu-Satunya, Afgan Sadis, Noah Suara Pikiranku, GAC 1, Derby Tuhan Tolong.
3: Apa adalah dari Last Child pedih.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau dengar suara Lydia ini pedih kalau enggak dapat gabung.
0: Uis.
3: Ini kali Lydia ini penyiar favorit Bang Giri juga nih.
0: Oh, baiklah. Terima kasih.
3: Pokoknya nanti kalau Pak Bos dengar nih gaji kali Lydia ini harus dinaikin.
0: Jangan kalau naikin semuanya enggak apa-apa. Kalau sendiri jangan, nanti diteror.
3: Jadi ini dibilangnya apa? Pendengar bayaran.
0: Pendengar bayaran. Oke deh. Baiklah, salamnya buat siapa nih Bang Giri?
3: Nah, salam pertama untuk Kalidia, selalu panjang umur, mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah Kalidia.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan Kalidia selalu dalam hidup diberkahi oleh Allah.
0: Amin.
3: Salam lah buat barusan Bunda Nur.
0: Ya, benar. Budodur, Obadur.
3: Oh, yang di ini kan Simpanggi.
0: Iya, betul.
3: Salam lah buat Bang Kris tadi ya.
0: Iya. Pati ya. Bang Kris Pati.
3: Enggak ya, ke Bang Kris tadi yang di Sumba.
0: Iya.
3: Salam kenal juga buat Bang Kris gitu ya. Ada ada duo mantan ya.
0: Juga. Duo mantan.
3: Diana sama Ulan.
0: Oh, Diana sama Ulan. Oh.
3: Iya, mantan majikan.
0: Mantan majikan.
3: Pokoknya salam lah Pak, kali dia yang lagi monitor Pro 1 semua dapat salam semua tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
3: Oh ya, Hanafi juga ya, okay. Jadi Rimbo Data sama Filippo pendengar setia Pro 1 ya.
0: Oke, okay, betul.
3: Aku salam lah buat semuanya kali dia. Kali dia mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Cita-citanya, impiannya dikabulkan cepat atau lambatnya.
0: Amin, amin Allahumma amin. Terima kasih Pak Gery.
3: Ya, terima kasih kali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar doa-doanya. Mudah-mudahan doa yang baik-baik kita, yang kita lafazkan, yang kita berikan, yang kita bacakan begitu ya, itu mudah-mudahan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, nah seperti kata Bang Gery tadi, cepat atau lambat. Dan kalau itu emang buat kita, ya buat kita gitu. Oke deh, langsung aja diputerin lagu yang udah di request ya, Kekasih Bayangan dari Cakrakan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, Lidia pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi ya. Ada telepon, baik di telepon 812878 atau di 0811666975. Bisa nih, ada rekan saya Rita Ismail ya. Ada program-program menarik juga pastinya untuk Anda semuanya. Habis ini bakal ada program UMKM Bicara juga ya. Satu lagu terakhir dari Derby dengan Tuhan Tolong. Lidia pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat Endrizal mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.507 UMKM hingga 2028. Menurutnya pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. Endrizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung tetap mengalami gangguan ekonomi akibat bencana. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: 1.
1: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, selamat sore, apa kabar? Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Rita Ismail, melanjutkan kebersamaan ini dan satu jam ke depan, kita bersama di UMKM Bicara. Pendengar, UMKM Bicara kita untuk hari ini berbicara tentang scale up bisnis kuliner, membangun identitas merek dan strategi pemasaran digital MPMP dan bolu premium. Itu yang jadi perbincangan kita. Nah, sudah hadir dua narasumber kita di studio, saya akan segera perkenalkan dulu. Ada pemilik UMKM Fatihah Kitchen, ada Kak Dona Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Dona.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat sore. Apa kabar Kak Dona?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini sudah berkunjung ke RRI Padang. Boleh dekat sedikit ke mikrofonnya Kak Dona?
2: Oh iya.
1: Biar lebih jelas nih suara Kak Dona terdengar. Kemudian ada pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, ada Bang Beni Herlian SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat. Waalaikumsalam
1: Kak. Baru selamat sudah. Ini ya Bang Beni. Gimana Bang Beni, sehat?
3: Alhamdulillah Kak,
1: sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang Beni dari Dinas Koperasi dan UKM selalu ini memberikan apa ya wawasan baru.
3: Betul.
1: Untuk mendengar kita dimanapun berada lewat UMKM Bicara. Nah ini terkait dengan perbincangan kita, pendengar silakan Anda bisa telepon melalui telepon ke 0751812878 atau boleh juga melalui WhatsApp kirimkan ke 0811666975. Kemudian dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan kita live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi cukup banyak nih Kak Dona, pendengar kita bisa lihat, bisa saksikan, bisa tonton juga. Baik, tentang kuliner ataupun usaha UMKM yang hadir untuk sore hari ini Fatihah Kitchen ya. Ini produknya apa saja nih Kak Dona? Sebelum kita pengen cari tahu sebenarnya scale up bisnis kuliner yang membangun identitas merek dan strategi itu apa saja gitu ya dari Bang Beni nanti. Yeah. Ini apa saja produknya Kak Dona?
2: Sebenarnya produknya banyak, tapi awal munculnya Fatihah Kitchen itu cuma mie ayam aja.
1: Mie ayam.
2: Ah, itu awalnya itu tahun 2022.
1: Okay.
2: Semenjak di PHK dari seorang karyawati, muncullah ide karena hobi memasak, muncullah ide untuk membuat usaha gitu kan. Okay. Jadi setelah di PHK enggak kerja lagi, jadi salah satunya setelah mie ayam itu ada muncul ide lagi untuk membuat. Nah, ini salah satunya MPMP.
1: Oh, MPMP.
2: Ya, MPMP Palembang.
1: Palembang ya.
2: Iya, ada.
1: Oh, itu siap untuk disantap.
2: Siap disantap setelah dia bisa juga frozen bisa, yang digoreng juga bisa, langsung dimakan kan.
1: Okay.
2: Nah, belajarnya langsung ke kota Palembangnya.
1: Wow, ke kota Palembangnya ya, berarti
2: langsung.
1: Emang langsung dapat cita rasa aslinya dari situ ya.
2: Langsung ke kota MPMP-nya. Jadi ada juga MPMP, ada juga bolu-bolu kukus atau bolu panggang. Kemudian ada nasi goreng, mie goreng. Kemudian ada juga tekwan, makanan khas Palembang juga kan.
1: Kenapa emang dari sana? Atau ada keluarga atau?
2: Ada keluarga di sana, kebetulan adik perempuan menikah sama orang Sumatera Selatan.
1: Oh, jadi gitu, sudah ada ya untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Berarti sekarang walaupun sudah tidak bekerja di tempat yang pertama, tapi sekarang kan hobi jadi cuan.
2: Hobi menjadi mendapatkan
1: uang, mendapat berkah. Nah, saya ke Bang Beni. Bang Beni, ini kan kita kalau punya usaha pasti yang penting itu adalah merek.
3: Betul.
1: Kemudian strategi pemasarannya seperti apa? Kan itu yang jadi salah satu branding kita lah gitu ya, Bang Beni. Bang Beni, tapi boleh disampaikan scale up bisnis kuliner, membangun identitas merek dan strategi pemasaran digital itu boleh disampaikan di awal ini seperti apa sih maksudnya, Bang Beni?
3: Jadi gini Kak. Jadi kan perekonomian itu kan naik turun. Jadi kita memiliki strategi penjualan itu sesuailah zamannya gitu kan. Zamannya sekarang itu kan gak jauh dari gadget, Android, betul ya kan. Nah, masyarakat itu atau pelaku usahanya itu kita

0: berikanlah pendampingan secara eksklusif di mana cara membranding merek produk melalui media sosial salah satunya dan marketplace. Kalau secara konvensional dulu kan cuman branding secara visual seperti membentukkan logo yang akan dicetak itu kan, tapi sekarang karena Bapak Wali Kota kan fokusnya sekarang kan UMKM naik kelas, masuklah ke OPD kita, OPD Dinas Koperasi UKM. Jadi banyaklah pelatihan-pelatihan yang akan berimbas kepada pelaku usaha sesuai zamannya gitu. Itu akan berdampak pada omsetnya gitu. Gitu Kak.
1: Jadi gimana UMKM bisa naik kelas, salah satunya fokus ke bagaimana merek dan pemasaran digital.
0: Iya, teknologi tepat guna istilahnya gitu.
1: Tapi seberapa penting sih menurut Bang Benny merek dan strategi pemasaran digital saat sekarang?
0: Penting sekali, karena merek itu kan branding itu sebuah identitas usaha kita. Jadi bagaimana kita membranding usaha itu bisa dikenal oleh masyarakat atau pelaku usahanya khususnya itu seperti kan ada branding itu melalui semua indera ya Kak, seperti dari bau-bauan, seperti dari visual atau dengar pendengaran. Kalau kita kebanyakan fokusnya secara visual, di mana kan pakai Android atau gadget. Jadi visual itu tampilannya kita perindah atau kita bikin seorang pelaku satu lebih percaya diri terhadap produk yang akan dijual, bukan seperti yang biasanya kan kalau dulu kan tampilan luar atau tampilan tampak luarnya kan cuma biasa aja. Sekarang kita perindah,
1: bagaimana lebih menarik.
0: Betul. Kurang lebih ya kayak gitu Kak.
1: Oke, baik. Nah, awalnya Kak Dona, bagaimana Kak Dona? Ini Fatihah, namanya Fatihah Kitchen. Itu cari sendiri atau gimana? Itu kan salah satu branding biar mudah diingat atau apa gimana Kak?
2: Kebetulan nama ponakan perempuan satu-satunya saya dari anak dari adik perempuan saya. Kebetulan ya itu muncul si saya sendirinya nama itu gitu. Nah, jadi ya udah ambil, kebetulan adik perempuan saya kan juga buka UMKM di rumahnya dengan nama itu juga, tapi yang di Palembang. Nah, jadi sekarang yang di Padang dengan nama itu juga gitu. Mudah-mudahan dengan nama itu membawa rezeki lebih banyak.
1: Amin. Kak Dona udah dapat apa saja nih, misalnya pelatihan gitu, pasti ada pelatihan nggak Bang dengan nama itu, tentang merek
0: ada
1: pelatihannya apa saja misalnya Bang Benny?
0: Jadi kan program Kota Padang khususnya dinas kami itu ada program kelas inkubasi, di mana kelas ini ada materi-materi atau kurikulum yang akan diimplementasikan kepada pelaku usaha, dan satunya sesuai judul sekarang itu yaitu branding. Jadi kita yang lebih apalah sekarang enggak kayak AI. Jadi kita menggunakan AI, di mana AI ini kan dulu ke para pelaku usaha kan susah tuh untuk mendesain suatu logonya atau gimana nya tuh Kak, kan butuh yang profesional. Jadi dengan bantuan teknologi yang berjalan sekarang, kita memberikan pelajaran atau pendampingan secara eksklusif kepada pelaku usaha. Seperti logo yang dipakai
1: yang sekarang. Oh, itu sekarang. Udah logo milik Fatihah.
0: Iya, Fatihah. Tetap itu dalam dampingan kami. Jadi antara pelaku usaha dan kami pun sharing apa masalah dan kendalanya, dan kita pun mencarikan solusi, di mana solusi ini sesuailah dengan target pasarnya gitu Kak. Kalau Kakak kan MPMP tuh, bagaimana PMP ini target pasarnya kan Gen Z. Jadi Gen Z bagaimana pola konsumennya lah gitu kan. Kayak tampilannya lebih menarik gitu kan. Ya seperti apa. Jadi kedepannya insya Allah omsetnya akan meningkat Kak. Berimbas lah ke omset pelaku usaha gitu.
1: Iya, itu berasa tidak Kak Dona? Dulu awalnya gimana? Awalnya sebelum pakai ini kan setelah berapa tahun ini pakai ada merek?
2: Baru-baru ini. Jadi awal Fatihah Kitchen berdiri ini kan nggak pernah ya mandiri lah gitu kan, foto sendiri, nggak ada nggak ada bantuan dari tim pendamping,
1: iya,
2: gitu kan?
1: Iya,
2: jadi
1: foto sendiri,
2: iya, nggak tahu
1: update di status WA. Iya.
2: Jadi belum ada ilmu secara digitalisasinya. Iya. Jadi satu tahun belakangan inilah adik-adik pendamping dari UMKM menginformasikan mau nggak kak ikut inkubasi atau pelatihan BIMTEK.
1: Iya.
2: Jadi pengen tahu juga kan apa itu isi BIMTEK atau pelatihannya, apa-apa aja materi pelatihannya kan.
1: Apa saja jawabin saya yang dapat waktu itu?
2: Oh, pertama tentang cara foto secara AI, ya kan ada banyak tuh aplikasi-aplikasinya. Habis itu tentang penghitungan modal, apa kan?
0: HPP-nya
2: gitu kan, biar kita membuat produk UMKM ini tidak rugi gitu kan. Nah, habis itu cara mempromosikan sejak kenal dengan adik-adik pendamping inilah, misalnya ada bazar, selalu diikutkan, nambah cuan lagi kan.
1: Enak nih, gerak sedikit tambah cuan. Iya, tapi iya, tapi Kak Dona emang berasa jauh beda ya sebelum pakai mungkin merek sendiri pemasaran digital. Ini perbedaan pemasaran dari dulu dengan sekarang apa? Dulu misalnya mungkin lewat status WA saja, atau sekarang bahkan lebih
2: kadang-kadang adik-adik pendamping UMKM ini ikut mempromosikan,
1: Jadi
2: menambah konsumen yang baru.
1: Itu dari TikTok juga
0: ada
2: juga, Instagram juga. Jadi dengan ikutnya bazar kan ada nanti ada nomor telepon WA kan, jadi di mana tinggalnya kak, di mana jualannya kak, jadi silakan nomor teleponnya ada, kan nambah konsumen baru lagi.
1: Iya,
2: gitu kan.
1: Berarti memang setelah ada pendampingan untuk bagaimana tentang merek, bagaimana tentang pemasaran digital, itu memang terasa dampaknya ya terhadap omsetnya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik. Tapi kita harus tahan sebentar ya, Kak Dona. Bang Weni, sebentar. Nanti saya tanya-tanya lagi nih, Bang Weni.
0: Oke,
1: siapa tahu apalagi yang butuh, Kak Dona butuh misalnya di kelas inkubasi, mana tahu jadi pemenang juga misalnya kan di inkubasi. Tapi nanti kita lanjutkan lagi karena memang sudah pukul 15 lewat 15. Pendengar, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita. Kami akan segera kumandangkan dulu seruan azan karena untuk Padang dan sekitarnya. Waktu azan masuk pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan lanjutkan, Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Pendengar, kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan di acara kita untuk hari ini, UMKM Bicara. Dan masih berbincang tentang scale up bisnis kuliner, membangun identitas merek dan strategi pemasaran digital MPMP dan bolu premium. Saya masih bersama dengan dua narasumber yang ada di studio untuk saat ini. Kami masih undang Anda, silakan ke nomor telepon 0751 812878, atau boleh juga di WhatsApp 08 11 66 66 975. Nah, ini masih bersama pendamping UMKM ya, dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, ada Bang Beni Herlian, kemudian juga ada pemilik UMKM Fatihah Kitchen, ada Kak Dona Syafira. Saya kembali ke Bang Beni dulu nih. Bang Beni, ini kan tadi kita sudah sepakat ya, kalau salah satu hal yang penting untuk sebuah usaha itu adalah merek.
3: Betul.
2: Dan juga pemasaran digital. Ini untuk pelaku usaha, ini apa sih yang perlu dipersiapkan agar memang punya merek yang bisa dijual gitu? Apa nih yang perlu mereka persiapkan? Atau mungkin apa panduan dari Dinas UMKM? Ini loh cara buat merek, ini loh yang perlu dipersiapkan. Apa Mam ini?
3: Pertama yaitu dikembalikan kepada pelaku usaha, karena membangun suatu merek itu kayak memberi nama anak, Kak. Penuh doa. Jadi kayak cerita Kak Dona tadi, kenapa Dona Fatihah, kenapa mengambil nama itu. Jadi kan punya filosofi tertentu yang dimaknai, yang bertujuan usaha ini berkembang gitu kan. Nah, setelah itu akan kita pandu lagi bagaimana pemilihan warna. Jadi warna ini menentukan konsumen menarik enggak terhadap
2: warna di tulisan merek itu.
3: Iya, betul. Jangan terlalu fontnya banyak gitu kan. Jangan terlalu acak-acakan, dirapiin dikit, Kak. Nah, berikut setelah itu kita akan membantu merekomendasikan mereknya, kan kita bikin tuh dengan bantuan teknologi sekarang AI ya, Kak. Jadi kita minta coba rekomendasi kepada AI yang mana cocok, yang mana cocok, terus kita kembalikan, kalau udah fix kita pakai coba ini. Nah, terus ke poin strateginya, yaitu dalam pemasaran digital itu ya cuman konsisten. Dalam artian konsisten ini, pelaku usaha terus mengupload atau memposting apa produknya, apa produk yang sedang dibikinnya. Karena dengan konsisten kan di dalam media sosial juga dengan konsisten akan di sharing terus ke konsumen, calon konsumen gitu kan. Cuman secara umumnya konsisten. Jadi kalau bagian perapiannya itu kita akan dengan strategi ATM yaitu amati, tiru dan modifikasi.
2: Oh, ATM, amati, tiru dan modifikasi.
3: Jadi bagaimana sebuah usaha yang telah besar, kan dia kan profesional tuh kak, udah kategori besar dia melakukan, tapi sedangkan pelaku usaha kita ini harus berpikiran seperti itu. Jadi amati aja, terus modifikasi yang sesuai produk kita, sesuai apa yang kita beri doa itu ke merek kita. Kurang lebihnya kayak gitu kak.
2: Oke, baik, berarti itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi kalau misalnya pernah tidak Bang Beni, ini pelaku usaha sudah punya merek nih. Betul. punya merek tapi kalau dari dinas itu ada masukan mungkin sudah ditukar
3: ada. Salah satunya yang Sajian Uni itu kak. Yang Sajian Uni itu udah 3 kali perubahan nama merek. Dari Kriuk Tampuo, Kripi Aceh lah kak.
2: Banyak ya?
3: Banyak lah intinya. Jadi konsumen pelaku usaha itu kan udah bikin coret-coret lah. Ini bagus nih, bagus. Dia akan diskusi lagi ke pendamping, mana yang lebih menjual, mana yang lebih biasa aja. Sedang karena itu akan berujung kepada hakinya nanti kak.
2: Oh,
3: sedangkan haki ya, kalau merek haki besok kayak dona nih, kayak dapur Fatihah ini. Seandainya dia akan mengajukan permohonan haki, dia harus tidak boleh memakai kata umum. Jadi harus ada embel-embel. Jadi di situ yang kita masukkan poin-poin yang tidak melanggar aturan secara hukum. Jadi mana yang menjual dan kurang lebih lah gitu kak.
2: Oh gitu, untuk merek ya.
3: Iya betul.
2: Iya, kemudian kalau untuk strategi pemasaran digital, karena sekarang apa-apa digital gitu.
3: Betul.
2: Kak Dona, apa-apa digital.
3: Kalau itu ya balik lagi kayak konsisten iya. aja kita satu hari itu mengupload produk kita. Misal tapi kita fokus tetap ke produk ya kak, jangan pelaku usahanya, karena yang akan kita jual itu kan produk.
2: Iya betul.
3: Jadi saat kita misalnya kini ada bazar nih, kegiatan owner kayak Kak Dona owner ini, dia produknya ada, upload aja kegiatan dapur Fatihah ini di mana gitu kan. Yang pentingnya intinya konsisten tiap hari itu kita harus menjual, mengupload lah. Jadi secara tak langsung itu iklan gratis
2: ya,
3: dengan
2: kita
3: modal
2: yang buat sendiri.
3: Betul. kalau kita bayar profesional kan yang bagus tuh kak, tapi kan butuh biaya. Jadi dengan modal internet, HP, dah foto tetap upload dah besok kayak gitu, konsisten terus.
2: Oke, okay. Kalau Kak Dona ada melakukan hal konsisten seperti itu?
4: Iya betul.
2: Ada.
4: Itu kadang-kadang produk yang kita buat itu kan coba-coba misalnya kan, misalnya buat kue inilah coba-coba atau buat apalah gitu kan. Saya posting atau suami yang makan nanti saya videokan gitu kan. Tahu-tahu nanti ada masuk aja orderan. Mau pengen ini kak. Misalnya kayak panas atau pas hari hujan gitu kan. Enaknya makan tekwan pedas. Kayak apa tuh pedas panas gitu.
2: Pokoknya
4: kan
2: yang
3: secara visual.
4: Langsung nanti suami cuma makan nanti saya videokan.
2: Kenyang ya suaminya.
4: Enak dia punya istri pandai masak.
2: Ya ini produknya apa saja? Kalau Fatihah Cikannya apa saja?
4: Sebenarnya yang best sellernya itu MPMP sama tekwan.
2: Itu MPMP-nya apa? Ikan
4: ya. Ikannya tidak dari ikan tenggiri, tapi padahal ikan yang ekonomis saja, tapi dengan setelah diolah bisa menjadi empek-empek yang enak gitu kan. Enggak fokus kadang yang ikan tenggiri kan lagi mahal gitu kan. Jadi sebenarnya empek-empek ini kan bahan dasarnya ikan apa saja bisa dibuat kan. Jadi pengolahannya yang tergantung kita yang ngolahnya, biar menghasilkan empek-empek yang enak gitu.
2: Iya,
4: kan
2: harus enak kan belajarnya. Iya. Dari sana.
3: Iya.
2: Kalau nggak enak nggak belajar dari sana.
3: Rugi dong, jauh-jauh kan.
2: Jauh-jauh belajar. Iya. Terus apa lagi?
4: Ada lagi nasi goreng, kemudian mie goreng, ketiau goreng juga ada, bihun goreng juga ada.
2: Itu ada tempat jualannya, outletnya, atau request dulu nih?
4: Jualannya di rumah juga bisa. Kadang-kadang ada juga teman-teman pengen arisan di rumah, tapi dia info dulu sehari sebelum hari hanya. Nanti Kak Dona kita mau arisan di rumah gitu kan, daripada mungkin mereka kalau di rumah masing-masing kan harus nyiapin tempat, nyuci-nyuci piring, masak. Bagus ke Fatia Kitchen aja, tinggal makan, setelah makan langsung pulang kan.
2: Berarti infonya didapat dari mana tuh, misalnya media sosialnya? Ini di mana nih?
4: Iya betul, dari media sosial.
2: Apa nama media sosialnya? IG mas, mungkin?
4: Iya ada, masih apa nama namanya? Dona belum, masih belum punya apa, Fatia, masih nama Dona Safira. Situ nanti di upload, banyak sih di upload produk-produk Fatia Kitchen-nya.
2: Berarti IG-nya ada, ke IG Kak Dona?
4: Iya, di sini di labelnya nanti bisa dilihat. Okay. Gitu. Jadi dari teman-teman tuh dari mulut ke mulut, nanti di situ enak gitu kan. Jadi dia kadang-kadang nggak tahu siapa kan, Kak jualan pempek, iya dari mana tahu, oh dari si Anu alhamdulillah tambah konsumen yang baru gitu. Alhamdulillah setelah konsumen yang baru itu belanja,
2: balik lagi,
4: lagi. Itu yang bikin pelaku usaha senang.
2: Jadi
4: gitu
2: semangat
4: kan? Iya, iya.
2: Kalau ada yang kita saja yang mendengarkan senang,
3: betul.
2: Ya Bang.
3: Iya, betul Kak.
4: Kalau ada yang
2: repeat peningkatan
4: itu, iya, tambah senang jadinya kan. Apalagi dari adik-adik tim pendamping ini kan semangat juga mempromosikan, membagi ilmu mereka ke pelaku usaha UMKM.
2: Iya.
4: Gitu.
2: Tapi itu kalau untuk pemasaran digital dapat ilmu juga kan?
3: Iya.
4: Iya. Gitu ya.
2: Dulu Kak Dona bisa sendiri atau memang ada
4: dari adik-adik pendamping?
2: Karena biasa.
4: Dulu nggak kena AI. Sekarang sudah banyak tentang apa, bikin foto yang bagus. Malah kita nggak tahu, bikin foto kan langsung saya di Instagram, Facebook, langsung mereka apa nih Kak gitu kan,
2: langsung
4: ini
2: DM-nya.
4: Langsung masuk orderannya,
2: itu kalau boleh tahu berapa harganya seporsi itu?
4: Ya ini 12.000, isinya 5 piece. Dia ada juga pempek yang kayak kapal selam yang ukuran jumbonya ada juga. Jadi tergantung konsumen yang mau yang mana gitu kan. Nanti mereka kan request, nanti Kak apa-apa aja Kak, nanti kita informasikan, oh pempeknya ada yang ini gitu.
2: Ya Bang Benny, kalau dari media sosialnya Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang itu apa namanya? Jadi kan masyarakat bisa lihat di situ juga kan? Kan banyak tuh UMKM di situ.
3: Betul. Kalau alaman TikToknya sama IG sama Facebooknya itu Diskop UKM.
2: Diskop
3: UKM. Nah di situ Diskop Pup. Sorry Kak, ejaannya diskopukm.padang gitu. Di situ bukan kuliner saja, semua usaha yang ada di Kota Padang.
2: Iya, pokoknya tidak makanan saja.
3: Enggak.
2: Apa jenis usaha? Iya. Tidak Padang Selatan aja kan?
3: Enggak. Semua Kak.
2: Oke, baik. Kita coba terima pendengar dulu. Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dulu ini?
5: Uncu Divo
2: di Namsuku Kota Solo. Ada Kak Dona yang punya Fatiha Kitchen, kemudian ada pendamping WKU
5: MK
2: Bang Benny.
5: Halo Bang Didi, halo Bang Don, halo Kak Dona.
2: Iya. Apa pertanyaannya Uncu?
5: Dulu dan sekarang gimana?
2: Apanya?
5: Iya, tapi dia usaha.
2: Oh, usahanya dari dulu sampai sekarang gimana? Oke, terus?
5: Dulu dan sekarang. Harga dan kualitasnya gimana?
2: Okay.
5: Apa aja tuh dari variasinya, rasanya, isiannya, toppingnya? Harga dan kualitasnya lah intinya gimana? Itu saya ingin nanyakan, kalau pemesanannya acara online gimana? Offline gimana juga, itu yang lengkap.
2: Oke.
5: Itu saya ingin menanyakan liku-likunya gimana? Yang terakhir,
2: kedepannya
5: seperti apa dan bagaimana?
2: Kedepannya sudah. Oke, baik, makasih ya Uncu.
5: Bang
2: Benny.
5: Halo, udah jelas Bang Kak Dona dan Bang Deddy.
2: Iya jelas. Sudah. Terima kasih Uncu.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ke Kak Dona ini. Dari dulu perjalanan usahanya gimana? Kemudian tadi kalau mau pesan harganya gimana? Caranya kalau pesan online, pesan offline gimana caranya? Betul. Kedepannya apa nih? Harapan mana tahu mau buka cabang di mana gitu kan.
3: Betul, betul Kak.
2: Iya. Amin enggak Kak?
4: Amin. Amin. Amin.
2: Ya. Ya, silakan Kak Dona.
4: Ya. Baiklah Uncu dari mana tadi? Dari Solo ya. Uncu dari Solo ya. Memang buka usaha ini pertamanya mungkin tidak langsung dikenal orang ya Uncu ya. Mungkin dari awalnya kita mungkin dari sekitar rumah kita atau dari teman-teman aja dulu yang tahu. Tapi kita jangan pesimis ya. Kita harus tetap meng-up produk kita. Produk kita ya, gimananya lebih bagusnya. Kemudian bahan-bahannya kita buat dengan yang berkualitas, sehingga produk kita itu enak dimakan oleh konsumen, dicoba oleh konsumennya kan. Harganya tidak terlalu mahal, yang ekonomis saja, yang terjangkau oleh masyarakat dan teman-teman sekitar. Itu untuk empek-empeknya cuma 2.000 per piece, boleh pilihnya per paket atau per piece juga boleh, nanti sesuai request dari konsumennya aja. Kemudian untuk kue bolunya tuh, toppingnya terserah konsumen, mintanya apa, requestnya apa, nanti kita buatkan. Semua terserah konsumen, itu kan konsumen yang request, nanti kita yang buatkan gitu. Itu item atau variannya nanti ada dilihat di apa, IG-nya juga ada, Dona Safira atau FB-nya juga ada di situ. Terdapat berbagai macam produk-produk Fatihah Kitchen dengan harganya ya. Jadi kalau tempatnya, kalau secara offline-nya itu ada di Padang Selatan di Komplek Jundul Rawang, Blok WW nomor 14. Biasanya kalau ada konsumen yang mau datang, dia langsung ke tempatnya atau
2: memang bisa makan di
4: bisa
2: satu,
4: ya? Bisa kita ada space-nya sedikit, ada mejanya juga ada. Atau lewat online-nya juga ada, di bisa di telepon, di WhatsApp-nya atau di FB juga ada. Atau lewat telepon juga bisa, itu di 0812-67-84-2470. Selama ini lebih banyak yang online kayaknya ya. Misalnya di WA-nya dulu, nanti dijemput atau diantar gitu. Bisa atau nanti kita pengennya lewat Maxim bisa, lewat Gojek juga bisa gitu. Jadi kalau Uncu ada ke Padang, bolehlah singgah ke Fatihah Kitchen yang di Padang Selatan, Komplek Jundul Rawang.
2: Nah, ada rencana ke depannya apa? Mungkin buka cabang di Solo ya kan?
4: Insya Allah kalau semakin banyak omsetnya mungkin kita buka cabang.
3: Amin.
4: Amin.
2: Nah, ini kan masalah pemasaran nih Bang Beni. Masalah pemasaran nih ujung-ujungnya kan modal. Kan? Itu ada tidak bantuan, misalnya bantuan apa ya, gimana dapat modal atau menjembatan nih mungkin?
3: Kalau menjembatanin ada gak?
2: Ada.
3: Jembatani ke lembaga keuangan yang ada di Kota Padang, salah satunya Penggadaian Bank Nagari. Intinya di lembaga keuangan. Jadi di situ kita harus memperbaiki pertamanya pembukuan enggak, agar yang mau menerima tawaran itu tuh, tawaran lembaga keuangan itu ya Kak, dia percaya akan usaha kita ini ada enggak feedbacknya ke depan gimana gitu, baru berani. Jadi salah satu keuntungan gabung ke kelas inkubasi ini, kita akan memberikan pelajaran tentang bagaimana pembukuan itu secara yang neraca positif lah, bagus Kak. Di pembukaan keuangannya bagus, karena di situ akan berdampak pada peminjaman keuangan gitu, pemodalan itu. Tapi kalau dari dinas tuh kurang lebih enggak ada Kak. Masalahnya kan bantuan yang secara kalau berupa modal tuh enggak ada sekarang. Sekarang tuh bantuan yang berupa alat, dan alat pun sekarang kan masuk ke efisiensi anggaran. Iya, jadi betul-betul tahun sekarang gak ada gitu.
2: Tapi bantuan ilmu ada kan?
3: Ada, kalau ilmu terus ilmu tuh banyak. Gak? Soalnya kalau ilmu tuh salah satu bentuk pelayanan dari bidang pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi UKM gak? Jadi kan disclaimer dulu ya Kak. Jadi pemerintah itu mempunyai kewajiban melayani kalau kita kan OPD Dinas Koperasi melayani pelaku usaha. Mm-hmm, kenapa betul, itu betul. Jadi kewajiban? Karena pelaku usaha memiliki hak untuk dilayani. Mm-hmm. Jadinya apapun usahanya tuh, dia menghadap ke OPD kita. Jadi menghadap ke OPD kita harus melayani ilmu-ilmu jadi bagaimana usahanya itu sejalan dengan Progul Wali Kota sekarang, yaitu UMKM naik kelas gitu.
2: Oke, baik begitu Uncu. Berarti menjembatani ada.
3: Betul.
2: Karena dari situ nanti bisa tambah-tambah bikin usaha, buka cabang gitu
3: relasinya,
2: ya.
3: Gitu.
2: Karena selain ini, selain kuliner, punya keinginan tidak mengembangkan mungkin tidak hanya kuliner atau ada seperti yang lain misalnya. Kepikir tidak atau memang kuliner saja yang ingin dikembangkan? Apa ada rencana kan ke depan boleh saja berencana ya.
3: Iya betul kan? Betul.
4: Tapi yang untuk saat ini ya kedepannya mungkin memang hobi, karena hobinya memasak mungkin yang bidang kuliner ini yang lebih dikembangkan lagi, mungkin dengan variasi item-item produk yang lain lagi gitu,
3: untuk menambah pangsa pasar ya kan.
2: Baik, kita akan coba undang pendengar kembali. Pendengar silakan, Anda bisa telepon kembali ke 0751 812 878 atau melalui WhatsApp 0811 666 6675. Kemudian juga saksikan acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita berbicara tentang scale up bisnis kuliner, membangun identitas merek dan strategi pemasaran digital MPMP dan bolu premium. Bang Benny, biasanya kalau yang banyak menjadi kendala oleh pelaku UMKM itu apa? Nanti ya Bang Benny. Kita akan coba terima pendengar kembali. Halo, selamat sore. Halo.
6: Ya.
2: Selamat sore.
6: Selamat sore.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Nimar.
2: Nimar.
6: Iya.
2: Nimar di mana, Nimar?
6: Di mana aja lah.
2: Oh, di mana? Nimar, apa pertanyaannya, Nimar?
6: Iya.
2: Silakan, Nimar.
6: Iya. Ini Marita. Ini sangat menarik ya. Jadi ini di kuliner simple ya.
2: Iya.
6: Pempek gitu ya.
2: Iya, salah satu produknya pempek.
6: Turunan martabak Mesir nih.
2: Oh, terus pertanyaannya gimana?
6: Karena panas ya. Iya. Jadi gini, saya ingat saya nih ya, ini sangat menarik ya. Itu pempek itu kan juga ada di Jambi. Kelasnya Palembang ya.
2: Iya betul.
6: Jadi ini saya gak terlambat tadi ya, telat gitu dengarnya ya.
2: Oke.
6: Jadi sebuah pempek, kuliner pempek itu kan bisa dibikin ini kita beli di sebuah Cikmar ya, karena Cikmar juga ini ya sebuah
2: minimarket misalnya
6: yang mengumpulkan semua produk UMKM ya. Ada nggak ditaruh di sana? Jadi
2: masuk minimarket ada swalayan gitu ya?
6: Apakah ada gitu?
2: Oke.
6: Okay. Tadi saya dengar tadi 12.000 apa ya, karena saya telat ya. Jadi kita tinggal goreng. Terus kalau kuahnya kita cairkan aja sama air gitu.
2: Oke.
6: Okay. Apa ada gitu ya?
2: Oke.
6: Okay, karena kalau saya rasa kalau di telur nih ya nggak bisa. Ya Mbak Rita ya.
2: Okay.
6: Cuma tadi menariknya katanya kan ada kan di sana tadi di ikan ya,
2: pempek ikan
6: di sana di tadi kenal ya, ikan tenggiri itu itu gimana? Apakah jangan 12 dong ya, kan murah itu ya.
2: Jadi
6: berupa udah di packing taruhnya di sebuah swalayan ada gitu.
2: Oke.
6: Okay.
2: Itu
6: ya.
2: saja nih Mar.
6: Iya, saya rasa bisa ya itu. Jadi tinggal cair apa udah kita goreng gitu.
2: Oke, baik. Kita dengar jawaban narasumber ya.
6: Iya, tunggu dulu. Itu komplek Jondolawang itu masuk ke dalam ya?
2: Nanti kita jawab. Jadi kita kumpul dulu pertanyaannya.
6: Enggak kan itu cuma nama doang.
2: Iya.
6: Kan gimana sih ya? Jadi itu Jondolawang itu masuk ke mana gitu.
2: Oke. Okay. Baik.
6: Kan ke dalam gitu.
2: Iya.
6: Iya, makasih.
2: Terima kasih Nimar. Nah, ini ada masuk ke swalayan minimarket tidak kan?
4: Untuk saat ini untuk Unimar belum, untuk Fatiha Kitchen yang empek-empeknya masih kita jual di secara offline atau online. Kalau offline-nya itu langsung biasanya konsumen langsung ke rumah. Cuman untuk kita masukkan ke supermarket itu tuh belum ada. Biasanya kalau untuk frozen itu Nimar, orang apa orang supermarketnya atau pihak supermarketnya kita harus ada BPOM-nya gitu kan, karena
3: lebih ketat.
4: Nah, persyaratannya lebih ketat gitu, dan BPOM pun untuk pemeriksaannya tuh pun lebih ketat. Soalnya kalau frozen tuh dia kan tahan lama gitu kan. Nah, kalau untuk yang langsung ke rumah dia tidak biasanya langsung cepat habis gitu kan.
2: Langsung
4: dikonsumsi.
2: Tapi Kadona mau enggak itu produknya juga masuk?
4: Sebenarnya mau, tapi karena persyaratannya belum terpenuhi kan. Gitu.
2: Kenapa belum terpenuhi? Bang Benny ini ada nih kan termasuk pemasaran juga Bang Benny biar lebih luas kan?
3: Betul. Kan?
4: Ya, kalau untuk sebenarnya dari tim pendamping dia sudah menyarankan, cuman untuk BPOM itu untuk mengurus izin BPOM itu kan berbayar. Selain kayak NIB atau halalnya memang digratiskan gitu kan. Jadi kabarnya sih agak berbayar, agak mahal juga gitu. Dia berkala
2: mahal nanti kalau masuk swalayan kan banyak.
4: Iya betul juga betul. Nah, jadi untuk Unimar empek-empeknya bukan dari ikan tenggiri. Kalau ikan tenggiri nggak mungkin lah dijual 12.000 kemurahan gitu kan. Iya betul. Cuman ini ikannya ada selain ikan tenggiri yang harganya ekonomis. Semuanya sebenarnya empek-empek ini bahan dasarnya kan cuma ikan. Ikan apa saja bisa kita buat gitu. Itu tergantung pengolahan dari kita sendiri kan resepnya. Itu supaya bisa menghasilkan empek-empek yang enak. Jadi Fatihah Kitchen ini ikannya memang bukan ikan tenggiri. Ikan yang harganya ekonomis. Jadi pun dijual dengan harga yang ekonomis. Jadi kalau Unimar masih di Kota Padang misalnya, bisa di WA dulu ke 0812-6784-2470. Nanti kalau misalnya mau dikirimkan pakai Maxim, kita maksimkan. Tapi untuk sekitaran Jundul biasanya ongkirnya gratis. Itu spesial untuk harga Jundul ya.
2: Kirain Jundul gratis.
4: Produknya tidak gratis tapi ongkirnya gratis. Atau misalnya tempatnya di Jundul masuk ke dalam, memang masuk ke dalam Ibu, karena komplek Jundul kan masuk ke dalam nanti gang kedua setelah Puskesmas Jundul Rawang. Nah, itu belok kanan aja lurus sampai menemukan bukit. Nanti kita belok di dekat situ. Belok kiri dikit sudah ketemu dengan Fatihah Kitchen-nya.
2: Baik. Nah, Bang Benny, itu kan salah satu kendala ya.
3: Betul.
2: Dari pelaku usaha, tidak hanya Kadona mungkin, ada pelaku usaha yang lain pengen sebenarnya masuk swalayan dan sebagainya. Itu kira-kira solusinya apa tuh?
3: Solusinya gimana? Pertamanya balik ke pelaku usahanya. Soalnya dalam persyaratan kan udah coba tuh menghubungi BPOM. Jadi BPOM ini menyaratkan pelaku usaha ini harus memiliki layout pabrik. Kayak pabrik kecil, seperti pintu keluar sama pintu masuk gak boleh sama. Jadi kebanyakan rata-rata pelaku usaha mikro untuk menyediakan tempat itu masih belum. Kedepannya insya Allah kalau udah ada niat dan modal ya pelaku usahanya, kan itu kan bisa kita dampingi gitu.
2: Semangat nih Mar. Dimar lagi.
4: Iya betul. Ya soalnya kalau persyaratan dari BPOM tuh dapurnya kan harus tersendiri.
3: Steril
4: ya. Ya, tuh aliran airnya harus beda dengan dapur yang rumahan. Gitu.
3: Kayak dapur MBG lah.
4: Iya, gitu.
2: Oke, baik. Kita masih
4: ada waktu. Insyaallah kalau rezekinya lebih omsetnya Fatihah Kitchen lebih banyak, insyaallah kita bikin dapur.
2: Ini belajar dulu. Kita melangkah. Selangkah demi selangkah, habis itu lari.
3: Iya, lari.
2: Lari artinya kan kemana-mana gitu. Kak Dona bisa kan. Nah, Kak Dona ini kan targetnya tadi Gen Z juga ya?
4: Iya.
2: Atau semuanya?
4: Semua dari anak-anak. Anak-anak.
2: Dari anak-anak.
4: Iya. Sebenarnya kuahnya ini mungkin spesial, kuahnya kebanyakan konsumen saya tanya gitu kan, kuahnya ciri khas Palembang asli katanya kan, dari kuahnya. Kadang mungkin empek-empek nggak pakai ikan juga bisa, empek-empek dos namanya kan. Cuman karena kuahnya kita bikin spesial, dia itu bisa menjadi lebih enak.
2: Oke. Tapi kalau masalah pemasaran nih, Bang Benny, kalau masalah pemasaran itu kan misalnya Gen Z, pemasarannya kan agak beda mungkin di media beda. Sosial. Mereka kan nggak butuh yang berlibat-libat gitu kan. Mereka to the point aja, tapi menarik gitu. Nah ini gimana tuh? Ada tidak hal seperti itu? Kan ini semuanya dari anak-anak dewasa, tapi Gen Z kan juga merupakan satu sasaran. Itu gimana Bang Benny? Ada hal-hal ilmu seperti itu juga?
3: Ada.
2: Untuk
3: cuman kalau di Gen Z ya secara tampilan visual tuh udah bagus kan, tapi harus dirasa. Soalnya Gen Z kan suka pedas. Karena kalau kuahnya cukup pedas, itu pun diminati tuh Gen Z kak. Beda kalau yang gen sebelumnya ya. Kalau gen sebelumnya kan emang cinta kuliner tradisional.
2: Kalau kayak kita lah ya. Oh, karena itu apa yang di sebelahnya selain pempek ada bolu. Kita kan bolu premium, premium tadi disebut-sebut.
4: Bolu ini. Kayak ini.
2: Oh gitu. Itu berapa satu? Itu berapa? Atau 3.000 Oh 3.000 Berarti boleh beli sekotak. Itu memang
4: Pepicis. Ya pepicis saja.
2: Boleh diceritakan sedikit tentang ini bolu ini keunggulan apa? Bolu premium gitu. Apa ini keunggulannya?
4: Ini kan bolu pisang yang isi dalamnya yang kita campur dengan keju batang gitu kan. Nah di atasnya kita campur dengan coklat sama keju lagi. Biasanya ini kuenya untuk kue-kue kota. Ada yang pesan-pesan kue kota kan. Kita nanti requestnya mau apa isi dalam kue kotaknya itu
2: juga boleh.
4: Mau pertama mau kue banana cookies banana bolu banananya boleh atau yang kafe juga boleh terus nanti isi yang pedasnya apa mau isole sayur atau isole mayo boleh juga itu kan. Nah, ini sebagian contoh aja apanya bolunya.
2: Bolu. Tapi rasanya enak kan?
4: Enak.
2: Nanti kan bolu silakan, premium.
3: Iya betul.
4: Silakan kita coba aja nanti.
2: Tapi Kak Dona ini sebenarnya mau berbincang lebih banyak. Cuma sudah di penghujung hampir jam 4 ini hampir jam 16 gitu ya. Kita harus lintas Korwil juga ada warta berita yang harus kita sajikan juga kepada pendengar. Ini closing statement. Jadi Kak Dona ini membangun identitas merek dan strategi pemasaran digital MPMP dan Bolu Premium sebagai pelaku UMKM. Kak Dona butuh apa lagi nih dari dinas umumnya? Nanti kan bisa di apa tuh diakomodir oleh dinas. Nanti akan diberikan di mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di batch-batch selanjutnya. Inkubasi silakan.
4: Sebenarnya sih maunya sih banyak ya.
2: Boleh apa-apa bilang aja.
4: Ilmunya jangan tetap jangan berhenti itu memberikan ilmu-ilmu yang dari adik-adik pendamping UMKM inilah misalnya ilmu tentang digitalisasi, kemudian info-info tentang bazar. Karena dengan ikut-ikut bazar ini kita lebih banyak teman secara UMKM, menambah teman, silaturahmi, nambah omset juga sebenarnya gitu kan. Habis itu nanti kalau ada bantuan-bantuan keuangan atau apa gitu bisa
2: menjembatani,
4: mempermudah
2: karena mau buka cabang di Solo
3: amin
2: sama unjuk itu
4: betul. Abis itu untuk pengurusan izin-izin gitu kan sebenarnya sudah dibantu sih cuman untuk izin perizinan yang selanjutnya dipermudah aja gitu.
2: Bang Benny, gimana nih kalau dari dinas UMKM sendiri? Tapi sedikit Bang Benny, misalnya ada nih pelaku usaha yang lain ya, misalnya di Padang Selatan nih, karena ini kan dari Padang Selatan. Ingin nih atau baru mau mulai usaha, nah boleh ketemu pendamping UMKM, atau yang sudah punya usaha belum ada pendampingan itu bisa ketemu pendamping di mana?
3: Kalau pergi aja ke kelurahan, masing-masing tanya ke pelayan situ. Pendamping UMKM atau langsung ke kecamatan galeri UMKM Padang Selatan di samping damkar. Samping damkar di samping di tengah-tengah ada tengahnya damkar dan Kemenak.
2: Ada KUA juga sih.
3: Betul.
2: Jadi saya tahu ya. Bang Benny silakan klasik teman untuk semua pelaku UMKM.
3: Jadi kalau closing statement-nya yaitu doa untuk usaha untuk doa.
2: Yes, keren. Terima kasih. Karena semangat ya, mudah-mudahan lancar, tambah banyak ini konsumennya karena yeah, sehingga bisa lebih berkembang. Yeah.
4: Kemudian ada juga nih,
2: oh, ada tambahnya.
4: Yeah. teman padahal dia jual MPMP tapi malah anaknya suka MPMP pati akhirnya.
2: Nah, itu apa rahasianya tuh di episode yeah, selanjutnya ya. Yeah. Kita lanjut lagi nanti. Aduh, Kadana, terima kasih banyak
4: sudah hadir. Sama-sama kita.
2: Bang Benny, terima kasih. Yeah, ya.
3: Sama-sama, Kak.
2: Jangan bosan-bosan mendampingi UMKM agar UMKM kita bisa naik kelas.
3: Iya.
2: Oke, selamat bertugas kembali Bang Benny, Kadana.
4: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih sudah hadir pendengar demikian perbincangan kita tadi UMKM Bicara untuk hari ini tadi tentang scale up bisnis kuliner, membangun identitas merek, strategi pemasaran digital PMP dan bolu premium. Ada narasumber kita, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Padang Selatan 1, Benny Herlian SPD. Kemudian ada owner UMKM Fatihah Kitchen, Dona Safira. Terima kasih yang sudah bergabung. Tonton lagi acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
1: Pro 1, kanal informasi.

Pro1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk saat ini masih bersama Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Pendengar, untuk selanjutnya kita segera jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pro1 RRI Padang akan ikuti Lintas Korowil Nusantara 15 hari ini, dan kita akan dengarkan melalui Pro1 RRI Bukit Tinggi. Setelah itu nanti kita akan hadirkan beragam hiburan informasi-informasi lainnya ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, barangkali kita masih menantikan kebersamaan kita untuk hari ini dalam Lintas Kerobil Nusantara 15.

Brita Korwil, Lintas Brita Korwil, menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Senin 5 Oktober 2026.

0: Saudara, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita diawali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar kini gencar mengakselerasi program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditujukan untuk menarik minat generasi muda. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Krisis regenerasi sumber daya manusia di sektor agraris menjadi perhatian serius bagi jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Hal ini disampaikan oleh Wel Embra SPMSI selaku pimpinan. Guna menghapus stigma bahwa bertani adalah profesi yang tertinggal dan identik dengan kemiskinan, pemerintah daerah kini gencar mempercepat program modernisasi alat mesin pertanian yang secara khusus ditunjukkan untuk menarik minat para generasi muda, kalangan terdidik, dan lulusan perguruan tinggi.
2: Kita punya organisasi petani yang namanya petani milenial ya, mendorong mereka untuk bertani. Tentu kita menghimbau mereka, mengajak mereka untuk yang bertani itu tidak hanya petani kotor yang di sawah, tidak itu. Tentu dengan konsep manajemen.
1: Wadah konsolidasi bagi para pemuda tani juga terus diperluas keberadaannya melalui pembentukan organisasi.

0: smart farming ya, yang semuanya diatur ya, baik suhunya, pemupukannya, ya, segala macamnya.
1: Pendekatan mekanisasi yang memadukan sistem irigasi cerdas, sensor cuaca, dan pembibitan varietas unggul di dalam rumah kaca terbukti efektif mendongkrak minat kewirausahaan agrobisnis pemuda tanah datar. Pemerintah daerah optimis transformasi dari pola budidaya subsisten menuju pertanian presisi yang dikomandoi langsung oleh generasi milenial ini akan menjadi tongkat kebangkitan ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional di masa depan. Susilawati melaporkan.
2: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Perguruan aliran Silek Harimau Singgalang dari Bukit Tinggi atas undangan Kerajaan Negara Belanda siap menghadiri Silat Cultural Heritage Festival 2026 digelar di Amersfoort Belanda pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Seni bela diri tradisional Minangkabau Harimau Singgalang dari Kota Bukit Tinggi kembali membawa nama budaya Minangkabau ke panggung internasional. Rombongan Harimau Singgalang Silat Cultural Heritage Festival 2006 yang digelar di Amersfoort, Belanda 10 hingga 11 Oktober 2006. Tuo Sili Harimau Singgalang Haji Sufian Nadar mengatakan keberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan pemerintah Kerajaan Belanda dalam rangkaian festival Minangkabau Al. Bahkan penampilan Harimau Singgalang tahun ini akan dijadikan dengan konsep yang berbeda dibandingkan keikutsertaannya pada periode sebelumnya. Dalam festival tersebut, peserta internasional akan diperkenalkan dengan berbagai teknik khas silek Minangkabau, diantaranya bayang buayu putih, pola langkah bayang, jurus tongkat sonta, serta 10 kunci aliran buayu putih. Selain memperagakan teknik silat, kegiatan juga diisi seminar yang membahas sejarah filosofi serta makna budaya silek Harimau Singgalang. Sofiana dan menyebutkan kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur silek Minangkabau kepada masyarakat internasional. Juga dirinya mengatakan minat terhadap pencak silek di Belanda saat ini juga cukup berkembang sehingga kehadiran Harimau Singgalang diharapkan semakin memperkuat hubungan budaya antara Indonesia dan masyarakat Eropa. Keikutsertaan Harimau Singgalang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana serta partisipasi nasional pencak silat support Foundation.
4: Tanggal 5 berangkat dari festival pencak silat undang dari Belanda. Lokasinya di Nederland, ano sekitar Belanda satunya.
5: Aku benda gini kalau kini ada Indonesia mengirim ada dua tim, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Sumatera Barat.
4: Tradisi namanya silat Minang. Aliran silat Harimau, aliran silat Tua Sumbu Marungi, aliran silat Bayang Buaya Petiah. Tidaklah banyak perkembangan. Ados minat di sini lebih banyak pecintanya sinan.
3: Ikut serta Harimau Singgalang di Belanda bukan sekedar pertunjukan seni bela diri, jelas Sofian Nadar berasal dari kota Tabuik Pariaman tersebut yang sempat melatih perguruan silek Merpati Putih di Mako Kopassus ketika dijabat Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto. Namun lebih dari itu, keberangkatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan seni bela diri Minangkabau ke dunia internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Dengan adanya proyeksi dana bagi hasil DBH 2027 yang dikurangi 50%, Bupati Siak minta kepada pemerintah pusat untuk melunasi kurang bayar DBH Siak yang ditunggu sejak tahun 2023. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
6: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran kurang bayar dan bagi hasil untuk DBH yang menjadi hak Kabupaten Siak. Bupati Afni menyebut kurang bayar tersebut telah ditunggu pemerintah daerah sejak 2023. Menurutnya pemerintah pusat diproyeksikan mengalokasikan pembayaran kurang bayar DBH sekitar 140 miliar pada 2027. Namun pembayaran kewajiban tersebut menurutnya harus tetap dibedakan dengan hak DBH migas yang diterima Siak pada tahun berjalan. Bupati Afni mengatakan kurang bayar DBH merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada daerah. Karena itu pembayaran utang tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hak DBH migas pada tahun berikutnya.
7: Setengah triliun yang kemarin baru dicicil 20 miliar. Tiba akan dicicil lagi di hanya di November ini, kita tidak tahu utangnya berapa. Akan dicicil lagi di tahun depan. Tapi harus kompensasinya cicilan kurang bayar ini dengan mengurangi hak DBH. Sementara kurang bayar ini adalah kewajiban pusat yang memang wajib diserahkan kepada kami, yang itu pun dibayar tanpa bunga dan dicicil sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat kepada kami. Oke, nggak ada masalah. Bisa dikatakan dua kali kami kena pukulan telak, tahun ini kena 50%, tahun depan kami kena sekitar 72%.
6: Bupati Afni berharap pemerintah pusat memberikan penjelasan terbuka mengenai postur transfer keuangan ke daerah untuk Siak pada 2027. Pemkap Siak

0: juga akan meminta audiensi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan DBH, termasuk pembayaran kurang bayar dan dasar penghitungan alokasi DBH migas. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Masih bersama RRI Bengkalis, UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas Kabupaten Bengkalis menjalani visitasi dan survei penilaian akreditasi oleh tim surveyor. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
2: Kepala UPTD Labkesmas Kabupaten Bengkalis Eka Herianti menyebut visitasi dan survei akreditasi dilakukan untuk memastikan pelayanan pemeriksaan laboratorium dapat diberikan secara berkualitas, tepat, dan akurat. Pelayanan tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bengkalis.
3: Karena setelah akreditasi kita bisa melakukan pelayanan dengan cukup baik, terutama pelayanan di bidang pemeriksaan selain klinis, lingkungan, juga pangan.
2: Eka menambah, pelayanan Labkesmas mencakup pemeriksaan klinis, lingkungan, serta pangan. Melalui proses akreditasi ini, pihaknya berharap hasil penilaian dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan, sehingga mendukung ketahanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. Dukungan terhadap keberadaan UPTD Labkesmas juga disampaikan Kepala UPT Puskesmas Bengkalis Dr. Rima Burdiarti. Menurutnya, Labkesmas menjadi salah satu penunjang dalam pelayanan kesehatan khususnya di wilayah Bengkalis Kota.
4: Alhamdulillah kami Puskesmas Bengkalis sangat mendukung dengan adanya UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkalis, terkhususnya tentunya di wilayah kita Kota Bengkalis sendiri, karena ini merupakan salah satu penunjang dari pelayanan kesehatan yang ada di tempat kita.
2: Dr. Rima berharap keberadaan UPTD Labkesmas dapat terus memberikan manfaat dan dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kawasan ekonomi khusus. Reni Ilda Falantra melaporkan.
5: Polres Bintan menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian sekitar 49 ton besi scrap tersebut juga telah dibebaskan. Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo Dwi Lambang membenarkan penghentian penyelidikan atau SP3 kasus tersebut. Ia menjelaskan penghentian dilakukan setelah pihak pelapor mencabut laporan dan sepakat berdamai dengan kedua pelaku. Menurutnya pencabutan laporan dan perdamaian tersebut menjadi dasar kepolisian menghentikan proses penyelidikan. Meski demikian, ia juga menegaskan perdamaian tidak mengubah fakta bahwa dugaan pencurian telah terjadi dan perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana. Raden Bimo juga menyebut kedua pelaku yang sebelumnya telah berstatus tersangka kini sudah dibebaskan. Sebelumnya diberitakan Polres Bintan menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencurian 49 ton besi scrap milik PT Bintan Alumina Indonesia atau BAI. Kedua tersangka masing-masing berinisial B alias Boy dan H dengan B disebut diduga berperan sebagai pelaku utama. Keduanya sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik hingga polisi menjemput mereka di Batam untuk menjalani pemeriksaan di Polres Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum proses dilanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB terkait proses perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Setelah rekomendasi tersebut diterima, Pemko Tanjung Pinang akan melanjutkan proses untuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sebelum pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, proses perubahan SOTK saat ini sudah berjalan dan tahapan yang diperlukan telah dilakukan. Pemerintah Kota kini tinggal menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat. Lis menjelaskan, dalam proses perubahan SOTK tersebut, Pemkot Tanjung Pinang juga telah membentuk komite yang berkaitan dengan proses penataan jabatan. Komite tersebut melibatkan unsur dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
7: Kan tinggal nunggu nanti rekomendasi dari Kemenpan, nanti izin dari Kemendagri, baru nanti kita lantik. Tapi sudah berproses.
6: Menurutnya, setelah rekomendasi diterbitkan, proses selanjutnya tinggal menunggu waktu untuk pelaksanaan tahapan berikutnya hingga pelantikan. Ia menyebutkan proses tersebut sebelumnya ditargetkan dapat diselesaikan pada September 2026, namun mengalami sedikit keterlambatan karena kelengkapan administrasi. Lis menegaskan, meski proses perubahan SOTK belum seluruhnya selesai, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut saat ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan struktur yang baru. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dari tangan pembatik dan desainer, penggunaan batik kini menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda. Berikut laporan Bedi Prabu.
8: Seiring perkembangan zaman saat ini, keberadaan batik terus mengikuti zaman dengan selalu berinovasi atas karya-karya dari pembatik. Batik kini telah bertransformasi menjadi tren fashion universal yang sangat digemari oleh kaum milenial dan Gen Z. Hal tersebut disampaikan pembina komunitas batik Batam, Sugeng, di sela-sela acara peringatan Hari Batik Nasional, Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Menurutnya citra batik yang dulu dianggap formal, kaku, dan hanya cocok untuk orang tua, kini telah berubah total menjadi pakaian yang modis, casual, dan penuh gaya untuk segala suasana. Diakui Sugeng, dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan batik di kalangan anak muda semakin meningkat. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang dilakukan oleh pembatik serta desainer yang menggabungkan motif batik dengan desain modern, sehingga batik menjadi lebih relevan dan menarik bagi kalangan muda.
9: Ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Gampang ya. Kita yakin ke depan anak-anak muda, kulit tadi, yang mendampingi ibu, anak-anak, ya kan? Itu yang lagi berbatik dia, baik pakaian ataupun lagi membuat batik untuk anak-anak muda semua.
8: Hal serupa disampaikan Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar yang turut hadir dalam acara perayaan Hari Batik Nasional 2026 di Griya Batik Palensia Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Erli Tam mengatakan dengan semakin berkembangnya apresiasi anak muda terhadap batik, warisan budaya ini akan terus lestari dan semakin mendunia. Apalagi menurutnya batik bukan sekedar simbol budaya masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas generasi masa kini. Dalam kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi para pembatik, khususnya pembatik lokal Batam, yang hingga kini konsisten melestarikan sekaligus mengembangkan batik sebagai bagian dari identitas budaya daerah.
10: Selamat Hari Batik, dan tentu saja saya berharap selamat Hari Batik karena sudah Kota Batam, semoga batik Batam terus berkembang dan lagi agar bisa berkembang lagi batik kita. Maju dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
8: Diketahui dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin, komunitas batik Batam menggelar demo membatik di atas kain sepanjang 10 meter dengan motif batik yakni Jembatan Barelang Madani. Bertempat di Geria Batik Palensia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Kota Batam Erli Tamsakar, Camat Batam Kota Dwiki Septiawan, serta Lurah Belian Tengku Akbar. Reporter RRI Batam, Bidi Prabu, melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kabar selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Memperingati HUT ke-81 TNI, Jajaran TNI di Provinsi Riau menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi tantangan di Riau. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
12: Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 81 tahun pada 5 Oktober 2026. Peringatan HUT ke-81 TNI di Provinsi Riau dilaksanakan secara sederhana namun tetap berlangsung khidmat. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan mengatakan, kesederhanaan peringatan HUT TNI tahun ini disesuaikan dengan kondisi Provinsi Riau yang masih menghadapi berbagai bencana terutama kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Menurut Rudi Hermawan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen TNI untuk terus menjalankan tugas dan memberikan dukungan kepada masyarakat. Rudi menyebutkan bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan yang paling sering dihadapi di Riau. Penanganannya dilakukan secara bersama-sama melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan BPBD.
13: Oleh karena itu dengan situasi seperti itu kita tetap memperingati hari ulang tahun TNI tetapi dengan perlu. Tapi TNI terus berkomitmen ingin terus melakukan tugas khususnya di Provinsi Riau ini dengan kita mengedepankan sinergitas TNI dengan pemerintah daerah, dengan instansi terkait, ya, untuk terus membangun negeri ini, memperkuat negeri ini agar kita terus menjadi negara yang kuat.
12: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengapresiasi dukungan TNI selama ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kondisi di daerah. PLT Gubernur mengatakan tema HUT ke-81 TNI tahun ini menegaskan pentingnya kedekatan dan sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pembangunan.
14: Kami atas nama Riau memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI selama ini di pemerintah Riau dan kami berharap ke depan kerjasama ini, sinergi ini tetap terjalin dengan yang baik.
12: Di sisi lain, PLT Ketua Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Riau M. Yusuf Sumardi berharap TNI ke depan semakin maju dan solid serta tetap menyatu dengan masyarakat.
15: Ya, harapan kita ke depan juga TNI maju, solid, dan juga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap menyatu dengan masyarakat.
12: Yusuf Sumardi juga menilai perkembangan teknologi saat ini membuat penyampaian informasi dan perkembangan peralatan militer berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan masa perjuangan generasi sebelumnya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Masih dari RRI Pekanbaru, dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang. Khairani Januarini melaporkan.
16: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Khairun Nisa dan Wan Anissa, turut mengantarkan Indonesia meraih medali perunggu pada Asian Games 2026 di Jepang. Medali tersebut diraih dari nomor tim regu dan kuadran setelah Indonesia terhenti di babak semifinal menghadapi Thailand. Perjuangan skuad Indonesia harus berakhir di semifinal setelah berhadapan dengan Thailand yang dinilai masih memiliki kekuatan di atas Indonesia. Meski gagal melaju ke partai final, raihan perunggu menjadi hasil yang tetap disyukuri oleh tim. Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, mengatakan para atlet telah memberikan penampilan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Namun hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan tim pada ajang berikutnya. Menurut Syafruddin, hasil yang diraih di Asian Games 2026 tersebut menjadi capaian yang patut disyukuri. Ia menilai Indonesia masih perlu melakukan pembenahan terutama dalam aspek pertahanan dan servis untuk dapat bersaing lebih jauh dengan tim seperti Thailand.
17: Hasilnya dapat dua perunggu dari Riau, Khairun Nisa sama Wan Anissa. Terakhir kemarin lawan apa? Semifinal lawan Thailand kemarin. Kalau targetnya mungkin ya udah sesuai lah dulu. Indonesia pernah masih apa lah saya. Ya saya pernah bersyukur kan anak-anak udah main bagus lah. Cuman ya harus ditinggalkan lagi. Ya mungkin kemarin kan udah pas-pas lawannya dulu. Artinya 9 orang seharusnya kan bisa 10 atau berapa. Kan maksimal 12 orang kalau tim. Jadi kalau umpamanya terjadi selanjutnya ada yang agak kurang atau mungkin permainannya agak kurang waktu itu kan bisa diganti.
16: Atlet sepak takraw Riau, Khairun Nisa mengaku senang
2: sekaligus bangga bisa membawa pulang medali dari ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Meski demikian, ia mengakui target pribadi bersama tim sebenarnya adalah menembus babak final.
18: Alhamdulillah senang, bangga Bu, sama diri sendiri dan teman-teman. Tapi sebenarnya pencapaian tuh targetnya masuk final sih Bu, cuman belum rezeki.
2: Raihan medali perunggu ini sekaligus menambah catatan prestasi atlet sepanjang Takraw Riau di level internasional. Khairunnisa dan Wan Anisa diharapkan dapat terus meningkatkan kemampuan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Indonesia pada ajang mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Selengkapnya, Erik Muhammad.
19: Kabupaten Natuna terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan April hingga Mei 2026 menjadi dasar pengusulan peningkatan predikat dari Madya menuju Nindya. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3A P2KB Natuna, Cici Anggresta mengatakan hasil verifikasi tahap pertama oleh pemerintah provinsi masih meminta adanya perbaikan pada seluruh klaster penilaian.
20: Jadi nanti kita belum final nih Pak, karena ini kan masih mau rapat koordinasi. Pertama kemarin kita rapat dengan FAN, itu terkait klaster 1 tentang pendidikan dan sipil. Nah itu nanti kita rencana akan rapat lintas dengan OPD di Pemda kita, karena ada beberapa dokumen itu tuh memang produk dari OPD lain gitu. Jadi kan di kita ini leadernya, jadi kita berkoordinasi. Nah, di sana nanti kita akan sampaikan beberapa rekomendasi perbaikan dari verifikator administrasinya. Nanti diperbaiki.
19: Saat ini, perbaikan masih dilakukan melalui rapat lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Sejumlah dokumen dan rekomendasi perbaikan dari OPD lain juga tengah dilengkapi, termasuk aspek regulasi seperti peraturan daerah dan peraturan bupati. Ketua Forum Anak Natuna, Muhammad Rafi Alfitra, mengatakan keterlibatan anak dan forum anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pemenuhan hak anak di daerah.
21: Rapat itu sendiri membahas karena kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3P 2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindya.
19: Seluruh dokumen hasil perbaikan akan kembali diunggah hingga November untuk selanjutnya ditinjau ulang dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah berharap perbaikan pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih bersama RRI Ranai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midahi akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan reporter Afrizal.
22: Setelah berhasil lolos pada pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat kabupaten yang telah dilaksanakan belum lama ini di Kecamatan Midai, dua siswa Madrasah Aliyah Bustanul Ulum Midai akan mengikuti OMI tingkat provinsi pada Selasa 6 Oktober 2026 besok yang dipusatkan di Sekolah MAN 1 Natuna oleh Kemenag Kabupaten Natuna. Kepala Sekolah MA Bustanul Ulum Midai, Syed Fadilah, saat dikonfirmasi RRI menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan yang diraih oleh para siswa pada Olimpiade Madrasah Indonesia yang digelar tersebut. Diharapkan ajang ini selain menjadi pengalaman bagi para siswa, juga dapat menjadi dasar melatih mental dan mencapai kesuksesan bagi para siswa, khususnya di MA Bustanul Ulum Midai.
23: Jadi sebagai kepala madrasah, saya merasa bangga sekaligus bersyukur melihat perjuangan mereka sedang berhasil mengikuti OMI tingkat provinsi. Mereka telah melewati proses seleksi ataupun ujian tingkat kabupaten kemarin. Ini bukanlah salah satunya ukuran kesuksesan, tapi bernilai sebuah keberanian.
22: senada juga disampaikan Risma Yuni, guru pendamping siswa. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan oleh para siswa yang akan mengikuti OMI tingkat provinsi ini.
0: Saya sebagai pendamping dari murid MA atas nama Aman sama Olip. Jadi untuk yang simulasi hari ini saya tu merasa bangga sekaligus bersyukur lah Pak untuk murid duduk saya kan. Karena apa lihat perjuangan anak murid setelah berhasil ikut OMI dari tingkat kabupaten, kini mereka dapat kesempatan lah meraju ke tingkat provinsi.
22: Adapun para siswa yang mewakili MA Bustanul Ulum Hidayah pada ajang OMI tingkat provinsi, yaitu Muhammad Fathurrahman Musmulyadi kategori matematika terintegrasi dan Olivia kategori fisika terintegrasi. Diharapkan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia ini, selain untuk mengukur kemampuan, juga menjadi ajang untuk menoreh prestasi terbaik bagi para siswa. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
1: Saudara RRI Padang menutup berita Korwil hari ini. Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat mendampingi 38.507 pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu. Pendampingan dilakukan melalui klinik UMKM Minang Bangkit yang mencakup pelaku usaha yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Berikut laporan Dodik Setio.
3: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, N. Rizal, mengatakan pendampingan melalui klinik UMKM Minang Bangkit merupakan tahap awal dari program yang ditargetkan menjangkau 95.500 UMKM hingga 2028. Menurutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap untuk membantu pelaku UMKM memulihkan sekaligus memperkuat usahanya pasca bencana. N. Rizal menjelaskan dari total UMKM yang diusulkan untuk mendapat pendampingan, sebanyak 4.875 UMKM merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung bencana. Namun jumlah tersebut diperluas karena banyak UMKM yang tidak terdampak secara langsung, tetapi mengalami gangguan ekonomi akibat bencana.
4: Kalau bicara yang langsung betul hanya 4.875. Tapi kita usulkan akhirnya termasuk yang tidak langsung juga menjadi 95.507. Kita yakini bahwa yang terdampak tidak langsung juga ekonominya berpengaruh. Misalnya, katakanlah di Padang, Padang Utara misalnya. Kan nggak kena tuh banyak, lain kena. Tapi dia berpengaruh karena ada di Lubuk Menturun kena, lepas kena yang harusnya pasarnya ada nggak jadi.
3: Dalam pelaksanaan klinik UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat juga melibatkan PLUT KUMKM Sumatera Barat. Pendampingan tersebut antara lain mencakup pemanfaatan media online untuk pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta perbaikan kemasan. Program pendampingan ini diharapkan membantu UMKM terdampak bencana kembali mengembangkan usahanya secara bertahap. Selain pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting agar UMKM lebih bertahan menghadapi dampak bencana dan perubahan kondisi ekonomi. Dodi Stio melaporkan.
1: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa amat khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
5: Maknanya ulang tahun yang ke-81 ini merupakan sebuah momentum yang baik untuk organisasi TNI.
1: Di bawah rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau rumput RTH Imam Bonjol, suasana pagi terasa khidmat namun hangat. Ribuan pasang mata berkumpul menyatukan langkah dan rasa dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Kodairal 2 Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menyampaikan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menyentuh hakikat paling mendasar dari keberadaan prajurit. Di tengah derasnya arus dinamika zaman dan tantangan masyarakat yang makin kompleks, Sarimpunan Tanjung mengingatkan peningkatan kapasitas diri bukanlah sekedar tuntutan profesionalisme, melainkan janji moral.
6: Menurutnya, kekuatan sejati TNI tidak pernah bersumber dari canggihnya alutsista semata, melainkan dari kedekatan yang tak berjarak dengan masyarakat.
7: Untuk melaksanakan evaluasi dan introspeksi organisasi dalam pengabdiannya kepada publik atau masyarakat, khususnya kepada bangsa dan negara. Memahami sekarang ini kita dalam melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas, tentunya di situ juga tercantum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita.
6: Pernyataan tersebut bukan sekedar jargon tahunan, melainkan janji hidup yang terus diuji oleh waktu. Kebersamaan bukanlah ikatan yang lahir di atas kertas, melainkan jalinan batin yang ditempa lewat suka maupun duka. Ingatan menyasar pada duka mendalam yang menyelimuti Kabupaten Solo saat bencana Galodo menerjang daerah tersebut beberapa waktu lalu. Di tengah dinginnya lumpur, puing-puing yang hancur, dan rasa kehilangan yang mendalam, para prajurit hadir bukan sebagai penguasa keadaan, melainkan sebagai saudara yang merangkul dan mengulurkan tangan. Mengangkat bebatuan, menyalurkan bantuan, hingga mengusap air mata warga yang terdampak. Di sanalah bakti nyata itu ditunjukkan.
7: Itu sisi undang-undang ya. Dalam undang-undang kan ada peran dan tugas kita di dalam OMP dan OMSP. Di OMSP itu sendiri ada tugas kita untuk membantu pemerintah daerah, kemudian juga ikut serta dalam penanggulangan bencana alam seperti yang terjadi di Solo.
6: TNI hadir, jelas Komandan Kodairal 2, menjadi bahu untuk bersandar dan benteng untuk berlindung. Upacara peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol hari ini Senin 5 Oktober 2006 menjadi pengingat yang berbobot. Seragam loreng yang dikenakan para prajurit adalah simbol pengabdian tanpa batas. Selama jantung rakyat masih berdetak, disitulah detak nafas TNI akan terus berjuang, menjaga, dan berjalan berdampingan demi ketangguhan bangsa. Sri Dani melaporkan.
1: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Tuti Widya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan dan informasi untuk sore hari ini. Apa kabar Anda yang berada di Kota Padang dan sekitarnya, kemudian yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, tetap bisa dengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di daerah Anda. Oke pendengar, sebagai informasi juga bagi Anda, bagaimana informasi perkiraan cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Kita akan coba cari tahu nanti pada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dari BMKG Minangkabau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan, sudah 8 tahun kita menunggu, 3 kali berturut kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
1: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Pemerintah setempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.

Rosatura di Republik Indonesia Padang. Mendengar sayur sering menjadi makanan yang paling sulit diterima anak. Padahal mengenalkan sayur sejak dini itu penting untuk membentuk kebiasaan makan sehat yang dapat terbawa hingga anak tumbuh besar. Jika anak menolak sayur, orang tua tidak perlu langsung memaksa atau memarahi. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyarankan orang tua tetap tenang dan tidak menjadikan waktu makan sebagai situasi yang penuh tekanan. Salah satu cara yang dapat dicoba pendengar itu adalah menyajikan sayuran dalam bentuk dan tampilan yang lebih menarik. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menganjurkan kreativitas dalam penyajian agar anak lebih tertarik mencoba buah dan sayur. Orang tua juga dapat melibatkan anak dalam menyiapkan makanan, misalnya mencuci sayuran atau membantu memilih bahan yang akan dimasak. Keterlibatan tersebut dapat membuat anak lebih penasaran terhadap makanan yang telah ikut mereka siapkan. Jadi jangan langsung menyerah ketika anak menolak sayuran yang baru dikenalkan. IDAI menyebut makanan baru dapat ditawarkan berulang kali, bahkan sekitar 10 hingga 15 kali. Karena anak memang butuh kesempatan ya untuk mengenal rasa dan juga teksturnya. Jadi kebiasaan orang tua juga memiliki pengaruh besar terhadap pola makan anak. Anak dapat belajar melalui contoh, sehingga orang tua sebaiknya ikut menikmati sayuran dan menunjukkan bahwa makan sayur merupakan bagian menyenangkan dari menu sehari-hari. Dari

0: tahu kalau kita hidup di daerah rawan bencana?
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana?
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Hmm? Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pengaruh beredar di media sosial Facebook video yang diklaim memperlihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebut peristiwa itu terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sarden terdampar di pasir basah ketika erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. Ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang, sehingga ikan mengambang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial Tiongkok, Douyin dan Sohu.com sejak tahun 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sejak 4 September 2026. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Oke, kita akan coba kembali berbagi informasi yang salah satunya Anda akan bisa membaca lebih lengkap ya pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat segera melaksanakan serah terima jabatan Kapolda Sumatera Barat setelah pergantian pimpinan ditetapkan melalui surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Pergantian tersebut menempatkan Irjen Pol Jawari sebagai Kapolda Sumatera Barat yang baru menggantikan Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmilawati Rosha saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-81 di RTH Imam Bonjol Padang mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Polri. Pergantian Kapolda Sumbar telah dilakukan di tingkat Mabes Polri, sementara pelantikan dan serah terima jabatan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat masih dipersiapkan.
1: Tuh ngapain dia?
2: Cenut.
3: Bukan maling.
4: Jangan dia maling.
5: Oh, bukan.
1: Cenut.
3: Siapa sih ngapain?
5: Oh, cenut.
1: Cenut.
3: Ada nyanyi di

0: bibir gue mulu dong, Dul. Konyol lu.
1: Tenang aja, Ais.
0: Asik. Ada Unoy yang membelai Ais.
1: Aduh,
0: udah berhenti gembok.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, ayo buruan. Bisa telat nih bayar orderan-orderanku.
1: Mana sih kak, panas ini.
0: Temenin ke bank, banyak yang harus ditransfer.
1: Mana beda bank pula.
0: Pasti numbok nih gara-gara ADM-nya gede.
1: Hari gini masih manual. Aduh, pakai BI Fast dong. Transferan ke segala bank, murah, aman, cepat dan hemat.
0: Yakin nih?
1: Yakinlah, 1000 juta persen.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan ya dari Pengadilan Agama Padang, pendengar, yang disampaikan ke RRI Padang. Pengadilan Agama Padang ini telah memanggil Wahyu Eka Ramadan bin Syamsu Irawan, tempat dan tanggal lahir Palembang 22 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Simpang Kayu Kale SMA 8 RT 004 RW 001 Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang hari Selasa 19 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang sidang Raudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Cindy Sandi Utami binti Dahluni sebagai penggugat melawan Wahyu Eka Ramadan bin Syamsu Irawan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Agar dengar masih akan kita lanjutkan rangkaian hiburan informasi-informasi lainnya, seperti salah satunya program-program acara yang ada di RRI Padang, seperti yang berikut ini.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Mari kita mulai dari diri sendiri untuk meminimalkan agar banjir jangan terjadi. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh menutup drainase. Tidak boleh merusak lingkungan. Jangan tinggal di bantaran sungai. Apalagi ya? Oh iya. Yang penting bersahabat dengan alam. Karena kalau kita menyayangi alam, maka alam akan menjaga kita. Mari lakukan yang terbaik untuk lingkungan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Dengar bagaimana informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan. Kita akan cari tahu informasi selengkapnya. Saya tersambung dengan Mbak Anissa, prakirawan BMKG Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Anissa.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rita.
2: Iya, apa kabar sore ini Mbak Anissa?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Anissa di sini terlihat mendung begitu ya. Tapi nggak tahu nih ini mendung mau hujan atau karena mendung nggak selalu berarti hujan gitu ya. Ada lagunya. Mbak Anissa seperti apa selengkapnya mungkin dari pantauan BMKG untuk Sumatera Barat. Silakan Mbak Anissa.
3: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, berikut lengkapnya. Untuk cuaca pada malam hari ini diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Payakumbu, dan Solok Selatan. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah pesisir selatan, Pasaman, 50 kota, Kota Solok, dan Kabupaten Solok. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cenderung membaik, didominasi dengan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Agam. Untuk perakiraan cuaca esok pagi hari tanggal 6 Oktober 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, 50 kota, Kabupaten Solok, Sawah Lunto, dan Sijunjung. Dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, dan Pasaman. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kedalaman udara sebesar 65 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, yaitu Pasaman Barat, Agam, Pasaman, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Oke, baik. Mbak Anissa, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Mbak Anissa.
3: Iya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, berkira demikian informasi cuaca 24 jam ke depan dari BMKG Minangkabau. Mudah-mudahan Anda bisa update terus ya melalui bmkg.go.id atau juga melalui RRI Padang.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, informasi dari Pengadilan Agama Padang kembali kami sampaikan telah memanggil Harmi Meliza binti Johari Ali, tempat dan tanggal lahir babatan 31 Mei 1979. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di asrama Puslatpur Kodik Latat RT 002 RW 004 Kelurahan Sungai Tuha Jaya, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 19 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Araudah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Heri Suseno alias Heri Suseno bin Pardiman sebagai pemohon melawan Harmi Meliza binti Johari Ali sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita beralih ke pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita akan cukupkan dulu ya rangkaian hiburan. Kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6-9 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Rika Sandra. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini Senin 5 Oktober 2026 akan disampaikan Ustazah Syukriyeti SAG dengan judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan

0: mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada kriterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat, tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih, makanan,

0: tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Sukriyati SAG dengan judul Kebersihan Sebagian dari Iman. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allah.

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Bisa jadi musibah termasuk wabah penyakit, kerusakan yang terjadi adalah akibat ulah tangan manusia. Ulah perilaku berlebihan, tidak menjaga kebersihan, ceroboh dan sejenisnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.

mungkin juga musibah itu sebagai peringatan dari Allah. Akibat perbuatan dosa manusia, banyak maksiat, mengkonsumsi yang dilarang dalam syariat, dan jauh dari pengabdian kepada Sang Pencipta. Allah mengingatkan manusia agar kembali ke jalan yang diridhoinya, seperti peringatan Allah di dalam Al-Quran. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosamu. Surah Asy-Syura

bahwa setiap penyakit, termasuk wabah virus, pasti ada obatnya. Kita manusia tinggal mengusahakannya sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, dengan tetap berkeyakinan bahwa hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Pengobatan adalah usahanya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya, kita milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah mencipta segala sesuatu. Satu-satunya pemilik seluruh makhluk, dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, yang menyemai benih, yang menentukan detak jantung manusia, dan yang menjaga planet-planet pada orbitnya.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah. Mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026, kebangkitan olahraga Sumatera Barat, sumber hebat, olahraga juara.
1: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
2: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar kita masih dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. Selamat malam untuk Anda yang saat ini barangkali berkumpul bersama anggota keluarga atau masih berada di tempat tugas ya. Tetap monitor Prosat RRI Padang, bisa melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian kami juga tetap hadir melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
2: Bisa jelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
2: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
2: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
3: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya, Rosatu RRI Padang akan dengarkan warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, seiring dengan itu tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026. Selanjutnya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama rekan Rani Zue. Tetap di sini berdengar di Pro 1 RRI Padang, kita segera ikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai Inspektur

0: modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
1: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
2: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
4: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
6: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
4: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
2: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
3: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
2: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
8: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
9: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
10: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
9: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
8: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
12: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
13: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
12: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
15: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
15: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
16: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
15: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan saya akan supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain Timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari, dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Jakarta, Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Dan tadi kita sudah mengikuti warta berita sentral dari program A3 RRI dan dilanjutkan kembali oleh siaran Pro Salt RRI Padang di malam hari ini pendengar. Seperti biasa kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Pendengar, Kota Padang malam ini masih diguyur hujan, tapi sudah tidak begitu lebat ya. Masih ada rintik-rintik hujannya, tapi yang pasti untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan, berhati-hati dan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Di malam hari ini pendengar, selain rangkaian informasi dan juga hiburan yang kami hadirkan, tentunya akan ada program-program seru juga nanti yang akan menemani Anda. Salah satunya adalah Ruang Rindu di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk Anda stay tune aja di RRI Pro 1 Padang pendengar. Dan sebelum ke informasi-informasi menarik lainnya di malam hari ini, kita ke hiburan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro Salt RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
0: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
0: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
2: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Pendengar, pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026, Ihsan Saputra SMH sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 905 garing PDT.G garing 2026 garing PA titik Padang tanggal 23 Juni 2026 telah memanggil Willy binti Jumirsan, tempat dan tanggal lahir Padang, 1 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Sasok Ubi, RT 001 RW 003 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Ar-Raudhah Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarung nomor 1 Bypass Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Naldi bin Nurdin sebagai pemohon melawan Willy binti Jumirsan sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena yang bersangkutan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Padang. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, seluruh pimpinan DPRD, Bapak Ibu tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat, nenek mama, limut mama, cedek pandai, pemuda, pemudi, pelajar, keluarga besar, warga Sumatera Barat, mohon izin kami mengajak dan memohon doa dan dukungan untuk suksesnya Porprov 16/2026 Sumatera Barat. Mari kita kunjungi venue-venue yang ada, saling support, saling dukung, berikan kekuatan kepada para atlet, pelatih, ofisial dengan kondisi yang mungkin sangat terbatas, tapi kita punya cita-cita prestasi olahraga Sumatera Barat yang lebih jaya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
1: Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Kilas Info.
10: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kepolisian daerah Polda Sumatera Barat dalam waktu dekat akan segera melaksanakan serah terima jabatan Kapolda Sumatera Barat setelah pergantian pimpinan ditetapkan melalui surat telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026. Pergantian tersebut menempatkan Irjen Pol Jawari sebagai Kapolda Sumatera Barat yang baru menggantikan Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya usai mengikuti peringatan HUT TNI ke-81 di ruang terbuka hijau Imam Bonjol RTH Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Polri. Pergantian Kapolda Sumatera Barat telah dilakukan di tingkat Mabes Polri, sementara pelantikan dan serah terima jabatan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat masih tahap persiapan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio berjudul Kebaikan di Balik Sebuah Luka, produksi dari RRI Sungai Liat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

Ada manusia yang lahir tanpa memilih siapa orang tuanya. Ada pula yang sejak bayi harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak dibesarkan oleh orang tua kandung. Namun terkadang, keluarga bukanlah tentang darah. Keluarga adalah tentang siapa yang tetap tinggal, merawat, menyayangi, dan menerima kita apa adanya. Inilah kisah Alia, seorang anak yang sejak bayi diasuh oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.

0: Jangan nangis, nak. Jangan nangis. Mulai sekarang, ibu yang akan menjagamu. Ibu tidak tahu seperti apa masa depanmu. Tapi ibu berjanji, selama ibu masih punya tenaga, kamu tidak akan kekurangan kasih sayang.
1: Hari berganti hari, bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang anak yang ceria. Bu Salma dan suaminya merawat Alia dengan penuh kasih sayang. Mereka menyekolahkan Alia, mengajarinya sopan santun, dan satu hal yang selalu ditanamkan, jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan.
0: Alia, kalau suatu hari nanti ada orang yang menyakitimu, jangan langsung membalas. Kita tidak tahu, mungkin orang itu sedang berjuang dengan masalahnya sendiri.
2: Kalau begitu, Alia harus bagaimana, Bu?
0: Tetap berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang.
2: Iya, Bu. Alia ingat.

0: Waktu berlalu, Alia kini telah dewasa. Namun, setelah kedua orang tua angkatnya tiada, kehidupan Alia berubah drastis. Saudara dari orang tua angkatnya, Pak Rudi, tidak menerima keberadaan Alia. Baginya, Alia hanya anak angkat yang tidak memiliki hak apa-apa.
1: Alia, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Titik!
2: Tapi Pak, ini rumah yang selama ini saya tinggali bersama ayah dan ibu.
1: Ayah dan ibumu sudah tidak ada.

0: keluarga yang menerimanya. Namun, ia teringat pesan ibunya. Kalau ada yang menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Dan akhirnya, Alia pun pergi. Dia menjalani kehidupan sederhana, bekerja apa saja yang halal. Dan meski hidupnya tidak berlebihan, namun Alia selalu berusaha membantu orang lain.
1: Bu, ini uangnya.
2: Tapi ini uangnya kurang, nak.
1: Tidak apa-apa, Bu. Ambil saja. Besok saya bisa bekerja lagi.
0: Hari demi hari, Alia selalu melakukan kebaikan. Tak ada kamera, tak ada yang memuji, dan tak ada yang tahu. Ia menolong karena memang ingin menolong. Sampai suatu hari, datang seseorang yang pernah merasakan kebaikan Alia bertahun-tahun sebelumnya.
3: Alia, ada seorang yang ingin bertemu denganmu.
1: Siapa, Pak?
3: Saya juga tidak tahu, tapi katanya ini sangat penting.
0: Alia kemudian menerima sebuah kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Seseorang yang pernah ia bantu di masa lalu, dan kini membalas seluruh kebaikannya. Dan nilainya bukan 1 juta, bukan 100 juta, bukan juga 1 miliar. Tetapi 100 miliar rupiah.
1: Apa? 100 miliar? Saya?
3: Iya ya. Orang itu mengatakan dia tidak pernah melupakan kebaikanmu.
1: Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membantu orang dengan harapan mendapatkan uang sebanyak ini. Saya hanya melakukan apa yang dulu ibu ajarkan.
0: Air mata Alia jatuh bukan karena jumlah uangnya, tetapi ia ingat kepada pesan orang tua yang membesarkannya dan pesan sederhana yang tak pernah ia lupakan.
1: Ibu, ternyata kebaikan yang ibu ajarkan benar-benar tidak pernah hilang.
0: Namun yang lebih mengejutkannya lagi, setelah menerima rezeki yang sangat luar biasa, Alia tak pernah berubah menjadi orang yang hidup bermewah-mewah. Ia tetap sederhana, rumahnya sederhana, pakaiannya pun sederhana. Kehidupannya pun seperti dulu. Justru semakin banyak ia bantu orang. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang membutuhkan, membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, dan sebagian besar hartanya ia sedekahkan. Suatu hari, Alia kembali bertemu dengan Pak Rudi, orang yang dulu mengusirnya dari rumah.
4: Alia, saya ingin minta maaf. Saya sadar dulu saya salah. Saya telah menganggap kamu bukan bagian dari keluarga ini. Bahkan saya mengusirmu. Tapi sekarang justru kamu yang datang membantu saya. Kenapa ini? Kenapa?
1: Karena dulu ibu mengajarkan saya satu hal. Kita tidak menjadi baik karena orang lain baik kepada kita. Kita menjadi baik karena itu pilihan kita. Pak, saya tidak ingin membalas apa yang dulu Bapak lakukan. Saya hanya ingin membantu.
4: Alia, setelah semua yang saya lakukan, kamu masih tetap saja mau membantu saya.
1: Iya, Pak. Saya sudah memaafkan. Semoga bantuan ini bisa membantu kehidupan Bapak dan keluarga menjadi lebih baik.
4: Maafkan saya, Alia. Maafkan. Maafkan saya.
1: Sudah, Pak. Yang lalu biarlah menjadi

0: jadi pelajaran. Yang penting mulai hari ini kita menjadi keluarga yang lebih baik.
1: Alia mendapatkan 100 miliar rupiah. Namun sesungguhnya yang paling berharga bukanlah uangnya, melainkan hati yang tetap bersih ketika memberi hidupnya kekayaan. Ia pernah dibuang ketika tidak memiliki apa-apa, namun ketika memiliki segalanya, ia memilih untuk tidak membuang orang lain. Ia membalas keburukan orang dengan kebaikan. Ia membalas luka dengan maaf. Dan ia menjadikan rezekinya sebagai jalan untuk membantu sesama. Karena terkadang kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin tidak akan langsung kembali kepada kita. Bisa jadi bertahun-tahun kemudian melalui orang yang tak pernah kita sangka, dalam bentuk rezeki yang tak pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah lelah berbuat baik, karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak kembali dari orang yang kita bantu, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kepada kita pada waktu yang paling tepat.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Wah, gimana nih malam ini aktivitasnya? Mudah-mudahan yang masih beraktivitas lancar-lancar aja ya kegiatannya, dan mudah-mudahan cepat selesai juga, karena besok kita harus beraktivitas lagi nih dengan mungkin segala kegiatan yang akan kita lakukan di hari esok, atau yang malam ini lagi nobar ya, nonton pertandingan final FIFA Asian Cup ya 2026 antara Indonesia lawan Thailand. Wah, mudah-mudahan ini hasilnya positif juga ya. Kalau kita warga Indonesia pasti dukungnya Indonesia dong, ya kan? Oke, mudah-mudahan kita menang ya. Oke, dan untuk Anda di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati yang masih beraktivitas di luar ruangan. Tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca juga untuk wilayah Sumatera Barat, karena Kota Padang malam hari ini tadi baru selesai diguyur hujan. Nah, kalau di Sudirman ini udah berhenti ya hujannya. Tapi kalau di tempat-tempat lain nggak tahu nih, apakah masih ada rintik-rintik hujan atau udah berhenti juga nih, sama kayak di Sudirman. Tapi yang pasti apapun aktivitas kita hari ini mudah-mudahan lancar, apalagi yang masih sibuk mengerjakan pekerjaannya. Wah, semangat ya pendengar. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar. Di mana pemerintah kembali mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan ibadah haji 2027, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajukan skema 52% biaya ditanggung jemaah dan 48% berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa skema tersebut merupakan usulan terbaru pemerintah dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH bersama Komisi 8 DPR RI. Sementara itu pendengar, usulan tersebut menjadi formulasi kedua yang diajukan pemerintah dalam pembahasan biaya haji 2027, di mana sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan komposisi 40% biaya ditanggung jamaah dan 60% berasal dari nilai manfaat BPKH. Skema itu diajukan dari total usulan BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jamaah. Dhanil mengatakan perubahan komposisi menjadi 52% banding 48% juga tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus. Ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi, mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
3: Hai. Ya, saya peduli lingkungan. Karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
2: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Iya, masih bersama kami Prof. Salto dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi kembali. Di mana tim bulu tangkis Indonesia untuk WWF World Junior Team Championship 2026 meraih kemenangan di pertandingan pembuka pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium Mesir pada Senin 5 Oktober 2026, Indonesia menang 2-0 atas Azerbaijan. Pada laga set pertama, ganda campuran Moses Andar Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menang 11-5 atas Ulfi Husainov Leila Jamalzad. Disusul di laga ganda putri, Aurelia Shakira Putri Yasinta Ristina Putri menang atas Yahmur Gulieva. Leila Jamalzad merubah skor sementara 2-2-11. Dominasi Indonesia terus berlanjut pada tunggal putri, Maila Cahya Avilian Pratiwi menang atas Leila Jamalzad skor sementara 3-3-16. Lalu ganda putra, Raihan Dava Edsel Pramono Anju Siayahan menang 4-4-17 atas Ulfi Husainov Amirkan Imanov. Set pertama ditutup dengan kemenangan dari tunggal putra Raditya Bayu Wardana atas Ulfi Husainov sehingga skuad Indonesia merebut set pertama. Sementara itu pendengar, di pertandingan berikutnya ada Faturrahman tampil di laga pemungkas dan berhasil meraih kemenangan atas Amirkan Imanov. Dan kemudian ada Eskar Denatara, manajer tim Indonesia menyebut bahwa kendati menang telak, beberapa pemain masih beradaptasi dengan situasi di lapangan. Meski demikian, menurutnya berkat dukungan masyarakat Indonesia di Kairo, para pemain jadi bersemangat. Sementara itu pendengar, tunggal putra Faturrahman yang tampil paling terakhir di pertandingan mengaku sempat merasa tegang. Kendati tegang, Faturrahman mengaku dukungan langsung dari warga Indonesia yang tinggal di Kairo memberinya rasa senang dan ia merasa dukungan tersebut begitu istimewa. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kontingen Kota Padang terus menunjukkan performa positif pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 tahun 2026. Memasuki hari keempat pelaksanaan Senin 5 Oktober 2026, atlet Kota Padang kokoh di peringkat pertama dengan perolehan 31 medali emas, 18 perak, dan 15 medali perunggu dan masih berpeluang untuk menambah perolehan medali dari sejumlah cabang olahraga. Ketua KONI Kota Padang Erianto mengatakan capaian tersebut merupakan hasil perjuangan para atlet yang terus berkompetisi untuk mengharumkan nama daerah. Ia berharap tambahan medali emas masih dapat diraih seiring berlangsungnya pertandingan di berbagai cabang olahraga. Adapun hasil sementara medali emas kontingen Kota Padang masing-masing diraih dari cabor gimnastik 8 emas, taekwondo 7 emas, panahan 5 emas, gulat 4 emas, balap sepeda 3 emas, kabadi 2 emas. Sementara akuatik dan pentagi menyumbang 1 medali emas. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali, pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Wah, gimana kabarnya pendengar? Mudah-mudahan masih selalu semangat dalam beraktivitas, yang masih beraktivitas, yang udah istirahat, selama beristirahat juga. Mudah-mudahan dengan kita cukup beristirahat di malam hari ini, bisa besok beraktivitas lagi dengan energi yang baru ya, energi yang full gitu. Oke, di malam hari ini pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu. Nah, kita akan kembali bernostalgia ya di malam hari ini ya, lewat-lewat lagu. Nah, lewat lagu-lagu yang akan hadir ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya untuk Anda dapat bergabung langsung aja request lagunya di 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Oke, di malam hari ini pendengar, kita akan bersama ya, kalau di hari Senin seperti biasa lagu mancanegara tahun 80-90an. Jadi silakan untuk di request ya, sesuai dengan tahunnya. Dan nanti kalau lagunya ada, kita pasti akan putarkan. Oke, tadi kita sudah dibuka dengan lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You, saya akan selalu mencintaimu, kalau diartikan ya pendengar. Ini dirilis pada tanggal 3 November 1992. Nah, lagu ini adalah ciptaan dari Dolly Parton. Nah, ini penyanyi juga ya pendengar, yang merilis versi aslinya pada tahun 1974. Jadi udah ada versi aslinya ya, emang Dolly sendiri yang menyanyikan, tapi di 1992 ini Whitney Houston yang mengeluarkan versinya juga gitu. Dan pendengar, lagu ini terdengar sweet, tapi sebenarnya untuk makna lagu ini sendiri tuh juga cukup dalam ya. Ini lagunya maknanya terkait dengan perpisahan yang penuh kasih, terus rasa terima kasih juga, dan keputusan untuk pergi demi kebaikan bersama meskipun masih

0: Saling mencintai. Aduh, deep sekali ya pendengar. Oke, daripada kita makin galau gara-gara lagunya, kita langsung terima telepon dulu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Rindu, mari lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, ini Uncu ya?
1: Iya, Uncu.
0: Oke, gimana nih kabarnya Uncu?
1: Aman, baik. Ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Mau request lagu apa nih, Uncu?
1: Oke, mau dipilih Pana Umi.
0: Oke, boleh.
1: Ya, pokoknya nama satu nanti lagu Uncu ya ini.
0: Iya. Oke, silakan salam-salam dulu, Uncu.
1: Salam dan spesial untuk Umi. Ya, salam aja lah untuk semua-semua ya ini.
0: Oke.
1: Ayo udah, ditunggu lagunya ini. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya. Pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Lagunya minta dipilihkan. Oke, nanti kita coba cari nih lagu apa yang kira-kira bisa kita putarkan ya untuk Uncu di malam hari ini. Kita terima penelpon berikutnya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Kembali lebih Ruang Rindu.
0: Halo, Bang Teddy, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, Dinda, gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga nih.
2: HP kosong-kosong baru ya.
0: Sama, lagi nonton juga sih ini.
2: Iya, itu, tapi sebelum nonton, dituntaskan request lagu dulu dong, Di.
0: Iya, tenang aja.
2: Jadi
0: bisa kok,
2: bisa,
0: tenang aja.
2: Gitu ya, nonton bola happy dengan lagu nostalgia juga happy.
0: Betul.
2: Kalau nggak salah sore tadi Uni ya, Din?
0: Oh iya, betul.
2: Oh aduh, nggak mau pisah Dinda sama Uni ya. Uni pagi, Dinda
0: iya,
2: siang
0: nih.
2: Dinda siang, Uni pagi. Ini Uni sore, Dinda malam.
0: Nah.
2: Baru tanya Dinda Joni.
0: Aduh, gimana ya?
2: Nggak,
0: emang jadwalnya begitu?
2: Ini ada gitu loh.
0: Iya.
2: Iya, jadi trio macam manusia nak, kok nyata gironya kalau model iku gitu.
0: Oh gitu,
2: nah,
0: iya
2: tidak
0: iya.
2: Tidak apa jadinya yang gabung kan, ya udah lengkap kita bertiga, udah itu aja.
0: Oke deh.
2: Itu lagu si Whitney Houston pembuka tadi itu.
0: Iya, betul.
2: Oh itu soundtrack filmnya Bodyguard itu, bintangnya Kevin Costner. Pernah nggak Linda nonton film itu?
0: Belum.
2: Ya, itu film tahun 90-an
0: atau
2: 2000 itu emang lama. Itu filmnya itu.
0: Oh, itu soundtrack film lagu juga ya.
2: Iya, yang bintangnya Kevin Costner. Kevin Costner sebagai bodyguard gitu.
0: Oh, iya.
2: Jadi Whitney Houston ini didampingi kemana-mana. Karena Whitney kan penyanyi hebat. Berarti banyak yang gak suka, banyak lawan gitu ya. Bodyguardnya itu. Maka film Bodyguard itu bagus itu film. Laku banget, ngetop di tahunnya gitu.
0: Oke.
2: Nah, jadi Dinda biar tahu seketik lah ya. Nah, kayak gitulah ini lagunya, Din.
0: Oh gitu.
2: Okay. Kalau begitu ya, Din. Bola lagi berjalan.
0: Iya nih, belum selesai nih, baru mau mulai babak kedua nih.
2: Iya, bagus. Semen Padang beritanya kurang bagus sedikit
0: ini. Iya, kemarin kalah ya.
2: Kalah, tapi yang sedihnya ada lagi deh, Nemaisa dipecat langsung.
0: Iya, kayaknya emang
2: itu yang gak enak. Harusnya pelat. Iya, memang manajemen kini memang terlalu kuat kayaknya.
0: Mungkin ada.
2: Kalau nggak sesuai dengan keinginan lah ya.
0: Iya.
2: Karena pemain-pemain Padang ini rata-rata mantan pemain timnas semuanya, Din. 50% pemain timnas gitu. Jadi kita berharap banyak dengan pemain Padang.
0: Iya, pelatihnya pun mantan pelatih timnas ya kan?
2: Iya, tahun 2012 itu Neil Maizar pernah melatih timnas gitu
0: nah,
2: ya.
0: Hebat
2: juga. Jadi sekarang rencananya itu pelatih ini yang mau diambil, Din. Mantan pelatih Persija Jakarta sama Bali United, Stefano
0: Gugura.
2: Siapa lah? Ah, betul. Nah, ini kelebihan Dinda ini di sini. Jadi Dinda itu nggak salah jadi host olahraga Pro 1. Tahu banyak Bang Teddy nggak tahu loh nama lengkapnya pelatih yang baru itu.
0: Kalau nggak salah nama lengkapnya itu ya, Bang Teddy, sempat baca coba. Kemarin.
2: Iya?
0: Iya, itu.
2: Iya, yang itu ya. Iya, dia membawa Persija juara Liga 1. Terus di Bali United dia dua kali loh membawa Bali juara. Kebetulan mantan pemainnya ada di Semen Padang. Stefano Lillipali sama Sfaso Jepik itu kan mantan anak buahnya gitu. Nah, itu M. Rahmat satu, ada tiga orang tuh mantan anak buahnya. Kalau jadi dia melatih Semen Padang, teruni dong sama tiga pemainnya gitu, Din. Nah, mudah-mudahan ada aura positif lah ya, Din ya. Nyoba kabar Semen Padang, aku tim orang awak, Din. Nggak ada dong, kalah jadi juo, mamang jadi. Kita tetap support gitu ya, Din. Nah, begitulah Gekia. Ya udah, Pak pamit ya, Din ya.
0: Okay.
2: Salam buat yang pertama Uncu Dipo, terus nanti yang akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali, spesialnya buat trio Macan Bandung sana.
0: Okay,
2: terima kasih banyak, Dinda.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan pendengar, sudah dua pendengar kita bergabung. Jadi kayaknya kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima penelpon kembali ya. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena kita masih akan terus bersama hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu. Oke, kita ke lagu yang udah kita pilihkan dulu untuk Bang bukan Bang Teddy, untuk Uncu dulu ya, baru nanti dilanjutkan sama lagu yang udah kita pilihkan juga nih untuk Bang Teddy. Oke, untuk Anda dimanapun berada dan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Barangkali untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Rani. Selamat malam juga Bang Tajudin, apa kabar?
1: Kabar sehat, meskipun sudah mengantuk ini Rani.
0: Wah, semangat. Iya, harus semangat terus dong, ya kan? Walaupun ngantuk-ngantuk dikit lah.
1: Iya, betul.
0: Gimana di sana cuacanya, masih belum hujan kah?
1: Belum, Rani. Udah genap 3 bulan tanggal 4 kemarin.
0: Wah, udah lama juga ya itu ya?
1: Iya, betul.
0: Okay deh. Mudah-mudahan cepat segera hujan ya itu ya, Bang Tajudin.
1: Iya, semoga.
0: Oke deh, Bang Tajudin mau request lagu apa malam hari ini?
1: Rani gimana kabarnya dulu Rani?
0: Alhamdulillah baik.
1: Dari Over One Rani.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Iya betul, Over One.
0: Over One?
1: Iya.
0: Gak ada nih kita.
1: Oh gak ada yang judulnya itu, I Swear.
0: Gak ada. Judulnya apa?
1: I swear,
0: oh, All for One.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, ada?
1: Ada. Oh iya, itu aja.
0: Oke deh. Oke, boleh salam-salam dulu silakan Bang Tajudin.
1: Iya, yeah, salam buat buat Hanafi di Rimba Datar, buat Bu Irza Hanum, buat Kak Rahma, buat semuanya aja deh Rani. Rani jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Rani.
0: Makasih. Okay.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar ada Bang Tajudin di Minahasa sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita terima penelpon kembali ya pendengar. Oke, okay. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Halo. Halo?
2: Halo.
0: Ini Cut Abang ya?
2: Tidak salah lagi.
0: Oke, Cut Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di Banda Aceh cuacanya, Cut Abang?
2: Cuaca cukup cerah.
0: Cukup cerah. Ada mendung-mendungnya enggak? Enggak ya, cerah aja ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, okay, Cut Abang mau request lagu apa? Kita lagu Manca tahun 80-90-an.
2: Dari Kauma.
0: Dari?
2: Kauma.
0: Kauma?
2: Iya, grup Prancis.
0: Oh, kayaknya kita gak ada deh itu.
2: Kauma. Judulnya Lambada.
0: Lambada?
2: Iya.
0: Lambada atau Rambada nih judulnya?
2: Lambada.
0: Lambada.
2: Sudah lama.
0: Oh, dari Kauma ya?
2: Iya.
0: Kauma. Oh, ada lagunya. Oke deh. Aduh, suara Cut Abang hilang-hilang timbul nih.
2: Iya, terlalu jauh.
0: Iya. Oke deh, boleh salam-salam dulu Cut Abang, silakan.
2: Ibu Irza Anu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Anwar. Jadi ini yang menjadi Kak Diana. Semua-semuanya.
0: Okay deh.
2: Jadi tunggu kau apa?
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Cut Abang ya di Banda Aceh. Pendengar, suaranya memang hilang timbul, sepertinya jauh gitu suaranya. Oke, tapi nggak apa-apa, masih kedengaran nih request lagu apa ya Cut Abang. Oke, kita langsung ke lagu dulu ya pendengar. Nanti kita akan terima kembali penelponnya. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Untuk Anda masih dapat bergabung ya. Masih lama nih hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali, pendengar. Nanti kita terima di WhatsApp juga ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Opsi Ruang Rindu.
1: Waktu pagi itu memoyak aku sama Jaya.
0: Oke, ini Bang Hanafi ya?
1: Ya.
0: Oke, gimana nih kabarnya Bang Hanafi?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Indonesia kita gol, tapi Thailand nyusul 1 gol.
0: Iya benar. Nonton juga nih kebetulan.
1: Ya.
0: Oke, Bang Hanafi mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ada lagu If You Ever Really Wanna Love the Woman.
0: Apa?
1: Dari Bryan Adams.
0: If you
1: ever really wanna love the woman.
0: If you ever
1: really wanna love the woman.
0: Penyanyinya siapa?
1: Bryan Adams.
0: Sebentar kita cari dulu. If you nggak ada nih kita.
1: Lagunya yang ini aja. Ada lagu dari ini First Love dari Nicky Costa.
0: First Love dari Nicky Costa. Sebentar. Oh, ada nih Nika Costa.
1: Nicky Costa.
0: Oke. Ada nih lagunya Bang Hanafi.
1: Ya.
0: Iya, boleh salam-salam dulu silakan.
1: Salam pertama buat Kani, semoga sehat selalu, lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus, salam buat buat Bang Tajudin, buat Mbak Buizanum, buat Bang Teddy, Angka Gazi, Kak Ahmad, Kak Mary, Nika Dita Bing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Jerry, Kak Diana. Terima kasih Kak Diana udah ini membantu Nafi tadi dan request opsi. Terus salam buat Kak Ulan, buat Bang Chris, buat Bang Chris Pati di NTT, buat semuanya aja. Buat pendukung Indonesia tetap semangat mendukung timnasnya sampai habis pertandingan, itu aja.
0: Oke deh.
1: Kani, selamat malam, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga Ibu Irza, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Rani, gimana?
2: Rani sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga Bu Irza. Oke, mau request lagu apa nih Bu Irza malam hari ini? Halo? Wah, mana nih suara Bu Irza? Tidak ada nih. Wah, kok tidak ada nih suara Bu Irza, termute ya? Mungkin kepencet mute kali nih Bu Irza. Mungkin boleh di ini ya, dinonaktifkan mute-nya. Halo Bu Irza. Oke. Mungkin boleh ditelepon ulang nanti ya Bu Irza ya. Kita end dulu ya. Oke, baik. Pendengar untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Serta juga secara dapat mendengarkan kami secara streaming ya di rri.co.id. Oke, kita bacakan WhatsApp. Oh, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Bu Irza, kenapa tadi itu WA-nya?
2: Nggak tahu, kenapa tuh?
0: Termute kalau di sini. WA-nya.
2: Oh gitu.
0: Oke okay deh, Bu Yeza tadi mau request lagu apa nih?
2: Phil Collins udah naik lah nih.
0: Dari siapa, Bu Yeza?
2: Phil Collins.
0: Phil Collins belum?
2: Ah itu aja deh Bu, Phil Collins.
0: Yang mana Bu Yeza yang, judulnya?
2: Yang apa tuh belakangnya tuh?
0: You'll be in my heart, bukan?
2: Ah iya itu.
0: Oh
2: iya,
0: yang
2: iya.
0: Itu, oke okay deh iya. Boleh, salam-salam dulu Bu Irza, silahkan.
2: Salam buat Rani yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Semakin sukses.
0: Amin.
2: Terus buat Tajudin, buat Tanafi, buat Bang Teddy, buat Ika di Batipu,
0: okay.
2: Buat Diana.

0: Pokoknya buat semuanya tuh Rani, biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Rani.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya di Para Pisang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, dan kita langsung ke lagu dulu, pendengar, nanti kita akan terima lagi. Jadi pastikan Tuan Ajaan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Untuk Anda masih dapat bergabung ya. Kita masih dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an yang dapat Anda request juga tentunya di malam hari ini. Dan kita akan bacakan WhatsApp yang udah masuk juga ya, pendengar. Ada di 0813

Yeah, shape of my heart. Salamnya untuk semua aja. Salam spesial untuk Kak Rani. Oke deh. Zizi, ditunggu aja lagunya. Dan pendengar, kita kembali ke lagu ya. Tapi kita akan pilihkan dulu nih kira-kira kita akan putarkan lagu apa ya. Untuk pendengar kita tadi lagunya minta dipilihkan gitu. Oke deh, ditunggu aja ya. Baik pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Jadi pastikan Nona tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
5: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
6: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih ada sekitar 30 menitan lagi ya, pendengar. Kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu masih dengan lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an. Kita terima penelpon kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Zoe Rani.
0: Selamat malam juga, Bang Vino. Apa kabar?
1: Baik-baik aja, sehat.
0: Rani,
1: sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana aktivitasnya hari ini?
1: Hari ini lancar-lancar aja, baik-baik aja.
0: Oke lah.
1: Masih bisa dikendalikan.
0: Masih aman ya?
1: Masih aman.
0: Oke deh. Gimana, hujan udah berhenti belum di sana?
1: Di sini airnya dari
0: masih hujan?
1: Enggak hujan.
0: Oh, udah berhenti dong.
1: Udah berhenti.
0: Oke deh. Oke, Bang Vino mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Apa bagusnya?
0: Apa dong? Apa tuh?
1: Serpian dari Butat.
0: Dari siapa?
1: Scorpion.
0: Scorpion belum?
1: Belum. Apa yang bagus ya?
0: Scorpion.
1: Apa yang bisa diputar di sana?
0: Banyak. Apa?
1: Wind of Change.
0: Itu siapa tuh penyanyinya?
1: Dia Scorpion.
0: Judulnya? Tadi apa? When?
1: Wind of Change.
0: Bentar, nggak ada nih kita, Bang.
1: Nggak ada.
0: Iya, nggak ada nih.
1: Apa yang ada di Semarang?
0: Oh, Wind of Change.
1: Ada kan?
0: Oh, ada. Oke. Boleh. Salam-salam dulu, Bang Vino, silakan.
1: Berani yang lagi tugas.

0: Semuanya ngarang saya mau dengerin lagi.
1: Malam oke deh.
0: Itu aja.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Vino ya di Dr. Sutomo, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Scorpion, Wind of Change. Oke, kita ke penelpon berikutnya ya, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Sama Putra Virgo gitu sekarang.
1: Oke, okay, Bang Putra Virgo di mana nih?
2: Apa cara rindunya sekarang ini?
1: Kita lagi di Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindunya apa lagunya, Kak?
1: Lagu mancanegara tahun 80-90-an.
2: Oh, mancanegara. Itu mancanegara ya.
1: Iya.
2: 80-90-an.
1: Mau request lagu apa nih, Bang Putra Virgo nih?
2: Dari Ugly Kid Joe ada enggak?
1: Dari siapa?
2: Ugly Kid Joe.
1: Itu nama penyanyinya?
2: Enggak, nama kelompok bandnya. Kelompok Ugly Kid Joe.
1: Ugly?
2: Ugly Kid Joe.
1: Sebentar, kayaknya kita enggak ada nih lagunya nih, Bang Putra. Tapi kita coba cari dulu ya. Iya, enggak ada nih kita, Bang.
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Dari Bad Company.
1: Dari?
2: Bad Company.
1: Bad Company, yang mana judulnya?
2: Question. Ada tulisannya question.
1: Question.
2: Question.
1: Oke, okay, ada nih lagunya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, boleh salam-salam dulu, Bang
2: itu
1: Putra.
2: Lagunya asal tahun 84 misalnya.
1: Oke, okay, ada nih lagunya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Oke, boleh.
2: Salam-salam dulu. Kak Rani lagi saran.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan tak selalu ya, Kak Rani ya. Juga sama kru-kru radio Rosatu RI Padang. Tadi sementara siapa?
1: Ya, oh ada ini, Bang Vino.
2: Ayo Bang Vino, salam kenal ya.
1: Juga
2: buat ada teman saya Angku Mudo di Muara Labu, Selok Selatan. Pekanbaru juga ada Pak Eko gitu, nyupin-nyupin lagi dengar juga gitu. Ada juga semua aja lah yang Kota Padang maupun dua daerah dapat salam dari saya semuanya.
1: Oke deh.
2: Dan juga teman-teman di Kota Padang. Makasih Kak Rani.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Virgo ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu nih pendengar. Ada Scorpion, Wind of Change. Ini requestan dari Bang Vino dari tadi di Dr. Stomo ya. Terbalik-balik deh ngomongnya. Oke, kita langsung ke Scorpion dulu pendengar, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja tapi tetap Instagramable dong. Manjain mata follower aku nih. Pasti nanti dapat like-nya banyak banget.
1: Oh, ini ternyata. Papa perhatiin kamar kamu dari luar lampunya nyala warna-warni. Ini masih jam 12 siang, kakak.
0: Ya, papa, ini demi konten feed Instagram aku. Di rumah aja nggak bisa hangout, ya udah, aku dekor kamar aja, pa, pakai lampu warna-warni. Hype abis nggak sih, pa?
1: Iya, benar. Tagihan listriknya juga jadi hype, kakak. Emang followers kakak mau bayarin tagihan listrik? Makai listrik itu seperlunya aja. Masa kamar kecil lampunya beribu? Hemat energi, kakak.
0: Gunakan listrik seperlunya.
2: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Pendengar, kita masih ada beberapa menit lagi ya jelang kita akhiri program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kita akan bacakan WhatsApp yang udah masuk juga ya, pendengar. Oke, kita terima telepon dulu deh. Satu penelpon terakhir kita di malam hari ini. Oke, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi lagu lewat memori.
0: Terbalik.
1: Ya udah diralat aja deh sama Mbak Rani dah.
0: Bang Hendra, apa kabar nih?
1: Bang Hendra baik-baik saja sih. Ini lagi nyantai nih. Okay. Cuacanya cerah.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kabarnya di Sudirman, Mbak Rani?
0: Di Sudirman baru selesai hujan nih.
1: Oh, di sini sudah 2 hari tidak hujan.
0: Oke deh, Bang Hendra, ini penelpon terakhir nih. Mau request lagu apa nih, Bang Hendra?
1: Dari Celine Dion.
0: Dari Celine Dion yang mana?
1: Oh, dari soundtrack film Titanic tuh, Mbak Rani.
0: My Heart Will Go On ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke deh, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salam buat Kak Mary di Bekasi, okay. Kak Rama di Sungai Tarap, Batu Sangkar, buat Ibu Irza Hanum, buat Hanapi, buat Tino, terus buat Ayu di Maluku, buat Ika di Batipu, terus buat Ajo Uniang, terus buat keluarga yang ada di Cilacap.
0: Okay.
1: Tadi aku juga sempat masuk sih, Mbak Rani, di Pro 2 sama Robby tadi.
0: Oh,
1: udah minta lagu.
0: Okay.
1: Sleng.
0: Iya.
1: Sekarang ke Mbak Rani di Pro 1, penelpon
0: terakhir.
1: Oke, buat Kak Rani, Mbak Rani, matugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Hendra ya di Sungaiang, ini menjadi penelpon terakhir kita juga di malam hari ini, pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat mengobati rasa kangen Anda dengan momen-momen yang mungkin berkesan dulu ya, kenangan-kenangan indah. Nah, mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah terputar ini bisa menjadi sedikit obat ya untuk rasa rindu kita gitu. Oke, pendengar, tentunya untuk Anda jangan kemana-mana karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1,

0: Hehehe, apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau Som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Itu tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu Mi.
0: Maka kau pakai air aki.
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak yo pala saya promise Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: I promise itu janji saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menerapkan pola makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1,

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Selasa 6 Oktober 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Pro 1 dari Padang untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya dalam Padang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita, saya informasikan waktu salat subuh telah masuk pukul 4 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami perdengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Al-An'am ayat 95-99 dengan sari tilawah Rika Sandra. Kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Pukul 8, Padang Menyapa akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Dan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam formasi dan lagu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka, mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu-waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ketahuilah, sesungguhnya akal hanya merupakan suatu alat untuk mencapai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan hamba atau manusia, bukan untuk mencapai Allah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini saya Yudi Maswar akan memandu Anda dalam program ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini topik Mutiara Pagi kita yaitu indikasi mukmin paripurna. Nah, untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG. Beliau adalah guru besar UIN Imam Bonjol, kemudian Stipik Sumbar dan juga UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Rusdi terkait topik kita pada pagi hari ini yaitu indikasi mukmin paripurna. Silakan Ustaz.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. allazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang sejuk dan penuh berkah ini kita telah dipertemukan kembali dalam acara kebanggaan kita yaitu Mutiara Pagi. Sedangkan topik yang kita angkat indikasi mukmin paripurna. Tentu kita mendasari uraian kita ini atau topik kita ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dapat kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu alazim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan juga memperoleh keampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 3, ayat 2 sampai ayat 4. Saudara-saudara sekalian, judul indikasi dari mukmin yang paripurna itu dapat kita lihat melalui ayat ini. Karena di akhir ayat 3 itu dikatakan, nah, di akhir ayat 4 itu dikatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin yang benar. Nah, yang ini kita sebut tadi dengan paripurna. Merekalah mukmin yang paripurna. Lalu siapa dia? Siapa mereka? Pertama, indikasinya kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Bila disebut Allah, disebut nama Allah, disebut Asma'ul Husna, hati mereka gemetar. Kenapa? Karena memang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi atau untuk beribadah. Oleh sebab itu ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ada getaran di hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, para pendengar, wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Qur'anul Karim, bila dibacakan kepada mereka, iman mereka bertambah kuat. Sebab saudara-saudara sekalian, iman itu kan bisa naik, bisa turun. Para ahli ilmu kalam itu mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa naik, bisa bertambah, dan bisa berkurang. Maka bila dibacakan ayat-ayat Allah, diperdengarkan Al-Quranul Karim, iman mereka bertambah kuat. Apalagi kalau mereka sendiri yang membaca. Apalagi kalau mereka memahami apa yang mereka baca. Apalagi kalau mereka mengamalkan apa yang mereka baca. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, para pendengar, adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri. Nah, ini tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, berikutnya indikasi orang-orang mukmin yang paripurna itu alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang selalu mendirikan salat. Sebab salat itu hablum minallah. Mayoritasnya hablum minallah. Walaupun di situ ada juga hablum minannas, salat berjamaah misalnya. Tapi yang pokok adalah hablum minallah di dalam ayat itu. Oleh sebab itu mereka yakin untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk beribadah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh sebab itu salah satu ibadah, malah ibadah itu disebut dengan imaduddin, tiangnya agama, yaitu salat. Berikutnya para pendengar, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Di sini ada akidah. Karena kita yakin bahwa rezeki yang kita terima, yang kita manfaatkan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita kendarai, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagian rezeki itu mereka nafkahkan. Mereka infakkan sebagiannya. Para pendengar, lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang beriman yang benar, yang kita sebut tadi dengan paripurna. Orang-orang yang ikhlas dalam beriman, yang benar dalam beriman. Itulah. Untuk mereka para pendengar, Allah tidak sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ghafurur Rahim, Maha Penyantun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Raufur Rahim, Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang mukmin yang paripurna ini memberikan ganjaran, memberikan bonus, ya. Apa bonusnya? Lahum darajatun inda rabbihim. Darajat, beberapa derajat ketinggian. Bukan satu darajatan, bukan darajatun, satu bukan darajat. Beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhan mereka. Kemudian apalagi? Wa maghfiratun, keampunan. Sebab manusia ini tentu tidak ada yang luput daripada kesalahan. Lalu orang-orang beriman ini yang sebenar-benarnya ini mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya di dalam hidup mendapatkan rizqun karim. Nikmat yang mulia, rezeki yang mulia. Rezeki yang mendatangkan manfaat. Sebab ada juga rezeki itu yang tidak bermanfaat untuk orang yang diberi rezeki. Kadang-kadang makannya saya tidak bisa dia. Memanfaatkan saya tidak bisa. Tapi rizqun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan untuk orang yang memanfaatkannya. Para pendengar, itulah indikasi atau tanda-tanda daripada mukmin yang sebenarnya atau mukmin paripurna. Mudah-mudahan kita semua para pendengar bisa termasuk ke dalam golongan itu. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami undang Anda untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di pagi hari ini. Baik, pendengar, kembali saya informasikan ya untuk menghemat waktu topik kita ya, yaitu indikasi mukmin paripurna. Indikasi mukmin paripurna. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Judipo.
6: Ya, gimana gitu ya supaya kita itu iman kita bisa bertambah-tambah, tidak berkurang setiap harinya, semakin lama semakin naik, semakin tinggi ujian dan cobaan ini, semakin banyak liku-likunya iman kita, semakin bertambah, semakin kuat untuk selamatnya hidup kita di dunia sampai ke kira nanti mencapai keinginan dan harapan kita terindah dari api neraka dan bisa masuk surga gitu. Itu pertanyaan saya sudah jelas, sudah ada Ustaz.
5: Jelas.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
5: Baik, terima kasih pemirsa teristimewa Mucudipo di enam suku Kota Solo. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Mucudipo, bahwa iman kita ini bisa bertambah kuat, bisa bertambah lemah. Tadi kita sampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tentu harapan kita, iman kita bertambah terus, bertambah kuat. Ini harapan kita, tidak berkurang. Sebab bagaimana kita menambah keimanan kita? Menambah keimanan kita yazidu bitta'ah. Nah ini dia, yazidul iman bitta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dua hal. Pertama, melalui perintahnya. Yang kedua, melalui larangannya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ikuti. Dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan. Nah, sehingga dengan demikian, iman kita bertambah. Bertambah kuat. Kemudian yang kus berkurang. Nah, dikatakan wayang kusu bil maksiat. Dan iman itu bisa berkurang dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh yang sederhana. Ekstasi misalnya. Itu kan membuat kita mabuk. Membuat kita tidak sadar diri. Membuat kita lalai. Atau narkoba misalnya. Narkoba. Narkotika dan obat-obat berbahaya. Itu bisa mengurangi keimanan kita. Menambah lemahnya iman kita. Karena semuanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa larang Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Ini perintah untuk meninggalkannya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman miras ini, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, itu semuanya adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhi. Nah, kita menjauhi itu berarti kita menambah kuat iman kita. Nah, mudah-mudahan salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, itu menambah keimanan kita, menambah kuatnya iman kita. Dengan demikian kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Yudi, sebagai jawaban kita, komentar kita untuk Uncunipo di 6 suku Kota Solok. Terima kasih.
3: Baik, kita kembali ke line telepon 0751-812-878. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yudi.
3: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Biasa, dari Batu Sangkar.
3: Oke, silakan.
7: Ya, terima kasih, Yudi. Assalamualaikum ya.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Khalidi ya.
7: Iya, Bu ya.
5: Suaranya sudah familiar dengan kita ini.
7: Iya, Bu ya. Ini menarik sekali topik kita pada pagi hari ini ya, tentang surah Anfal yang diakhiri lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Khususnya tentang salat ya, Bu ya. Yeah. Ini tentang sholat ini ada yang berlawanan nih Bu ya, dengan orang yang mengerjakannya dengan orang yang melaksanakannya. Seperti saya kutip nih Bu ya, di dalam surah Maryam bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun da'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Nah, itu. Jadi intinya setelah mereka mengerjakan sholat, maka mereka justru memperturutkan syahwatnya setelah mereka mengerjakan sholat. Belum lagi bergunjing, belum lagi berzina. Nah, ini bagaimana kiatnya orang-orang yang kayak itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kenal dengan bahwa sholat ini kan ulaika fi jannatin mukramun ni Bu ya. Orang yang salat ini yang hafizu apa wallazina hum ala salatihim yuhafizun itu kekal di surga dan dimuliakan. Nah, bagaimana kedudukan orang yang saya tanyakan tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Yudi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya. Ahmad Khalidi, seorang hafiz kita ini, Bapak ini. Betul apa yang disampaikan oleh Ahmad Khalidi, bahwa mendirikan salat itu yang diistilahkan di dalam Al-Quran, yuqimunas salat. Ya. Bukan melaksanakan salat. Ya. Kalau melaksanakan salat, itu mengerjakan salat. Tapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yuqimunas salat, mereka mendirikan salat. Sebab mendirikan salat itu mempunyai pengertian yang dalam. Pertama, dipenuhi dulu rukun dan syaratnya. Ya, dipenuhi dulu rukun dan syaratnya. Apa syaratnya? Ya. Syaratnya itu adalah kita berwudu terlebih dahulu, mensucikan lahiriah dan batinnya. Hati kita harus bersih dan juga pakaian kita harus bersih. Kemudian kita menghadap kiblat, tawajjuh ilallah subhanahu wa ta'ala, menghadap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dilambangkan dengan kiblat itu. Di kiblat itu bukan kita sembah, tapi adalah kita arahkan untuk kesatuan. Semua orang menghadap ke kiblat itu. Baik di Mekah, orang bisa berhadap-hadapan karena menghadap Ka'bah supaya mempunyai kesatuan. Kita bukan menyembah kiblat, tapi kiblat adalah untuk mempersatukan kita. Kemudian apa yang kita ucapkan di dalam salat itu hendaknya dapat kita pahami dan kita amalkan. Sebab salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, kan? Sebab salat, bahwa salat itu adalah beberapa perkataan dan ucapan, beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, di sini kita mendirikan salat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
8: Oke, kita
5: Allah Maha Besar. Nah, oleh sebab itu kita yang salat ini kecil, kan itu artinya. Itu pengakuan kita sebenarnya. Walaupun tidak kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita ini kecil. Walaupun yang salat itu presiden, walaupun yang salat itu gubernur, ataupun yang salat itu kita rakyat biasa ini, tapi sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beda. Kemudian apa yang kita ucapkan itu kita di luar salat, kita amalkan di luar salat. Ah, ini yang tadi disebut oleh Ustaz Khalidi. Ya. Mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan di dalam salat itu. Sehingga mereka hanya melaksanakan salat, tidak mendirikan salat. Sebab mendirikan salat itu dikelaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kemudian juga kita amalkan di luar salat. Nah, untuk orang yang mengerjakan itu di dalam salat, dia kerjakan sesuai dengan tataran ukuran salat yang benar menurut agama, menurut Islam. Di luar salat, dia mengamalkan apa yang diucapkannya di dalam salat itu, di luar salat. Nah, inilah orang ini yang mendapatkan tadi tiga hal. Pertama, mereka mendapatkan derajat, ya, derajatun, beberapa derajat ketinggian inda rabbihim, di sisi Tuhan, mendapatkan maghfirah, keampunan, dan juga mendapatkan rezeki atau nikmat yang mulia, nikmat yang mendatangkan manfaat. Nah, itu komentar kita Bung Yudi untuk Ahmad Khalidi di Kota Budaya Putusangkar. Terima kasih.
3: Ya, baik Ustaz, silakan kembali berdengar. Kami undang Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipu.
3: Ika di Batipu, silakan Ika.
5: Ika di Batipu, masih Batu Sangkar ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ika.
9: Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau nanya, apa bedanya mendirikan sholat dan mengerjakan sholat? Soalnya orang banyak, saya waktu sholat, aku mau bayar utang dulu. Kan sholat itu bukan utang kalau saya pikir ya.
5: Oh, iya.
9: Tapi karena sholat, habis sholat, dia wajahnya tuh nggak berseri, pemarah, nggak dinikmati, nggak tahu lah saya. Apalagi kalau dia belanja sama saya, langsung aja marah kalau nggak ada yang didapatnya. Nah, dia langsung marah. Begitulah, Pak Ustaz. Saya bingung juga menghadapi orang belanja kayak begitu, Pak Ustaz. Yang kedua, bagaimana menyikapi orang dia rajin dengan ceramah, tapi nggak diamalkannya. Mamanya dia disuruh baca ini, baca itu, diingatkan, dia malah marah. Padahal dia sering dengan ceramah untuk gaya-gaya. Ditanya dia cuma untuk gaya-gaya aja nanyain, tapi dia nggak ada mengamalkan apa yang dibilang Ustaz. Bagaimana dengan sifat orang kayak begitu, Pak Ustaz? Makasih banyak ya Pak Ustaz, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan
5: Ustaz. Ika di Batipuhnya. Pertama, yang pertama tadi itu adalah menganggap bahwa salat itu sebagai hutang. Sebenarnya tidak hanya itu. Salat itu adalah kebutuhan kita sebenarnya. Kebutuhan kita tidak hanya sebagai kewajiban, tapi juga kebutuhan. Kalau hanya dianggap sebagai kewajiban saja, seperti hutang itu ya, harus lunasi. Tapi ini kebutuhan. Kebutuhan kita. Sebab salat itu membawa, kita butuh salat sebenarnya. Contohnya sederhana, bahwa kita di dalam salat itu menciptakan hati kita yang tentram. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Nah, itu kata statement Allah, itu penyataan Allah. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati dan jiwa itu akan tentram. Hati dan tentram ini, hati dan jiwa yang tentram ini, para pendengar, itu adalah kunci daripada segalanya. Kunci kesuksesan di dalam hidup ini. Kita tidak akan sukses kalau hati kita tidak tentram. Hati kita tidak tenang. Pegawai kita, kita bekerja tidak tenang. Kerjaan kita tidak akan selesai. Pedagang kita juga begitu. Guru juga begitu. Oh, sebab itu ini, kita butuh ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa itu diperoleh melalui salat. Jadi salat, kita laksanakan itu, tapi bukan hanya sebagai beban, ya, tadi hutang, sebagai hutang, tapi adalah sebagai kebutuhan kita. Jadi kalau kita menganggap salat sebagai kebutuhan kita, begitu waktunya tiba, kita laksanakan salat. Begitu azan memanggil, muazin memanggil, hayaklah salat, kita tunaikan salat. Kebutuhan kita itu. Nah, jadi ini mudah-mudahan dengan kebutuhan ini, kita sadar bahwa apa yang kita ucapkan dalam salat itu dapat kita amalkan di luar salat. Karena itu butuh, kita butuh. Ya. Jadi kalau kita menganggap kebutuhan, kebutuhan rohani kita. Sebab kita ini ada jasmani, ada rohani. Yang menentukan jasmani ini adalah rohani kita. Hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua dari Ika. Bagaimana menyikapi orang yang dia rajin mendengarkan ceramah, ya, tapi tidak diamalkannya ceramah itu. Nah, ini itu seiring dengan yang tadi itu sebenarnya. Bahwa sikap kita tentu mengingatkan. Ya, mengingatkan kita. Fadzakir fa'inna zikra tanfa'un mu'minin. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatkanlah. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi kita menasihati. Nah, kita menasihati, tidak boleh pula menjauhinya. Mudah-mudahan selangkah demi selangkah, step by step kata orang Inggris, itu dia dapat mengamalkan. Bahwa dia pergi ceramah apa, mendengarkan ceramah, itu hendaknya dapat dia bawa. Ada perubahan sikap. Mudah-mudahan. Nah, oleh sebab itu, Allah katakan, ad-dinun nasihah. Agama itu saling menasihati. Mereka terima atau tidak, itu tidak layak, itu tidak urusan kita. Tapi kita menyampaikan. Menyampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian, tapi dengan bahasa yang baik. Nah, dengan bahasa yang tidak melukai pula perasaannya bersangkutan. Nah, jadi ini mudah-mudahan dengan kelembutan kita, dengan kebijaksanaan yang kita sampaikan, hati mereka juga tergugah. Dan kalau ini mampu kita lakukan, itu dia sadar dengan apa yang kita ucapkan, sadar apa yang kita nasihatkan, beramal dia. Nah, kita telah menunjukkannya. Berdasarkan itu dia beramal, kita yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala terus. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan pahala dari menunjukkan itu, dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Nah, ini motivasi untuk kita menyampaikan Ananda Ika. Terima kasih.
3: Baik, kita kembali ke line telepon.
5: Ya.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda dan Ukar dari Itidipo di Nakuku, Kota Solo.
3: Iya.
6: Saya ingin menanyakan, gimana gitu ya kalau kita kan sekarang banyak tuh orang mati karena narkoba. Gimana kalau kita mati karena narkoba? Tapi saya ingin menanyakan, gimana itu kalau kita mati karena saksi menawan yang tidak kunjung ketemu? Atau kalau satu lagi, gimana itu kalau kita mati karena ajal gitu? Itulah pertanyaan saya. Tidak jelas, tidak ada nustar.
5: Oh iya, ya. Baik.
3: Oke, okay. Terima kasih.
6: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
5: Jadi memang Judipo, terima kasih, bahwa ada orang yang mati karena narkoba. Ya. Apakah itu tidak ajal? Memang penyebabnya itu ini. Ini memang dikuli umatin ajalun ya. Setiap umat itu ada ajalnya. Zaja ajaluhum la yastaqirun sa'atan wa la yastaqimun. Bila datang ajal mereka tidak dapat minta undur dan juga tidak dapat minta maju walaupun hanya satu saat. Betul. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan penyebabnya itu. Nah, ini penyebabnya itu kan kita yang menciptakannya itu. Kita yang membuatnya. Kita yang melaluinya. Maksud itu kita berusaha untuk selalu ya, untuk selalu sehat. Usaha itu antara lain dengan menjauhi tadi narkoba. Dengan narkoba itu banyak hal-hal yang terluput dengan kita meminum narkoba atau memang menghisap narkoba itu. Apa contohnya? Dengan narkoba orang mabuk tidak bisa salat. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, meninggalkan salat dia karena narkoba itu. Bisa menampar orang dia karena narkoba itu. Bisa membunuh orang dia karena narkoba itu. Nah, urusan itu ini wajib tanibuhu. Ya Allah perintahkan, hendaklah kamu jauhi antara narkoba itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dengan itu dapat meraih kemenangan. Oleh sebab itu, ini untuk generasi muda kita terutama ya. Ini narkoba ini bagaimana kita orang tua betul-betul memperhatikan anak-anak kita supaya dapat menjauhi narkoba. Menjauhi narkotika dan obat-obat berbahaya itu. Misalnya yang sederhana saja menghisap lem misalnya, itu kan. Itu bagian daripada narkoba yang bisa membuat orang lupa diri, membuat orang mabuk. Mudah-mudahan Incunipo, kita semua dapat menghindari itu. Terima kasih Incunipo.
3: Baik, pukul 5:57 terakhir Ustadz, closing statement dari topik kita di kesempatan pagi hari ini, silakan.
5: Para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement, ucapan penutup dari kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berupaya untuk menjadi muslim paripurna. Yang tadi indikasinya pertama, iza zukirullah wajilat qulubuhum, itu yang pertama. Bila disebut Allah, hati mereka gemetar. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka berserah diri sepenuhnya. Kemudian alladzina yuqimuna shalah, mendirikan salat. Wa terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Inilah yang disebut dengan mukminuna ulaika humul mukminuna haqqan, itu. Mereka mukmin yang sebenarnya, yang kita sebut tadi dengan muslim mukmin paripurna. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin paripurna, mukmin yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rusdi atas uraiannya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi di kesempatan pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi. Dan akhirnya saya Yudi Maswa berserta narasumber kita di pagi hari ini Ustadz Rusdi pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian. Paya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menyampaikan Warta Berita Daerah.
4: Demikian pendengar telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Dekran Nasda Kabupaten Padang teman diundang, kami usung juga adalah Taman Kepala Sapi. Masyarakat Belgia yang menginisiasi tentang pameran itu memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Kepala Sapi, sehingga event itu dimanfaatkan menjadi event Kepala Sapi. Pragawati-pragawati Belgia kurang lebih sekitar 15 orang memamerkan sulaman Kepala Sapi. Bahkan MC-nya secara khusus juga memakai pakaian Minang.
2: Penerapan modernisasi ini menjadi kompleks untuk mendukung peningkatan produktivitas dan juga untuk menggiatkan petani milenial sehingga petani benar-benar mau berusaha tani.
3: Kalau persentase pada umumnya mereka pelajar paling tinggi, mereka itu 85% pelajar SMA. Hanya sedikit lah yang sudah mahasiswa dan...
0: Sari berita, sulaman Kapalo Same Padang Pariaman tembus Eropa. Modernisasi pertanian dorong produktivitas dan minat petani muda. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Warisan budaya kriya asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung internasional. Kerajinan tradisional sulam Kapalo Same secara resmi hadir dan diperkenalkan kepada masyarakat Eropa.
4: Kerajinan tradisional sulaman Kapalo Same tersebut hadir dalam ajang bergengsi Indonesia Creative Week Belgium 2026 yang diselenggarakan dari tanggal 30 hingga sekarang di dua kota utama Belgia, yaitu Antwerp dan Brussel. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada RRI kemarin mengatakan keindahan detail dan keunikan sulaman Kapalo Same sukses menarik perhatian para pengunjung. Karya kriya ini dinilai tidak hanya memiliki nilai estetika tinggi, tetapi juga syarat akan pesan budaya, kreativitas mendalam, serta kearifan lokal yang terjaga selama ratusan tahun dari tangan-tangan terampil pengrajin lokal Padang Pariaman. Bupati mengungkapkan rasa bangga dan harapan besarnya atas partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, momentum ini merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk membawa produk lokal naik kelas.
1: Ini adalah langkah baik buat kita ya untuk memajukan UMKM Kabupaten Padang Pariaman ya adalah sulaman Kapalo Same. Dan satu lagi yang menarik, Museum Rotterdam itu Bapak tahu bahwa itu museum kan merupakan museum besar dan tidak mudah barang-barang yang ditaruh di museum itu. Dan ternyata Museum Rotterdam meminta kita untuk memajang sulaman Kapalo Same di museum itu.
4: Langkah Go Internasional ini melengkapi pencapaian gemilang sulaman Kapalo Same sebelumnya yang baru saja sukses menyabet juara satu kategori tekstil pada ajang Kriya Nusa 2026 di Jakarta, stand terbaik dan juara tiga untuk produk Kampia Syria. John Kennedy Aziz menambahkan ini adalah hasil kerjasama antara Dekran Nasda yang didukung oleh tim penggerak PKK Padang Pariaman dengan para penyulam-penyulam dan pengusaha UMKM yang ada di Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Armen Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya untuk melestarikan baju kuruang Basiba. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan Karnaval Baju Kuruang Basiba. Kembali reporter Armen Ramli menurunkan laporannya.
4: Kegiatan tersebut dalam rangkaian Festival Literasi Budaya 2026 yang digelar pada minggu kemarin di halaman Balai Kota Pariaman. Bunda Literasi Kota Pariaman, Yosneli Balat, menyampaikan rasa bangganya dapat berada di tengah-tengah Bundo Kanduang, para pendidik, pegiat literasi, orang tua, anak-anak, dan generasi muda yang mengenakan baju kurang basiba. Baju kurang basiba bukan sekedar pakaian. Di dalam lipatan ketiaknya atau basiba, dalam garis potongannya yang lapang dan santun, tersimpan makna keanggunan, martabat, kerendahan hati, serta kehormatan seorang perempuan Minangkabau. Inilah bentuk nyata dari literasi budaya, kemampuan untuk memahami, memaknai, dan melestarikan simbol-simbol kearifan lokal agar tidak tergerus oleh zaman.
5: Acara Festival Budaya Kota Pariaman. Jadi kami harapkan ibu-ibu, bunda-bunda semua, kita lestarikan budaya Kota Pariaman dan jangan sampai di sini saja. Tetap untuk kedepannya kita lestarikan kepada anak dan cucu kita nantinya.
4: Yosneli Balat berharap pelestarian budaya ini membawa kebanggaan budaya, memancarkan nilai kesantunan, dan membumikan literasi di setiap jengkal kehidupan masyarakat. Armen Ramdi melaporkan.
0: Kelompok tani di Sumatera Barat berpeluang memasok langsung bahan pangan ke dapur makan bergizi gratis MBG. Pasokan langsung dinilai dapat menjaga kesegaran bahan pangan sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani lokal.
6: Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Barat, Agung Aditya Lingga kepada RRI kemarin mengatakan, petani maupun kelompok tani dapat berkoordinasi langsung dengan pengelola dapur dan yayasan untuk memperkenalkan hasil pertanian yang akan dijual. Menurutnya, petani juga dapat melihat secara langsung kebutuhan dan standar bahan baku yang diperlukan masing-masing dapur MBG sehingga bisa menyediakan bahan sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Agung menjelaskan, setiap bahan baku yang masuk ke dapur MBG harus memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan BGN. Di antaranya nomor induk berusaha atau NIB dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang harus dimiliki pemasok. Selain perizinan, kualitas bahan pangan menjadi perhatian utama karena bahan baku yang diterima dapur digunakan dalam jumlah besar. Standar kualitas diperlukan untuk memastikan bahan aman diolah dan tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan penerima manfaat.
7: Para petani pun boleh kok datang langsung ke dapur, ketemu dengan yayasannya untuk melihatkan kualitasnya gitu loh. Itu diperbolehkan saja sebenarnya.
8: Apa saja harus dipersiapkan? Pertama, perizinannya. Jadi di setiap bahan baku yang masuk ke dalam dapur MBG, itu BGN menerapkan semua pemasok tersebut harus mempunyai izin yang lengkap. Dari NIB, NPWP-nya juga harus lengkap gitu loh. Terus kedua, seperti kualitasnya. Kualitas itu sangat penting bagi kami. Bahan baku itu sampai ke dapur kita itu dengan kuantiti yang banyak, itu kita harus sangat-sangat maksimal untuk melihat bagaimana kualitasnya. Karena jangan sampai di saat kita pengolahan, nanti itu bisa mengakibatkan kita amit-amit, jangan sampai ada keracunan dan lain-lainnya.
6: Menurut Agung, aspek harga juga perlu diperhatikan karena pengadaan bahan pangan menggunakan anggaran negara dengan batas dan proporsi tertentu. Oleh karena itu, harga bahan baku harus tetap sesuai dengan kemampuan anggaran dapur MBG agar keberlangsungan program dapat terjaga. Agung menegaskan, GAPEMBI siap menjadi mitra dalam mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan kelompok tani. Menurutnya, komunikasi antara petani, pengelola dapur, BGN, dan dinas terkait diperlukan agar pasokan pangan lokal dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung keberhasilan program MBG. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Modernisasi pertanian di Sumatera Barat didorong untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menarik minat generasi muda menekuni sektor pertanian. Penerapan teknologi dan alat mesin pertanian dinilai dapat mempercepat pekerjaan sekaligus mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam usaha tani. Kembali, Widi Dwi Putriliani menurunkan laporannya.
6: Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sumatera Barat, Salwati kepada RRI kemarin mengatakan, modernisasi pertanian tidak sekadar mengubah sistem konvensional menjadi modern. Modernisasi juga mencakup penerapan teknologi, standar operasional prosedur, serta optimalisasi lahan untuk membuat kegiatan pertanian lebih efektif. Menurut Salwati, Brigade Pangan menjadi salah satu wadah yang mendorong petani milenial terlibat langsung dalam penerapan modernisasi pertanian. Brigade Pangan yang beranggotakan sekitar 15 orang didukung struktur kepengurusan serta bantuan alat dan mesin pertanian untuk mengelola usaha tani secara lebih terorganisasi. Salwati menjelaskan, penggunaan alat mesin pertanian dapat mempercepat berbagai tahapan usaha tani mulai dari pengolahan lahan hingga panen. Penggunaan teknologi tersebut juga membuat pekerjaan yang sebelumnya banyak mengandalkan tenaga petani berusia lanjut dapat dialihkan kepada petani muda dengan dukungan peralatan yang lebih efisien.
2: penerapan modernisasi ini menjadi kompleks untuk mendukung peningkatan produktivitas dan juga untuk menggiatkan petani milenial sehingga petani benar-benar mau berusaha tani melalui komposisi petani yang tabennya adalah petani muda yang kalau datang alat modernisasinya mereka juga aplikatif dalam menerapkan alat-alat tersebut. Bisa langsung operasikan alat-alat yang mungkin cukup modern dibandingkan alat-alat yang selama ini digunakan oleh petani yang notabene sudah berumur.
6: Salwati menyampaikan, modernisasi pertanian juga didukung optimalisasi lahan dan pembangunan jaringan irigasi untuk menjaga ketersediaan air bagi petani. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman termasuk pada lahan yang telah dicetak atau dioptimalkan oleh pemerintah. Salwati menambahkan, BRMP Sumbar juga memberikan sarana dan pendampingan melalui kegiatan perbenihan agar benih tersedia tepat waktu, tepat varietas, dan tepat dosis. Menurutnya, keterlibatan petani milenial dalam Brigade Pangan diharapkan membuat generasi muda semakin adaptif terhadap teknologi sekaligus tertarik menjadikan pertanian sebagai usaha yang produktif dan berkelanjutan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan informasi di Pro 1 dan RRI Padang. Masih banyak keluarga korban kekerasan terhadap anak di pesisir selatan yang memilih diam karena takut. Gabungan organisasi wanita pun mendorong mereka berani melapor agar korban terlindungi. Berikut laporan Febian Sapitra.
9: Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Pesisir Selatan mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan

0: terjadi lagi silahkan lapor, kami siap menerima pelaporan. Lapor kepada yang pertama kalau dengan wali kampung atau ketua pemudanya, wali kampung dan sampai kecamatan maupun sampai kepada dinas sosial langsung, kepolisian juga bisa. Kami memberikan pengarahan itu, tidak ada takut karena mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
1: Menurut Oktarina, GOW telah berupaya membangun komunikasi dengan keluarga korban untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan. Menurutnya, keluarga juga diarahkan untuk menyampaikan kasus kepada pihak yang dapat memberikan perlindungan dan penanganan. Sementara itu, Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia, Wanda Lexmana, menilai kasus kekerasan yang tercatat pemerintah belum tentu menggambarkan seluruh persoalan di masyarakat. Menurutnya, data yang tersedia merupakan kasus yang telah diketahui dan dilaporkan kepada lembaga layanan.
2: Nah, ini yang perlu kita dorong dengan basis data yang kita miliki tadi. Jadi boleh saja sebenarnya basis data itu menjadi rujukan awal dalam mengintervensi kebijakan. Tapi kita harus sama-sama paham bahwa itu tidak mencerminkan juga realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contoh, ada 100 kasus yang terlapor dalam tahun 2026. Tak tahu ada 500-an yang enggak terlaporkan tapi terjadi di masyarakat.
1: Wanda mengatakan organisasi perempuan dan organisasi masyarakat lainnya dapat membantu membuka akses pelaporan karena memiliki kedekatan dengan keluarga. Menurutnya, perlindungan anak perlu menjadi perhatian bersama agar kasus kekerasan tidak berhenti karena keluarga takut atau menganggapnya sebagai aib. Febian Capitra melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung khidmat di lapangan RTH Imam Bonjol menjadi panggung penegasan komitmen TNI sebagai benteng utama kedaulatan bangsa sekaligus pelindung rakyat. Berikut laporan Sri Darni.
4: Selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
5: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung khidmat di lapangan RPH Imam Bonjol menjadi panggung penegasan komitmen TNI sebagai benteng utama kedaulatan bangsa sekaligus pelindung rakyat. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan momentum HUT TNI ke-81 harus dimaknai sebagai pijakan untuk memperkokoh soliditas, mematangkan profesionalisme dan merawat kepercayaan publik. Menurutnya, ketangguhan prajurit tidak hanya diuji dari kesiapan tempur di garis depan pertahanan, melainkan dari kepekaan dan kecepatan hadir dalam operasi militer selain perang OMSP. Ditegaskan, ketangguhan TNI yang modern tidak hanya diukur di medan perang, tetapi dari kehandalan saat menghadapi situasi krisis di tengah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah kekuatan utama TNI yang harus terus dijaga dengan kerja nyata.
4: Momentum peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat soliditas, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga kepercayaan rakyat sebagai kekuatan utama TNI dalam menjalankan setiap tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
5: Bukti dari komitmen tersebut terlihat dari kesiapsiagaan prajurit saat bencana alam menerjang berbagai daerah secara bersamaan, termasuk aksi tanggap cepat TNI dalam membantu masyarakat saat galodo melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat belum lama ini. Mulai dari evakuasi korban, pembukaan jalur terisolasi, hingga pemulihan pasca bencana, prajurit hadir sebagai garda terdepan mengeringkan duka warga.
4: Semakin tangguh, profesional, selalu hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera.
5: Melalui peringatan HUT TNI ke-81, Jenderal Maruli Simanjuntak berharap TNI kembali mempertegas jati diri dengan senantiasa menjaga ketangguhannya, adaptif dan siap berdiri paling depan menjaga kedaulatan NKRI, sekaligus menjadi tempat bersandar bagi seluruh rakyat Indonesia. Sri Dani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Persaingan cabang olahraga bola tangan Pekan Olahraga Provinsi Proprov 16 Sumatera Barat 2026 memasuki laga puncak nomor 7x7. Empat pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung hari ini di lapangan Ravelli Bypass Kota Padang.

0: Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Delapan tim memastikan tiket semifinal nomor 7x7 cabang olahraga bola tangan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 tahun 2026 yang akan saling berhadapan di lapangan Raveli Bypass Kota Padang hari ini. Delapan tim tersebut yakni 4 tim putra dan 4 tim putri. Sektor putra mempertemukan Kota Padang melawan Kota Pariaman serta Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi Padang Pariaman. Sementara sektor putri mempertemukan Kabupaten Padang Pariaman melawan Kota Saulunto dan Kota Padang menghadapi Kota Solok. Ketua Pelaksana Pertandingan Bola Tangan Pelprov ke-16 Sumatera Barat, Seprinaldi, kepada RRI kemarin mengatakan, persaingan semifinal dipastikan berlangsung ketat. Pasalnya seluruh tim yang lolos telah menunjukkan performa terbaik sepanjang babak penyisihan.
2: Betul, semifinal langsung final besok. Kita secara persiapan bersama tandian, kita sudah menyediakan, yang pertama itu tenaga wasit, tenaga medis, sudah itu hakim, semuanya itu sudah standar profesional. Karena wasit kita merupakan wasit PB semua. Tapi beberapa dari wasit lokal itu sudah lebih lisensi yang kayak lah untuk memimpin di pertandingan pro-pro ini.
1: Seprinaldi menambahkan, babak semifinal nomor 7x7 bola tangan menggunakan sistem gugur. Artinya, setiap tim hanya memiliki satu kesempatan untuk memenangkan pertandingan dan memastikan langkah ke partai final. Kekalahan di semifinal sekaligus mengakhiri peluang untuk memperebutkan medali emas. Sementara itu, Technical Delegate Bola Tangan Poprov ke-16 Sumatera Barat, Irfan Oktavianus mengatakan, persiapan teknis telah dilakukan agar laga puncak tersebut dapat berjalan lancar. Terlebih, cabur bola tangan untuk pertama kalinya dipertandingkan secara resmi dalam Poprov Sumatera Barat setelah sebelumnya hanya menjadi cabang eksibisi pada Poprov ke-15 di Padang Pariaman pada tahun 2018.
3: Yang sekarang kita persiapkan setelah pertandingan 7 lawan 7 ini kita mempersiapkan di nomor 5 lawan 5. Nah, setelah 5 lawan 5 kita pindah ke pantai, venue Pasir Jamba. Itu kita ada 3 putra-putri, kemudian sama mix.
1: Kota Padang menjadi salah satu daerah yang memiliki peluang untuk melangkah ke partai puncak melalui 2 tim sekaligus. Tim putra Kota Padang akan menghadapi Kota Pariaman, sedangkan tim putri ditantang Kota Solok. Di tengah persiapan laga semifinal nomor 7x7, panitia juga mulai mematangkan pelaksanaan nomor 5x5. 10 daerah akan bersaing pada nomor tersebut, yang dijadwalkan akan berlangsung di lapangan Raveli Bypass Kota Padang setelah rangkaian pertandingan nomor 7x7. Hans Primananda melaporkan.
0: Sebanyak 85% peserta cabang olahraga akuatik Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 masih duduk di bangku sekolah. Kondisi ini menunjukkan dominasi atlet muda dalam persaingan renang di tingkat provinsi. Berikut laporan Febian Safitra.
4: Technical Delegate Cabang Olahraga Akuatik Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026, Damsir, mengatakan mayoritas peserta masih berstatus pelajar, sementara sebagian lainnya merupakan mahasiswa dan peserta dari kelompok usia yang lebih dewasa. Menurutnya, dominasi peserta pelajar menjadi bagian dari potensi regenerasi atlet renang Sumatera Barat. Ia mengatakan terdapat sekitar 400 atlet renang yang dapat menjadi bagian dari pembinaan prestasi daerah.
5: Kalau peserta pada umumnya mereka pelajar paling tinggi mereka itu 85% pelajar SMA. Ya, hanya sedikit lah yang sudah mahasiswa dan lain-lain. Potensi peserta memang bagus. Sekarang tinggal kita membina aja Sumatera Barat. Kami punya bibit perenang 400-an atlet. Nah, kalau kita serius membina baik stakeholder yang terkait. Nah, kalau memang pemerintah mendukung penuh, kami siap berprestasi. Kayak PON 2012 kami 3 emas. Yang di luar Pulau Jawa 2012 hanya Sumatera Barat yang melemah.
4: Potensi tersebut terlihat dari prestasi yang diraih atlet muda dalam perlombaan kemarin. Salah satunya Aurel Donita, atlet Kabupaten Damasraya berusia 17 tahun yang berhasil meraih medali emas nomor 800 meter gaya bebas putri. Aurel mengatakan medali tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkannya setelah menjalani latihan. Ia juga masih akan tampil pada perlombaan berikutnya, yakni nomor 200 meter gaya bebas.
6: Alhamdulillah, bersyukur banget latihan selama ini membuahkan hasil. Iya, alhamdulillah sesuai target. Oh, setelah Poprov, next event semoga Porwil lah ya.
4: Di sisi lain, Damsir menegaskan pembinaan atlet muda membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam aspek pendanaan. Menurutnya, potensi atlet yang tersedia perlu diikuti dengan pembinaan yang berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
0: Selanjutnya kita dengar jurnal perolehan medali kontingen Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-16 disampaikan Hans Primananda.
1: Kota Padang masih memimpin klasemen sementara perolehan medali Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov ke-16 Sumatera Barat tahun 2026. Berdasarkan pembaruan data terakhir, hingga kemarin, kontingen Kota Padang telah mengoleksi 26 medali emas, 23 perak, dan 15 perunggu. Dengan total 64 medali, Kota Padang masih kokoh di posisi teratas klasemen sementara. Posisi kedua ditempati Kota Solok dengan raihan 12 medali emas, 8 perak, dan 15 perunggu. Secara keseluruhan, Kota Solok telah mengumpulkan 35 medali dan menjadi kontingen dengan perolehan emas terbanyak kedua. Sementara itu, Kabupaten Padang Pariaman berada di peringkat ketiga. Kontingen Padang Pariaman telah mengoleksi 10 medali emas, 8 perak, dan 7 perunggu dengan total 25 medali. Kota Bukit Tinggi menempati posisi keempat dengan raihan 9 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Bukit Tinggi sejauh ini telah mengumpulkan total 15 medali dalam perhelatan Poprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Sedangkan posisi kelima ditempati Kabupaten Darmasraya dengan koleksi 7 medali emas, 5 perak, dan 8 perunggu. Total 20 medali telah diraih kontingen Darmasraya. Dengan demikian, 5 besar klasemen sementara perolehan medali Poprov ke-16 Sumatera Barat 2026 masing-masing ditempati Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukit Tinggi, dan Kabupaten Darmasraya. Persaingan perolehan medali emas masih berpeluang berubah karena pertandingan dari berbagai cabang olahraga terus berlangsung. Pada hari ini, 6 Oktober 2026, sedikitnya 36 kegiatan pertandingan dari berbagai cabang olahraga dijadwalkan berlangsung di sejumlah venue di Sumatera Barat. Di Kota Padang, sejumlah cabang olahraga yang berlangsung antara lain atletik di Trek Atletik UNP Air Tawar, biliar di Labewa, bola basket di Gor Prayuga HTT, serta bola tangan di Rafael Pusal. Selain itu ada floorball, gulat, pentake, tenis lapangan, muay thai, gimnastik, getball, balap motor, akuatik, bridge, tenis meja, bulu tangkis, serta balap sepeda dan balap sepeda MTB. Pertandingan juga berlangsung di sejumlah daerah lainnya. Kota Bukit Tinggi menggelar pickleball dan wushu. Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar selancar ombak, kabadi, mixed martial art, judo, dan kriket. Sementara Kota Solok mempertandingkan aerosport, angkat besi, dan taekwondo. Kabupaten Padang Pariaman menjadi lokasi pertandingan sepak bola, sedangkan Kabupaten Tanah Datar menggelar bola voli. Kabupaten Pasaman Barat mempertandingkan arung jeram, Kabupaten 50 Kota menggelar partai puncak silat, menembak, dan futsal, serta Kabupaten Pesisir Selatan mempertandingkan sepak takraw. Rangkaian pertandingan pada hari ini menjadi peluang bagi kontingen dari berbagai daerah untuk menambah koleksi medali sekaligus mengubah peta pada klasemen sementara. Persaingan diperkirakan semakin ketat karena sejumlah cabang olahraga memasuki fase penentuan dan perebutan medali.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Sulaman Kapalo Same Padang Pariaman tembus Eropa. Modernisasi pertanian dorong produktivitas dan minat petani muda. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita. Dan tentunya jangan lewatkan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Padang Menyapa akan kembali menyapa Anda dengan topik yang cukup hangat yang akan kami bahas pada pagi hari ini, yaitu ada apa dengan Pertalite di Padang, ya. Nanti Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-666-6975. Dan dari pukul 9 hingga pukul 10 nanti, setelah Padang Menyapa, saya akan hibur Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi ringan lainnya ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sepertinya cuaca cukup cerah, ya. Meskipun mungkin agak berkabut sedikit, ya, terlihat dari sini, ya. Tapi mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang cerah dan Anda bisa menjalankan segala macam aktivitas Anda dengan baik dan lancar sesuai yang telah direncanakan. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya awali dengan satu lagu dari Gamal dengan judul lagunya Cuma Aku. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Gejala yang mungkin didapatkan pengidapnya dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi. Dia enak aja nerobos antriannya. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Samperin dah.
1: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Val, lihat deh. Ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
1: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
0: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
1: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
0: Terus ini gimana?
1: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 saat ini pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar di mana pun Anda berada, nanti pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita ya. Tapi sebelumnya masih ada beberapa lagu lagi saya hadirkan dan juga ada informasi-informasi lagi yang akan saya sediakan untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kali ini saya hadirkan lagu dari 5 Minutes dengan judul lagunya Ambilkan Bulan.

0: Pinjam helm dong.
1: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
0: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
1: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
0: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
2: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Pertama, program program istana kita, 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
3: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang